0: 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincur Yuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Kan aku pakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa?
7: Beli.
6: Biasanya beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
4: Masih Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumlah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Pertanyaan ke jemaah ya, kebetulan karena jemaahnya kecamatan
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
16: Laporan khusus.

0: Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon terkait kenaikan BPJS ini.

0: bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katon pi beli di luar lagi, terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi cuaca. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kembali dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, saya Arvan Yusri melanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa Pagi ya. Dan pendengar, untuk sesi ini kami hadirkan dulu updatean perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang kami lansir dari media info BMKG untuk hari ini. Tepatnya Kamis 14 Mei 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Goa, Kepulauan Selayar, Sinjai, dan Wajo. Sementara untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan, hujan sedang di wilayah Bulukumba, Goa, Nrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Sidrap, Toraja Utara. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sulawesi Selatan, hujan sedang di wilayah Nrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, kecuali berawan di wilayah Jeneponto, Maros, dan Pangkep. Untuk dini hari, pergerakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Nrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, dan Wajo. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 77 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara ke arah timur dengan kecepatan 9 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: informasi lalu lintas.
1: Baik pendengar, kembali kita update pantauan arus lalu lintas pagi hari ini ya. Dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar untuk hari ini, kita coba pantau kembali yang terupdate. Ya, untuk pagi hari ini di kawasan Simpang 5 Bandara ini terpantau ramai lancar. Kemudian di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Rea juga terpantau ramai lancar. Di batas kota Makassar Goa juga terpantau ramai lancar. Di kawasan Urip Sumaharjo, APP Tarani, kawasan flyover juga terpantau ramai lancar di sana. Kemudian di titik berikutnya, di kawasan Jenderal Sudirman, era Kartini, juga terpantau lancar, begitu ya. Kemudian di pantauan lokasi lainnya, pendengar, ini tepatnya di kawasan Perintis, ya, depan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan juga terpantau ramai lancar, gitu ya. Nah, tetap berhati-hati dalam berkendara, walaupun mungkin kondisinya agak lengang, tetap gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
3: Aku sih maunya ke Taman Cinta, Yang. Tapi terserah kamu aja sih, Yang.
4: Lambung kiri, Bos.
3: Hah? Lambung kamu kenapa, Yang?
4: Mobil itu, Yang. Nyalip kita.
3: Kirain lambung kamu kenapa-napa, Yang.
4: Tapi itu kan membahayakan kita.
3: Loh, kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
4: Lihat nih, motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
3: Iya juga, ya.
4: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
5: Bijaklah berkendara,

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Makassar pagi ini.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, melanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa untuk pagi ini edisi Kamis 14 Mei 2026. Masih bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda, dan juga Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, yang bisa Anda download aplikasinya melalui Play Store dan App Store. Dan juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar. Nah, saat ini kita masuk dalam sesi dialog interaktif untuk Makassar Menyapa pagi ini, dan melanjutkan pembahasan terkait hantavirus dan pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, banyak masyarakat tentunya masih bertanya-tanya seperti apa sih hantavirus ini, seperti apa, dan apakah ini perlu kita takuti, mungkin seperti halnya virus-virus lainnya yang sangat berbahaya, yang mungkin masih menimbulkan trauma ini bagi masyarakat. Nah, untuk memperbincangkannya kita sudah bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita hadirkan di ruang dengar Anda pagi hari ini, pendengar ya. Ada narasumber kita Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes MSc PhD ya. Beliau epidemiologi dari Universitas Hasanuddin Makassar, sudah bergabung bersama kita melalui line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof.
2: Waalaikumsalam RRI. Selamat pagi.
1: Iya, pagi. Apa kabarnya nih, Pak Prof?
2: Ya. Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Nah, ya. Terima kasih pagi ini kami bisa bersama dengan Prof untuk mendengarkan penjelasan ya, atau mendapatkan informasi nih ya terkait topik kita ya, ini hantavirus dan pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, dari pagi tadi kita membahas soal bagaimana pemerintah mendorong masyarakat menjaga kebersihan ataupun juga aware begitu ya dengan virus satu ini namanya hantavirus. Tapi masih banyak belum tahu seperti apa sih hantavirus ini dan bagaimana korelasinya dengan pentingnya kebersihan lingkungan, atau mungkin apa yang harus dilakukan juga pada dasarnya oleh masyarakat. Mungkin kita mau dengar dulu nih, seperti apa penjelasannya Pak Prof, hantavirus ini.
2: Boleh?
1: Iya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI. Akhir-akhir ini isu tentang hantavirus mengalami eskalasi peningkatan. Sebelumnya kita perlu memahami dulu hantavirus ini adalah kelompok virus yang ditularkan terutama melalui tikus dan hewan pengerat lain. Hantavirus ini ada yang menyerang paru-paru dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, dan ada yang menyerang ginjal yang menyebabkan perdarahan. Bagaimana penularan hantavirus ini melalui partikel udara yang terkontaminasi atau tercemar urin, feses, atau air liur tikus. Dengan tikus yang terinfeksi, gigitan tikus, kemudian ini sangat jarang menular antar manusia. Kasus hantavirus itu mengalami peningkatan terutama pasca banjir. Apa gejala dari hantavirus ini? Gejalanya biasa muncul 1-8 setelah terkontaminasi dengan urin atau feses atau gigitan. Gejalanya demam, nyeri otot, sakit kepala, lemas, dan mual. Gejala beratnya sesak napas, batuk, paru, gagal ginjal, dan shock. Apa faktor risikonya? Apa penyebab utamanya? Terutama tinggal di daerah yang banyak tikus. Kebersihan gudang lumbu yang tertutup. Pekerja yang berisiko. Aktivitas berkemah atau outdoor. Bagaimana pencegahannya? Kebersihan lingkungan, menutup akses masuk tikus ke rumah dengan rang atau kawat. Kemudian, dan sarung tangan saat membersihkan area banyak kotoran. Kita menyapu kotoran dalam keadaan dia akan berantakan terlebih dahulu. Bagaimana diagnosanya? Pemeriksaan klinis, riwayat pernah nggak kontak dengan tikus, kemudian pengobatannya dengan terapi suportif, Secara epidemiologi, hantavirus ini memiliki angka fatalitas kematian yang tinggi, sekitar 30%. Dan itu banyak terjadi di Amerika, Argentina, Chile, China, Korea, dan Rusia. Untuk secara global, WHO itu memperkirakan jumlah kasusnya ini 10.000 sampai 100.000 kasus per tahun di seluruh dunia. Dengan tren globalnya terjadi peningkatan yang tinggi sekarang di Asia Timur dan Eropa. Outbreak terbesar sekarang terjadi di Amerika dan Amerika Selatan. Ini terkait dengan perubahan iklim dan ledakan populasi rodensia atau tikus, kemudian urbanisasi dan perdagangan global. Bagaimana di Asia? Di Asia sendiri negara yang paling ini di Cina, kemudian Korea Selatan. Korea Selatan ini kasusnya juga tinggi, bisa juga karena memang sistem surveillance-nya yang bagus di Korea. Kemudian negara yang cenderung mengalami tren baru ini, Thailand, Singapura, dan Indonesia masuk. Jadi Indonesia ini nanti tahun-tahun terakhir ini. Apa pendorong kasus hanta di Asia termasuk Indonesia? Yang pertama, kepadatan populasi yang tinggi, urbanisasi yang cepat, sanitasi lingkungan yang buruk, perubahan ekologi rodensia, iklim dan banjir, kepadatan pemukiman di perkotaan. Untuk kasus di Indonesia sekarang ini, dari 2024 sampai 2026 ini sudah ada 250 lebih kasus suspek, dengan 23 yang positif, kematian 3 orang. Jadi kalau kita hitung case fatality rate-nya atau angka kematian kefatalan kasusnya itu 13%. Di Indonesia sendiri provinsi yang paling rawan itu adalah Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Kasus lain sudah mulai ditemukan di Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Tantangan kita di Indonesia, halo monitor.
1: Ya, Pak Prof, silakan.

0: masih terbatas. Tingginya populasi tikus di perkotaan, kemudian urbanisasi yang cepat dan sanitasi yang buruk. Apa respon pemerintah untuk menangani kasus ini? Buat surveillance zoonosis. Zoonosis itu artinya penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularan hantu sendiri dari manusia ke manusia itu sangat jarang. Jadi relatif lebih pada penularan langsung dari tikus, urin tikus ke manusia. Kemudian mengaktifkan di bandara atau di pelabuhan dengan sistem deteksi termo panas tubuh. Kemudian meningkatkan deteksi dini dan tracing. Jadi pelacakan kasus ini harus dilaksanakan kalau memang ada kasus yang ditemukan di satu kawasan. Dalam analisa epidemiologi, hantavirus ini termasuk kategori emerging zoonotic disease. Emerging itu maksudnya penyakit yang mengkhawatirkan yang muncul mendadak atau segera. Ini berkaitan dengan perubahan lingkungan, kemudian populasi roden yang meledak, meningkat, kemudian sensitif terhadap perubahan iklim. Jadi hujan kemarau, kemudian hujan basah lagi, kemudian maka itu cenderung kasusnya akan mengalami peningkatan. Berpotensi meningkat pada wilayah urban padat. Jadi kalau di Makassar itu yang paling berpotensi itu adalah Rapokali, Rapucini, Perunas. Kemudian dalam konteks One Health itu satu program yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu kesatuan. Ini harus mendapatkan perhatian serius. Namanya surveillance pemantauan, baik lingkungan, pemantauan manusianya, pemantauan pada rodensianya atau tikusnya. Pengendalian tikus, sanitasi, edukasi. Itu poin-poin yang penting yang terkait dengan distribusi kasus hanta, baik secara global, nasional, kemudian faktor risikonya. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik. Terima kasih. Nah, Pak Prof, mungkin dari ulasannya ini berarti hantavirus ini bukan penyakit baru ya, Pak Prof ya?
0: Ya. Bukan. Itu sudah
1: atau mungkin
0: sudah lama,
1: ya. Atau memang sudah lama tapi kurang disadari oleh masyarakat begitu akan bahayanya.
0: Untuk nanti muncul itu di 2018 memang. Tapi di Amerika Latin ini sudah penyakit sudah lama.
1: Sudah lama.
0: Indonesia sendiri memang baru. Perubahan banyak ya, perubahan iklim, ekologi, ledakan rodensia, populasi urban. Begitu Mas.
1: Baik. Lebih pada peningkatan apa namanya? Yeah. Masyarakat begitu ya, makin banyak populasi
0: kemudian
1: yeah, tidak peduli sama
0: sistem ekologi lingkungan yang kurang bersih. Iya, betul.
1: Baik,
0: kepadatan hunian, kepadatan penduduk ya.
1: Okay. Cara penularannya juga tadi banyak mengatakan bahwa dipikirnya ini kayak orang ke orang, manusia ke manusia, padahal enggak, ini harus ada kontak dari
0: ya. Dari manusia ke manusia sangat jarang.
1: Sangat jarang.
0: Jadi lebih banyak pada melalui partikel udara atau yang terkontaminasi urin, feces atau air liur tikus. Jadi kalau misalnya makanan yang tidak ditutup, air minum yang tidak ditutup, maka potensinya itu yang sangat berisiko. Karena itu sangat dianjurkan tutup gentong airmu, tutup meja makanmu, tutup makanan-makanan yang ada di dapur begitu. Jadi tidak boleh dihambur saja. Begitu Mas.
1: Nah, dan faktor musim. Nah, dapat sekali nih kalau dengan Indonesia begitu Pak Prof ya.
0: Di faktor panas, musim kita menjadi
1: hujan,
0: tantangannya. Hujan, panas. Itu yang sangat disukai,
1: Berarti yang rentan juga hantavirus ini termasuk para petani ya, para pekerja.
0: Oh, ya betul, ya, jadi mungkin pekerja pertanian, pekerja di sektor banyak tikus di persawahan dan terkadang penanganannya tanpa sarung tangan, langsung saja dipegang apa semua. Dan kita tidak tahu ini sudah kemana-mana, tikus dalam semana itu bisa menjangkau luas sekali areanya.
1: Nah, banyak juga
0: karena dia lewat saja, dia lewat.
1: Yeah.

0: tinggalkan itu ya.
1: Ada jejaknya, ada air liurnya, lewat saja itu pasti terpapar gitu. Jadi produksi-produksi pertanian yang densianya tikusnya tinggi itu juga harus diwaspadai, harus dicuci betul dengan
0: Baik, kita agak terputus-putus ini suaranya Pak Prof nih di ujung telepon ya.
1: Iya betul, terputus ya, sorry ya.
0: Baik, nah berarti kebersihan lingkungan adalah kunci pencegahan yang harus dilakukan masyarakat sekarang Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, lebih banyak pada kebersihan ini. Prosedurnya aman betul. Membersihkan juga lingkungan kita nih, khususnya dari kotoran-kotoran tikus nih yang terbiasa mungkin pagi-pagi.
1: Betul. Jadi dari sisi pencegahan itu kebersihan lingkungan itu nomor satu. Nomor dua, menutup akses tikus masuk ke rumah. Nomor tiga, menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area banyak kotoran tikus. Kemudian tidak menghamburkan atau tidak menyapu kotoran tikus yang sudah kering, itu biasanya kan banyak debunya, partikelnya. Itu berisiko. Jadi harus disemprot dengan disinfektan terlebih dahulu.
0: Oh, harus menggunakan disinfektan, itu lebih efektifnya. Ya. Baik. Nah, mungkin peran pemerintah nih dari dinas terkait juga mungkin karena masyarakat juga merasa bahwa belum tahu ada himbauan atau apa begitu peran dari ini agar bisa dipahami segera begitu oleh masyarakat, karena kan kita ketahui Pak Prof di Makassar saja untuk aktif himbauan, membersihkan lingkungan saja itu tidak tidak lagi tergerak.
1: Nah, jadi biasanya di perumahan itu biasa kalau ada tikus mati itu disimpan di jalan, itu sangat berisiko, jadi sebaiknya dikubur, jangan di memperlihatkan, menyimpan, membuang tikus di jalanan, itu aib masyarakat itu sebenarnya. Artinya lingkungan itu kotor.
0: Baik.
1: Jadi sebaiknya dikuburkan ya, baik.
0: Jadi dibutuhkan peran serta dari misalnya melibatkan RT RW dari tenaga kesehatan ya, untuk memberikan informasi ini ya. Bukan menakut-nakuti Pak Prof ya, cuman kalau dibiarkan juga akan makin
1: putus-putus.
0: Iya. Baik. Nah, Pak Prof mungkin di di ujung kebersamaan kita mungkin ini ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat sekaligus menjadi edukasi nih bagi mereka nih terkait hantavirus dan pencegahan.
1: Baik. Himbauan kepada seluruh masyarakat yang pertama bahwa tentu pada pengobatan dan upayanya ini kan memang kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, mengurangi tempat perindukan tikus, kemudian menutup akses dengan memasang rang atau jaring gitu. Kemudian kalau memang ada sedang membersihkan area yang banyak kotoran ya harus pakai masker. Gitu, Mas. Kemudian untuk seluruh warga terutama di kompleks, kalau ada tikus yang tertangkap itu jangan dibuat di depan rumah atau di jalanan, tapi dikubur saja, tidak menjadi sumber penularan berikutnya. Begitu, Bang.
0: Baik Pak Prof, terima kasih untuk waktunya yang singkat pagi hari ini sudah memberikan kita pemahaman terkait apa sih itu hantavirus dan juga apa yang mesti kita lakukan sejak dini dan perlu kesadaran dari kita ini sebagai masyarakat bagaimana memutus mata rantai ini karena ternyata hanya dengan memprotek diri dengan kebersihan lingkungan ini kuncinya ya. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM, MKes, MSKPH, pakar epidemiologi dari Universitas Hasanuddin Makassar, sudah bersama kita di sesi pertama ini. Kita akan lanjut ya dengan narasumber berikutnya, tetaplah bersama kami.
2: Pagi guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
3: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
2: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
3: Halah, ngapain rajin-rajin sih? bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa?
1: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game enggak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

0: positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Makassar Menyapa Pagi ya. Hantavirus dan pentingnya kebersihan lingkungan. Kita lanjutkan dengan narasumber kita yang berikutnya ya. Ada Bapak Dr. Ghaffar T. Karim. Beliau direktur dari RSUD Syusuf Kabupaten Goa sudah bersama kita pagi hari ini di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Ghaffar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk
2: RSUD. Ya, salam sehat. Ya. Apa kabar ini pagi ya. Ini Pak?
3: Ya, alhamdulillah baik. Ini saya lagi
2: tadi, mobile ya.
3: Ya, lagi menepi tadi.
2: Oke, ya. Baik. Mohon maaf ini. Kita langsung saja mungkin ya. Pengen tanya nih soal yang lagi viral mungkin ya. Lagi naik pembahasannya ya. Terkait hantavirus dan bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan atau mungkin bagaimana kita memberikan edukasi masyarakat terkait penyakit ini. Ternyata masih banyak masyarakat yang kurang menyadari bahayanya. Ya. Nah, seperti apa juga gejalanya dan juga penyebarannya yang perlu kita lakukan juga seperti apa. Nah, mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan dulu nih kepada kita nih. Hantavirus ini seperti apa dan juga bagaimana kita bisa mencegahnya nih sama-sama nih.
3: Ya, betul sekali ya yang lagi viral sekarang. Ya. Ya gitulah ya akan keluar betul valid dan apa yang dilakukan ya betul. Tapi virus itu adalah virus ya, kelompok virus yang bawa oleh hewan ternak dan virus ini penyakit seperti yang didapatkan seperti jalan ikhlas. Cuma secara penularan dan gejala lanjut setelah virus masuk ada dua yang dilakukan APS atau virus pulmoner itu mereka target cepat dan kedua yang ditakutkan adalah hemorrhage fever lebih renal itu tidak seperti virus lainnya jadi ya target cepat paru yang 5 hari pertama itu jalan cepat. Ketika orang kena virus banyak waktu atau paritmokin itu ada gejala yang sama. Tapi tergantung target organ. Kalau dia target paru pasti itu cepat. Dan terakhir itu pun hemoragis yang saya dalam catatan. Seperti DBD ya ada di dalam sekarang cuma target organnya fokusnya ya. Jadi ini awalnya ini terkait dengan karena kasih hantavirus sebenarnya kan wilayah Asia Tenggara ini banyak di Eropa di Amerika dan Afrika ya, gejala itu cuma transmisi manusia dan seterusnya dan gejala itu bisa saja terjadi kontaknya jumlah kasus yang di juga dan ada COVID-19 ini kita tunggu aja. Jadi terkait dengan tikus ini kesehatan lingkungan dan lingkungan yang perlu diperhatikan karena sebelum antivirus ada leptospirosis, ada bakteri yang hampir setiap saat kasusnya ada, tapi gejalanya berbeda karena metode transmisi dari bagaimana menyebar. Kalau antivirus itu lewat udara, gitu. Kotoran kering, tikus yang kering itu bisa, kalau dia mengandung virus, antivirus dia akan sudah virus oleh manusia. Beda dengan leptospirosis, ada cairan, nogeran dan sebagainya. Gejalanya juga, walaupun kasus dengan pasien tertentu leptospirosis itu.
2: Baik, terkait perkembangannya ini ternyata dari data di tahun 2024 hingga 2026 ini ada sekitar 200-an lebih suspek begitu ya. Nah kalau melihatnya juga di data di Provinsi Sulawesi Selatan, apakah sudah ada suspek juga ini atau mungkin di analisanya belum, bukan hantavirus nih, malah gejalanya mirip ya?
3: Kita masih menunggu konfirmasi karena mobilisasi masyarakat dan seterusnya ini kan kita tidak tahu seperti apa, tidak ada batasan. Ya sekarang bisa saja itu ada, tapi nunggu konfirmasi dari Kementerian Kesehatan Provinsi yang itu di pencegahan dan pengendalian di sini sudah disosialisasi kemudian jauh sebelum virus merebak. Ada pasti sama dengan ini personal hygiene, sanitasi dan meningkatkan imunitas, karena mutasi virus apapun yang ada, kesiapan masyarakat global dan situasi yang ada itu memungkinkan itu bisa saja terjadi. Ada saja virus baru atau mungkin virus lama yang diaktifkan. Ya, yang penting adalah bagaimana masyarakat siap. Sama untuk personal hygiene, tata lingkungan dan tempat-tempat sekarang.
2: Jadi masih tunggu konfirmasi bagaimana penelitian ininya ya, apakah itu memang suspek dan sebagainya. Tapi masih cenderung aman ya, cuman perlu kita aware ya, Pak Dokter.
3: Ya, untuk sakit sendiri, hampir setiap daerah ada penyakit infeksi, ruang perawatan infeksi. Kemarin kita COVID, mobilisasi sumber dayanya. So, saat ini ke rumah sakit yang hidup, ya kita siapkan ketika kasus itu ada konsulasi, ada ruang ini. Jadi SOP dijalankan. Dan tentu ini koordinasi antar wilayah sangat dibutuhkan. Di sistem surveillance itu ada early warning, pergerakan kasus penyakit yang ditangkap oleh DHKTP di layar dasar klinik itu tersimpun dalam satu sistem buat surveillance nasional. Tidak ada kasus lonjak dan itu bisa saja dibaca dalam gerakan dan kasus dan responnya harus
2: begitu. Nah untuk masyarakat sendiri untuk sadar bagaimana pentingnya kebersihan lingkungan ya, saat ini dengan mobilitas masyarakat dan juga mungkin kepadatan penduduk yang kurang hygiene dan sebagainya ini, akankah mungkin ada sosialisasi turun ke lapangan begitu Pak untuk melibatkan dari dinas terkait untuk memberikan informasi soal hantavirus ini?
3: Ya, untuk upaya pencegahan diminati informasi, ada upaya pencegahan. Jadi sekarang level kesadaran masyarakat yang perlu dinaikkan ya, di level kesadaran mana menerima informasi yang jelas, benar, dan yang benar. Ini yang itu yang pertama, karena justru kontribusi masyarakat dengan di informasi yang tidak jelas, kritik kapitalis dalam bentuk sedikit menekan mendestruksi kepercayaan masyarakat dan sebagainya. Yang ketiga, sedikitnya jatuh, kemudian saya turun dan sebagainya. Terus yang paling penting adalah yang terkait dengan di lingkungan dan terus cukup telah akses. Kalau misalnya itu di lingkungan kita itu domestik itu populasinya tidak bisa dikendalikan, ya itu ada upaya yang jelas. Yang penting juga kemarin APD ya, pakai masker, tidak mau berpikir, karena ya, walaupun tidak belum sejak tikus itu kalau misalnya ada antivirus dia akan terbang. Jadi salah satu ya jadi harus pakai masker dan mungkin kalau dibutuhkan sarung tangan harus dan gudang soal yang secara teknis cara kerja salah kita. Terus simpan makanan ya, misalnya terkait dengan apa yang kita makan dan jaminan kesehatan. Menurut kontak langsung tikus ini hal-hal yang istri bisa diupayakan dan menurut saya itu hantavirus ini sebenarnya sudah jauh masyarakat lebih siap ketika berhadapan dengan hantavirus. Makan ketika medianya kering, potensi untuk misalnya ada hantavirus itu potensi untuk berbahan ya gejalanya tadi, sakitnya organ, sakit organ paru atau hemoragi fever internal tadi. Kalau itu terjadi ya segera laporkan ya sama dengan kasus-kasus lain, misalnya kita membersihkan terus tiba-tiba kita segera laporkan ke pasien terutama konfirmasi by system dia akan terintegrasi karena Kementerian Kesehatan sudah beberapa kali memberi respon terhadap jarang bagaimana respon gas bar. Saat ini untuk respon bagaimana pencegahan dan pengendalian sudah diupayakan dan dalam belum dalam kategori terkonfirmasi.
2: Adapun mungkin nanti masyarakat yang mungkin ya, melaporkan atau mungkin memeriksakan diri begitu mendapatkan gejala akan tetap siap untuk dilayani begitu Pak ya?
3: Betul sekali. Jadi gejala awal sama dengan gejala virus awal. Virus flu misalnya ada demam, kepala. Kalau leptospirosis itu dominan di minggu pertama, hari pertama itu kepala hebat. Ini sama persis. Kalau leptospirosis biasanya nyeri otot yang dominan dan seterusnya. Ketika reaksi lanjutan pada inkubasi infeksi sekunder muncul tadi itu yang ATS itu yang tak sebut pernah serius untuk memastikan akurasinya dan sedang mengerjakan dokter jika kasusnya parah kurang dan selesai untuk obat dan SOP itu sudah lazim di rumah sakit apalagi kalau kasusnya COVID seperti
2: itu. Baik Pak Dr. Gafar, mungkin di sebelum kita berpisah nih di kesempatan pagi hari ini, sekali lagi mungkin ada yang ingin disampaikan pesannya kepada masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya atau mungkin memperhatikan kebersihan lingkungan, salah satu langkah konkret nyata untuk memutus ya atau mungkin mencegah hantavirus ini makin menyebar Pak.
3: Ya, saya lebih ke kesiapan masyarakat secara mental, fisik, komunitas, masyarakat lain, personal kesiapan itu. Dan kalau tidak, pasti setiap saat virus-virus baru itu akan muncul. Dan pola penyakit dan target organ itu, sebenarnya pola itu berulang. Dan COVID kemarin mengajari kita untuk personal hygiene itu penting sekali, menggunakan APD tempat-tempat umum kalau yakin kita itu, apalagi ya, kalau kita ada rasa sakit atau apa kita jangan sampai dari kita menyebarkan virus itu atau COVID. Ya kesadaran itu sambil kita lihat dan berapa pun ya, kalau kita ada rasa sakit atau apa kita jangan sampai dari kita menyebarkan virus itu atau COVID. Ya, kesadaran itu sambil kita lihat dan berapa pun informasi yang karena kontraksi global itu tidak terkait orang berperang, dimensi lain juga bergerak, kontraksi dan aspek sosial juga bergerak. Jadi, ya, lebih ke kesiapan mental. Ya, lagi-lagi pasti kuncinya ada yang karena virus, bakteri, apapun yang terjadi ada yang misalkan, jadi ya pasti kita akan bersandar menyerahkan sepenuhnya sambil kita upayakan.
2: Begitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Gafar sudah bersama kami di Makassar Menyapa pagi ini. Sehat selalu Pak. Mudah-mudahan apa pesannya pagi hari ini bisa kita sadarkan semua ya pada masyarakat untuk bagaimana sama-sama ini memerangi penyebaran hantavirus ini dan lebih meningkatkan peduli akan kebersihan lingkungan kita ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Gafar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Nah, demikian tadi penjelasan dari Dr. Gafar, Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa, sudah memberikan bagaimana penyebaran dari hantavirus ini dan juga gejalanya. Dari kedua narasumber kita sama memberikan pesan bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ataupun menghindari bagaimana juga gejalanya. Dari kedua narasumber kita sama memberikan pesan bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ataupun menghindari bagaimana hewan pengerat ini atau tikus yang

jadi penyebar dari penyakit ini bisa kita minimalisir ya, di sekitar kita atau mungkin di lingkungan tempat kita demi kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih, Anda bisa tonton kembali Dialog Interaktif pagi ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan Isri, ada rekan Fitriani dan juga ada rekan Surahman. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi bersama saya di Kartika. Sesaat lagi kami hadirkan di Rock Negara Anda, Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Namun kami hadirkan beberapa persembahan berikut ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para

0: Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
5: Makassar Pagi Ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan tentunya di hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, Anda dalam kondisi yang sehat dan berbahagia menikmati liburan ya di hari ini. Dan saya Dani akan bersama dengan Anda dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Kita bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Saweri Gading, Bapak Dr. Adi Sumandiar. Baik, kita sapa Pak Adi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Iya, selamat siang Pak Adi.
1: Selamat siang Bu Dani, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Pak Adi, kabarnya gimana Pak Adi?
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Baik, ya Pak Adi, ini kita dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan ya, berbicara mengenai program-program dari Universitas Saweri Gading di tahun 2026 ini. Nah, seperti apa program-programnya Pak? Dan khusus untuk penerimaan mahasiswa baru seperti itu, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan ya diberikan kepada RRI, khususnya bagi saya mewakili Universitas Saweri Gading Makassar mengenai program tahunan ya yang sedianya akan dilaksanakan di tahun 2026 ini. Yeah. Yang pertama adalah itu program penerimaan mahasiswa baru. Nah, program ini umumnya dibuka di kisaran bulan Januari sampai dengan bulan Maret, itu khusus bagi gelombang pertama. Baik. Kemudian khusus bagi gelombang kedua sedianya dibuka di bulan April sampai dengan bulan Juli, dan gelombang ketiga dibuka pada bulan Agustus sampai dengan bulan September, semuanya di tahun 2026 seperti itu Bu. Nah, kemudian ada juga namanya istilahnya program kegiatan studi lapang. Program studi lapang ini dilaksanakan umumnya di awal tahun 2026. Kemarin yang sedianya kami melaksanakannya itu di bulan April ya, 2026 sampai dengan di awal Mei. Kebetulan itu pelaksanaannya di akhir April sehingga dia menyeberang di akhir dari kegiatan itu di bulan Mei 2026. Baik. Itu khusus studi lapangnya. Kemudian ada namanya program kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, itu umumnya kami laksanakan di Medio. Sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2026. Untuk sementara begitu Bu Dan.
0: Baik. Ya. Nah, ini dari pembukaan di bulan Januari, Maret dan hingga tahap kedua ini sudah berapa banyak pendaftar untuk masuk ke UNSAPA?
1: Ya, alhamdulillah untuk saat ini secara keseluruhan itu sudah menghampiri hampir 200 ya, itu pun nanti tahap proses seleksi di bulan Agustus tahun 2026. Nah, semua pendaftar itu akan melalui proses seleksi yang tentunya akan didampingi oleh tim panitia penerimaan mahasiswa baru yang ditugasi pada tahun 2026. Adapun prodi yang kami kelola saat ini ada terdapat 9 prodi dan 5 fakultas, diantaranya misalnya prodi hukum, prodi ilmu administrasi publik, prodi sosiologi, prodi Bahasa Indonesia, prodi Pendidikan Matematika, prodi Sastra, hingga prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, seperti itu Bu Dani. Dan ada juga program studi S2 Magister Hukumnya, seperti itu Bu.
0: Nah, ini dari 200 mahasiswa tersebut, ini yang paling diminati di UNSA itu program studi apa Pak?
1: Iya, khusus untuk prodi unggulan atau yang kecenderungannya diminati oleh mahasiswa.
0: Nah, ini dari 200 mahasiswa tersebut, ini yang paling diminati di UNSA itu program studi apa Pak?
1: Iya, khusus untuk prodi unggulan atau yang kecenderungannya diminati oleh mahasiswa adalah prodi hukum itu sendiri. Seperti itu. Mungkin karena hukum itu memiliki akses ke lapangan kerja jauh lebih luas ya dibanding dengan prodi-prodi yang lain. Yang kedua juga mungkin prodi hukum itu cenderung keilmuannya bisa dapat melakukan misalnya menjadi praktisi atau lain-lain sebagainya. Sehingga ini menjadi prodi yang cenderung peminatnya sangat banyak. Bukan hanya di Saweri Gading, saya rasa di perguruan tinggi lain juga prodi hukumnya itu masih menjadi prodi unggulan seperti itu Bu.
0: Iya, nah ini berkuliah di UNSA apakah murah atau mahal Pak Adi?
1: Ya, untuk biayanya ya, biayanya itu biaya pembangunannya itu biaya apa namanya? Biaya pendidikannya, BPPB-nya itu dalam semester itu 2 juta ya. Baik. Itu juga dapat diangsur selama proses perkuliahan sampai mahasiswa yang bersangkutan itu selesai. Seperti itu. Baik. Juga di perguruan tinggi Universitas Bergading itu juga menyediakan namanya itu beasiswa, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun beasiswa yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Bergading. Misalnya beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah itu misalnya Kartu Indonesia Pintar ya, atau dikenal sebagai KIP Kuliah. Nah ini kemarin kuota yang diperoleh oleh Universitas Bergading itu tahun lalu itu sebesar 30 orang mahasiswa yang diusul Bu Dani. Sementara untuk beasiswa dari perguruan Sawer Gading itu menghampiri 30 orang juga. Jadi totalnya itu dalam tahun lalu 2025 itu sebanyak 60 orang lebih, seperti itu.
0: Ya. Baik, jadi cukup terjangkau ya untuk maba yang ingin masuk ke Universitas Saweri Gading. Apakah ini perbedaan-perbedaan dari program studi, ada perbedaan biaya seperti itu, Pak?
1: Untuk perbedaan biaya BPP-nya hanya, saya rasa tidak ada ya, bukan tidak lagi ada, hanya tidak ada sama sekali ya. Semuanya sama merata. Baik. Jadi tiap prodi itu BPP-nya dalam semester itu sebesar 2 juta rupiah dan itu pun dapat diangsur hingga mahasiswa yang bersangkutan itu menyelesaikan studinya ya, sampai dia meraih gelar sarjana. Itulah salah satu bentuk kebijakan perguruan Sawer Gading dalam mendukung, membantu pemerintah dalam menyelesaikan program pendidikan di tingkat nasional. Seperti itu.
0: Baik. Benar. Untuk akreditasi program-program studi ini, Pak, mungkin bisa dipaparkan juga seperti apa?
1: Iya. Yang memperoleh akreditasi baik sekali itu adalah program studi hukum, prodi hukum, baik S1 maupun S2, kemudian prodi sosiologi dan prodi ilmu administrasi publik, kemudian prodi pendidikan bahasa Indonesia dan prodi pendidikan matematika. Semuanya ini adalah terakreditasi baik sekali. Selebihnya sudah terakreditasi oleh BAN PT. Nah, baik. Seperti itu. Nah, inilah salah satu juga bentuk keseriusan dari perguruan Universitas Sawer Gading dalam rangka mendukung program percepatan ya reakreditasi di tiap prodi hingga institusi, sehingga inilah menjadi daya

0: tarik masyarakat, khususnya mereka yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Seperti itu, Bu Dani.
1: Ya. Nah, ini menarik ya, Pak. Bagaimana bentuk sosialisasi sendiri yang dilakukan oleh UNSAI untuk juga menarik calon-calon mahasiswa baru masuk di Universitas Saweri Gading ini, Pak?
0: Ya, untuk sosialisasinya yang dilakukan oleh panitia penerimaan maba ya, baik secara perguruan tinggi khususnya Universitas Saweri Gading maupun di Fakultas Ilmu Sosial Politik melalui dua versi ya.
1: Baik.
0: Dua versi misalnya melakukan kunjungan baik secara langsung maupun via online ke sekolah-sekolah seperti itu, Bu. Nah, kita membangun relasi kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan untuk memperkuat jejaring rekrutmen calon mahasiswa baru kita. Itu yang model skemanya konvensional ya. Sementara model skemanya melalui media digital, media online adalah kita membentuk tim kerja ini adalah tim yang melakukan sosialisasi di media-media online, media-media sosial yang dimiliki oleh perguruan tinggi Saweri Gading sendiri, misalnya Instagram, WhatsApp, TikTok dan lain sebagainya. Hingga ini juga yang membantu kami adalah pihak RRI ya, khususnya Kota Makassar ya, yang dengan senang hati memberikan keluasan untuk melakukan sosialisasi. Seperti itu, Bu dan ya.
1: Iya. Nah, ini ada biasanya juga ya, Pak ya, sistem atau program yang namanya recognizing pembelajaran lampau. Apakah di Saweri Gading juga ini sudah diberlakukan sistem RPL ini, Pak?
0: Iya, alhamdulillah untuk saat ini Universitas Saweri Gading di tahun 2026 ini akan menamatkan program RPL itu sendiri. Jadi program rekognisi pembelajaran lampau atau biasa disebut RPL itu sudah berlangsung selama 2 tahun ya, sejak 2024 kalau saya tidak salah ingat. Nah, inilah program-program unggulan yang menjadi daya tarik sendiri juga bagi tiap-tiap program perguruan tinggi, khususnya program tinggi swasta, itu untuk rekrutmen bukan hanya istilahnya mahasiswa yang fresh graduate dari SMA, tetapi juga teman-teman yang sudah berprofesi, misalnya dia sudah bekerja kantoran tetapi belum memiliki waktu cukup luang untuk melanjutkan studinya. Nah, inilah kesempatan untuk diberikan waktu tersebut terhadap program RPL itu sendiri. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang S1 dapat melakukan proses RPL. Nah, RPL itu sendiri syaratnya sangat mudah, dengan menyertakan sertifikat-sertifikat ataupun tugas-tugas ya, tugas SK-SK tugas yang diberikan oleh institusinya, sehingga tim panitia RPL itu mampu untuk melakukan konversi ya, konversi capaian namanya, Bu Dani. Nah, ini program RPL ini dapat diselesaikan itu kurang lebih 4 semester ya, standarnya 3 sampai 4 semester paling cepat, hingga paling lambat 5 semester sesuai dengan target daripada nilai capaian konversi yang dilakukan oleh tim RPL yang ada di perguruan tinggi Universitas Saweri Gading. Seperti
1: baik
0: itu, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini ya. Sukses untuk Universitas Saweri Gading dan Pak Dr. Adi Sumandiar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak, Bu Dani.
1: Baik, pendengar dimanapun. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami tuntaskan sampai di sini Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Saya Dani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salah satu moda transportasi online yang kini banyak berlalu lalang di jalan besar kota Makassar, moda transportasi beroda tiga, bajai, ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Meski belum mengantongi izin resmi, layanan transportasi online dengan armada bajai RE ini sudah menarik ribuan pengguna di Makassar. Dalam waktu kurang lebih setahun beroperasi, moda transportasi ini mencatat 3.000 hingga 5.000 permintaan per tahun. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap moda transportasi roda tiga ini. Namun, status hukum bajai kini menuai sorotan dari pemerintah daerah. Apakah angkutan ini juga mengklaim sebagai angkutan yang inovatif dan berkelanjutan? Karena selain berbasis aplikasi, juga menggunakan energi listrik sehingga tidak menimbulkan polusi udara maupun suara sebagaimana bajai konvensional. Bagaimana sebenarnya posisi bajai dalam transportasi umum dan bagaimana sebenarnya kita menyikapinya? Ketika kita melihat kehadiran bajai, ada setidaknya tiga aspek yang mesti diperhatikan. Yang pertama itu aspek legal perizinannya, yang kedua adalah aspek transportasi, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Dari sisi legal, keberadaan angkutan umum berbasis kendaraan roda 2 dan 3 secara implisit diakomodasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan tersebut memang tidak menyebutkan penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum. Namun, penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dengan dukungan aplikasi dalam peraturan tersebut diatur mengenai jenis sepeda motor yang dipergunakan adalah roda 2, baik dengan rumah-rumah maupun tidak, roda 2 dengan kereta samping atau tidak, dan roda 3 tanpa rumah-rumah, dan peraturan tersebut justru tidak mengatur mengenai sepeda motor roda 3 yang menggunakan rumah-rumah sebagaimana yang dimiliki oleh bajai.
1: Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, saya tinggal di Nangkok. Nah, selama saya memakai transportasi Max Ride atau bajai, sangat bagus ya, karena itu memudahkan saya utamanya untuk pergi ke mana-mana, ke mall, ke rumahnya nenek atau rumah keluarga, dan cara memesannya juga gampang lewat aplikasi, jadi memudahkan sekali pokoknya.
0: Dila, salah satu pengguna jasa moda transportasi bajai, mengakui kehadiran moda transportasi ini sangat membantu. Selain itu, moda transportasi bajai yang kian diminati sebagian masyarakat yang bernilai ekonomis dibandingkan moda transportasi lainnya. Melihat kondisi bajai yang kian banyak digunakan masyarakat Makassar, seperti penuturan Hartono, salah satu supir bajai di kota Makassar.
2: Saya mulai menarik penumpang itu jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Biasa lokasiku itu dekat-dekat sekolah atau pasar, karena biasa penumpang itu kebanyakan anak sekolah, rame-rame sama ibu-ibu dari pasar.
0: Hartono, dari pagi mencari nafkah demi kebutuhan hidup di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Hartono harus bekerja keras, bersaing dengan transportasi online lainnya. Harapannya hanya satu, untuk membahagiakan istri dan keluarga. Menjadi kepercayaan diri baginya dengan terus berjuang mencari rupiah.
3: Kalau sekarang ini memang sulit kami untuk hidup, karena kita tahu ekonomi besarnya kebutuhan, mana anakku banyak. Terkadang itu saya berpikir ada jituan yang bawa pulang bapaknya, bawa jitu pulang uang. Karena kalau tidak bawa pulang kalau uang, mesti Pak meminjam dulu di warung. Itu baik itu telur kah, atau mie atau apa. Kayak itu Bu, mau sekali Kak Kodong pemerintah bantu Kak, buat bisa dipakai hari-hari. Susah Kak Kodong Bu, susah sekali dirasa kalau uang 50 ribu. Uang 50 ribu saja sehari itu sudah bersyukur mati. Untuk makan sehari bersyukur sekali mati itu kalau ada uang 50 ribu. Kalau saya Bu, maunya bapaknya tabir itu, bapaknya anak-anak juga punya penghasilan tetap. Tapi mengingat ini semua susahnya, susah nih, kurasa kodong. syukur Mi kalau ada pembeli beras itu 100.000 buat saya sama anak-anak itu. Maafkan.
0: Suara dan doa keluarga menjadi modal bagi Hartono untuk lebih berjuang menerpa jalan yang panjang, menjawab segala kesulitan hidup untuk membawa secercah kehidupan di dalam rumah agar dapur tetap mengepul. Pendapatan hariannya tak selalu cukup. Di rata-rata sehari, ia hanya bisa dapat 100.000 hingga 150.000, dipotong setoran 70.000 ke pemilik bajai. Kadang, ia pun harus nombok atau sekedar mencicil kekurangan di esok hari. Tak ada kata libur. Apabila dia libur, dia mesti mencari tambahan biaya hidup lainnya. Hartono hanya mengambil libur sehari dalam seminggu, tergantung kapan lelah badannya berteriak. Hari-hari Hartono tak hanya diisi dengan mencari penumpang di sekitaran sekolah saja, namun juga upaya menangkap peluang di kalangan mahasiswa pun dilakukan.
1: Menurut saya kehadiran MaxRide ini sangat memudahkan karena MaxRide, bajai, atau transportasi online lainnya itu sangat memudahkan karena saya orangnya yang suka memakai transportasi umum. Jadi sejak ada transportasi online ini saya sudah tidak bingung lagi untuk repot-repot lagi untuk ambil angkot atau apa atau taksi dan sebagainya. Terus tapi ada salah satu kekurangan karena biasanya MaxRide itu tidak bisa disuruh cepat-cepat, mungkin karena jalanan padat atau memang drivernya yang kurang seperti itu. Jadi ketika kita buru-buru terkadang kita bisa terlambat, tapi kasusnya itu cuma 1-2 kali sih saya dapatkan. Jadi saya senang sekali memakai MaxRide dan bajai karena itu lebih murah.
0: Bagi Hartono, menarik bajai bukan hanya pekerjaan. Ini adalah ruang bertahan hidup di kota yang makin keras. Kadang ia merasa jenuh, kadang juga senang saat penumpang ramah atau membayar dengan biaya yang lebih. Tapi ia tak banyak mengeluh. Ia bertahan menjawab tantangan hidup yang kian keras untuk kuat bertahan melawan arus kehidupan.
2: Ya begitu nih Bu, ada saja itu penghasilan. Terkadang itu penumpang juga dipakai aplikasi temannya. Jadi pas dijemput lain yang di chat. Ya kalau dipikir sekarang itu apa-apa mahal. Bersyukur sekali mak kalau dapat pemasukan bajai itu 100.000 per hari Bu. Makasih banyak juga transportasi online lain lebih disukai. Itu biasa orang pilih-pilih juga kalau mau pakai bajai.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Dwi Kartika. Menemani Anda tentunya dengan informasi-informasi dari Kejaksaan dalam Jaksa Menyapa. Kami akan menghadirkan informasinya baik itu melalui media sosial ataupun melalui portal berita kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Makassar siang ini.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung

0: Makassar siang ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam program Jaksa Menyapa. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, pemulihan hak korban dalam KUHAP baru merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, baik psikis, fisik, maupun material. Jaksa memegang peranan strategis dalam memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan hukum, informasi perkembangan perkara yang transparan, hingga pemulihan kerugian baik secara psikis, fisik melalui pendampingan ahli maupun material melalui mekanisme restitusi dan juga restoratif justice. Diungkapkan Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Herul Fahmi dalam kebersamaan di Jaksa Menyapa beberapa waktu lalu, bahwa saat ini korban memiliki hak-hak eksplisit yang menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan selama proses peradilan. Berdasarkan pasal 144 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, diantaranya bebas dari tuntutan balik seperti pidana dalam kasus pidana atau perdata atas laporannya, kerahasiaan identitas serta jaminan keamanan pribadi dari ancaman atau intimidasi. Dengan adanya payung hukum baru, negara menjamin bahwa keadilan sejati tidak hanya diukur dari lamanya masa tahanan pelaku, akan tetapi juga dari kembalinya harkat, martabat, dan hak-hak korban ke keadaan semula.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Sian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, implementasi KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Semangat KUHP Baru menandai pergeseran paradigma hukum di Indonesia. Awalnya hanya berfokus pada penghukuman pelaku atau retributive justice menjadi pemulihan keadaan korban atau restorative justice. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Hairul Fahmi kepada RRI juga mengungkapkan bahwa korban kini memiliki hak-hak eksplisit yang menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan selama proses peradilan berdasarkan pasal 144 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Aparat penegak hukum wajib memberikan informasi mengenai perkembangan perkara, hasil putusan peradilan, pengadilan hingga saat pelaku bebas. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan penerjemah, baik itu untuk bahasa daerah atau bahasa asing, bantuan hukum dari advokat, dan pendampingan psikologis di ruang sidang agar korban bebas dari tekanan. Sementara itu, korban juga berhak mengajukan restitusi atau ganti rugi material, mendapatkan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial. Korban berhak berpartisipasi dalam mekanisme keadilan restoratif jika kedua belah pihak sepakat berdamai. Mekanisme restitusi atau ganti rugi juga kini diatur secara proporsional dalam sistem peradilan untuk memastikan korban mendapatkan kompensasi yang adil, bukan sekedar penghukuman bagi pelaku. Bahkan, bagi korban yang identitasnya terlanjur tersebar luas atau terancam, negara menyediakan fasilitas penggantian identitas baru guna menjaga harkat dan martabatnya. Dan melalui mekanisme ini, keadilan sejatinya didefinisikan secara utuh, pelaku mendapatkan hukuman setimpal, sementara korban mendapatkan kembali hak-haknya secara maksimal.

0: Pernah gak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
2: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
2: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
3: Iya mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
2: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
3: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
4: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar siang ini.

Resensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Supernova, sebuah mahakarya fiksi ilmiah dari D. Lestari, membawa pembaca pada petualangan seru dan penuh makna. Novel ini terdiri dari 6 seri, masing-masing dengan cerita yang unik dan karakter yang menarik. Seri Supernova terdiri dari 6 buku, yaitu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh yang diterbitkan pada tahun 2001. Buku Akar pada tahun 2002, Petir yang diterbitkan tahun 2004, Partikel diterbitkan pada tahun 2012, Gelombang diterbitkan tahun 2014, dan Inteligensi Embun Pagi pada tahun 2016. Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, seri pertama memperkenalkan Vere, seorang eksekutif muda yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu Rana, seorang jurnalis idealis. Bersama-sama, mereka menjelajahi misteri sebuah legenda kuno dan menemukan kekuatan persahabatan dan cinta. Seri kedua, Akar, mengisahkan tentang perjalanan Rashid, seorang pecinta alam, untuk menyelamatkan hutan hujan Papua dari eksploitasi. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Vera dan Rana, dan bersama-sama mereka menemukan makna hidup dan keseimbangan alam. Petir, buku seri ketiga, mengikuti kisah Elektra, seorang gadis dengan kemampuan luar biasa yang berusaha mengungkap rahasia masa lalunya. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Vere, Rana, dan Rashid, dan bersama-sama mereka menghadapi bahaya dan menemukan kekuatan persahabatan. Buku seri keempat, Partikel, memperkenalkan Zara, seorang gadis jenius yang terjebak dalam konspirasi global. Dia bertemu dengan Vera, Rana, Rashid, dan Elektra. Dan kemudian bersama-sama mereka berusaha menyelamatkan dunia dari ancaman teknologi. Dari seri kelima ada buku Gelombang yang menceritakan kisah cinta Segara, seorang ilmuwan muda, dan Cinta, seorang gadis dengan kekuatan misterius. Di tengah kisah cinta mereka, mereka menghadapi bencana alam dan berusaha untuk menemukan solusi menyelamatkan umat manusia. Seri terakhir dari Supernova, Inteligensi Embun Pagi, menggabungkan semua karakter dan cerita dari seri sebelumnya. Mereka bersatu untuk menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada, yaitu kepunahan umat manusia. Supernova bukan hanya novel fiksi ilmiah biasa. D. Lestari berhasil memadukan unsur sains, filsafat, dan spiritualitas dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Novel ini penuh dengan pesan moral tentang persahabatan, cinta, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Supernova wajib dibaca oleh semua kalangan. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Dono Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josep Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaye Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hat ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini, kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI Pusmo Udara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di Super ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di Ruang Negara Anda Obsesi pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon kita 0821 3333 9440. Sesaat lagi pendengar, kita simak persembahan berikut ini.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear, mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup kita tidak harus dimulai dari tindakan-tindakan heroik yang besar. Sebaliknya, perubahan yang paling efektif justru datang dari akumulasi perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut The Compound Effect atau efek penggabungan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, James Clear mengajak kita untuk lebih memperhatikan sistem yang kita bangun untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem adalah serangkaian kebiasaan dan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Dengan membangun sistem yang baik, maka kita akan secara otomatis bergerak menuju tujuan kita, bahkan tanpa harus terus-menerus memikirkannya. Dalam bukunya, James Clear memperkenalkan 4 hukum perubahan perilaku yang dapat kita gunakan sebagai panduan praktis untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama, jadikan terlihat, make it obvious. Ciptakan isyarat yang jelas untuk memicu kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalnya, jika kita ingin membaca buku sebelum tidur, letakkan buku di atas bantal kita. Kedua, jadikan menarik, make it attractive. Kaitkan kebiasaan yang ingin kita bangun dengan sesuatu yang kita sukai. Misalnya, jika kita ingin berolahraga, dengarkan musik favorit kita saat berolahraga. Ketiga, jadikan mudah, make it easy. Sederhanakan kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalkan, jika kita ingin memulai untuk menulis, siapkan laptop dan dokumen kosong di meja kita setiap harinya. Dan yang keempat, jadikan memuaskan, make it satisfying. Berikan hadiah atau imbalan setelah kita melakukan kebiasaan yang kita bangun. Misalnya, jika kita berhasil menyelesaikan target menulis kita, beri diri kita hadiah secangkir kopi atau makanan kesukaan kita. Selain 4 hukum perubahan perilaku tersebut, James Clear juga menekankan pentingnya identitas diri dalam membangun kebiasaan yang langgeng. Kebiasaan yang kita lakukan seharusnya selaras dengan identitas diri yang ingin kita miliki. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai membiasakan diri menulis setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat saja. Nah, dengan demikian, kebiasaan menulis akan menjadi bagian dari identitas diri kita sebagai seorang penulis. Atomic Habits adalah buku yang sangat inspiratif dan praktis. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini, maka kita akan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Esensi buku untuk Indonesia.
1: Makassar Siang

0: Makassar siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satria di Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Pemangka melihat atau melihat
4: memang kayaknya nih. Memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
2: Jauh-jauh kita datang nih ya, dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar,

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam obsesi obrolan seru siang ini. Kita akan ngobrol banyak ya bersama dengan narasumber kita terkait dengan pariwisata daerah Go Digital bersama dengan Pigi Trip. Bersama dengan narasumber kita ada Pak Rudi Hartono, SSTPS, HMSI, CEO dari Pigi Trip, dan juga Pak Dr. Dirk Sandaru, Pak M. Home MC, dosen dan juga praktisi pariwisata. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang,
2: selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Saya panggilnya Pak Rudi ya?
2: Iya.
0: Baik, berbicara terkait dengan pariwisata daerah Go Digital, tentunya bersama dengan Pigi Trip. Saya ke Pak Dirk dulu deh, melihat iya. Selaku praktisi pariwisata, melihat peluang pariwisata kita nih di Sulawesi Selatan untuk Go Digital itu seperti apa nih Pak Dir?
1: Ya, kalau kita dalam pariwisata kita menyebutnya pariwisata digital Kak ya. Jadi tourism bukan lagi tentang media sosial tetapi tentang platform ya. Jadi bagaimana kita melihat pariwisata ini bukan lagi sekedar hanya untuk sosial media, tapi bagaimana kita bersifat inovasi dan pengembangan. Dan kalau ditanyakan untuk aspek pariwisatanya, saya selalu mengajarkan mahasiswa untuk pariwisata digital. Kita bukan hanya datang untuk foto-foto atau sekedar ambil video, membuat video baru sudah, tapi kita bagaimana menggunakan platform-platform yang ada yang dikembangkan oleh siapapun itu. Termasuk salah satunya adalah Pak Rudi dari yang itu, yaitu ya adalah Pigi Trip adalah salah satu platform digital dari untuk bentuk wisata yang bisa kita ajak kolaborasi untuk mengembangkan tempat-tempat wisata yang mungkin belum terlihat sama sekali atau yang masih membutuhkan bantuan atau mungkin tempat wisata itu masih belum terlalu terlihat sempurna. Kita bisa membantunya mengembangkan lewat platform yang disebut dengan platform digital yang disebut dengan Pigi Trip. Jadi itu esensi dari pariwisata digital Kak.
0: Oke, jadi ya. Membawa pariwisata itu untuk dipromosikan secara digital gitu ya.
1: Iya, jadi bukan tentang selain virtual, tahu virtual Kak ya? Bisa juga itu salah satu contohnya, tetapi kita mau melihat membawa lagi masyarakat ini bahwa oh ternyata tempat wisata ini bisa kita naik levelkan. Menaikkan level mereka dalam bentuk platform digital. Kalau gini kan, kalau misalkan kalau dalam bentuk Instagram, Facebook atau TikTok itu kan enggak ada salahnya ya.
0: Yeah.
1: Itu sah-sah aja. Itu tetapi dalam pariwisata ada yang bersifat jangka pendek dan ada yang bersifat jangka panjang. Nah, kalau biasanya kalau dalam bentuk sosial media itu kan sejauh ini ada yang disebut dengan kata viral Kak ya.
0: Iya.
1: Viral.
0: Kalau viral pasti
1: viral,
0: banyak
1: ya,
0: tuh.
1: Kalau mau ditanya, biasa juga saya upload video biasa sampai 2000 views. Tapi apakah ada dampaknya setelah itu? Ada sih memang. Cuma kan pertanyaannya apakah hari ini atau hari besok atau tahun bulan depan atau masih bisa sama viralnya? Tentu pasti tidak ya. Jadi untuk platform ini dan kita cukup berbangga ya karena ada salah satu platform yang dibuat oleh Pak Rudi yang disebut dengan Pigi Trip. Yang biasanya kan kalau kita digital itu kan kita sudah masuk berbasis AI ya.
0: Betul.
1: AI atau aplikasi ya. Sebenarnya harusnya ke arah situ Kak ya. Tetapi karena sudah hadirnya suatu inovasi penemuan yang disebut Pigi Trip, itulah saya ajak kolaborasi untuk proses digital di sebagai seorang akademik bahwa ini awal ini bagus ya. Jadi sudah ada wadah sebenarnya ya. Jadi di sini kita lakukan pengembangan lewat Pigi Trip ini Kak. Tempat destinasi wisata yang bisa kita melihat itu sebagai sebuah potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, itu yang disebut dengan digital sekarang ya. Apalagi ya? Dan itulah mindset itu yang bukannya selain melihat sebagai platform digital juga, tentu saya menyarankan mahasiswa saya jangan hanya ambil foto lalu upload di Pigi Trip, tetapi koordinasi juga dengan pengelola dan masyarakat.
0: Yeah.
1: Dalam artian, ketika kalian nanti ke sana ke tempat suatu destinasi wisata, kalian bicarakan dengan pengelolanya, ini apa produk apa yang mau dikembangkan. Siapa tahu di tempat destinasi wisata itu ada masyarakat mempunyai kelebihan itu bisa juga kita angkat. Itulah bagusnya dengan adanya PG terpilih, Kak.
0: Jadi ada dampak berkepanjangan,
1: ada dampak
0: berkelanjutan
1: gitu,
0: iya, ya, bagi masyarakat, iya, yang ada di sana.
1: Iya, jadi kan biasanya kalau kita ke suatu destinasi wisata bukan hanya tentang produk-produk ya, tapi ada yang disebut dengan destinasi wisata milik swasta, milik pemerintah. Dalam suatu tempat itu ada pelaku, ada masyarakat.
0: Betul.
1: Dalam situ. Nah, misalkan kalau di Bantimurung, ya mungkin orang cuma taunya selama ini masuk tiketnya,
0: retribusi ya, aja tuh.
1: Retribusi. Nah, jika adik-adik belajar ke sana dan memperkenalkan PG Trip dan berbicara dengan masyarakat bahwa oh, kamu punya potensi, ayo kembangkan di platform ini, itu bisa membantu mereka.
0: Oke. Okay. Iya. Baik. Kalau ke Parudi sendiri ini melihat potensi di Sulawesi Selatan. Potensi pariwisata ini apakah sudah mumpuni nih Pak untuk go digital kalau Pak Rudi lihat?
3: Iya, terima kasih banyak. Jadi kalau terkait masalah pariwisata daerah di Sulawesi Selatan secara umum ini kan banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang memang sudah familiar ya, sudah dikenal. Kalau misalnya di Maros ada Raman-Ramang, ada Liang-Liang, ada Bantimurung. Kemudian di Toraja misalnya, atau mungkin di Wajo, di Bulukumba, atau di Selayar. Ya, yeah. Ini kan beberapa destinasi yang saat ini memang sudah dikenal ya. Tetapi kita masih kadang seperti ini ya. Kadang misalnya kita mau ke Raman-Ramang, justru kita tidak tahu retribusinya Raman-Ramang itu berapa ya.
0: Okay.
3: Terus kalau misalnya saya mau gunakan perahu di sana, kira-kira harganya berapa? Ya seperti itu. Ada tidak homestay di sana? Kalau saya di sana, kira-kira ada tidak yang bisa bantu saya untuk jadi guiding misalnya, seperti itu. Nah, di PG Trip ini kita bangun satu aplikasi di mana ini menjadi satu ekosistem. Jadi di dalamnya itu memberikan ruang informasi kepada destinasi-destinasi yang ada khususnya di Sulawesi Selatan ya, yang kemudian akan diketahui oleh banyak orang. Nah, kita berharap tentu aplikasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pariwisata, termasuk masyarakat yang selama ini mungkin punya potensi di kepariwisataan, mungkin di tempatnya yang tidak diketahui oleh banyak pihak. Kemudian kita memberikan ruang itu sehingga potensi-potensi wisata yang ada di daerahnya itu kemudian diketahui oleh halayak gitu. Saya perlu jelaskan, PG Trip ini sebenarnya kan aplikasi yang kami bangun yang berbasis daerah, berbasis wilayah. Misalnya satu contoh nih, kalau kita misalnya buka aplikasi ini di Maros, misalnya di Maros ini kan berbasis GPS ya. Ketika kita buka di Maros, maka nanti akan memberikan informasi destinasi wisata terdekat dari kita. Nanti akan muncul, kita ketika klik destinasi akan muncul, akan ketika kita misalnya klik misalnya kuliner akan muncul, UMKM akan muncul. Nah, misalnya satu contoh, kita berada di pusat kota Maros, nah, tentu yang terdekat mungkin ada beberapa di situ, atau mungkin muncullah Raman-Ramang. Raman-Ramang itu akan terlihat, klik Raman-Ramang, oh, retribusinya atau tiketnya masuk itu berapa. Jadi kita sudah tahu nih, perahunya itu berapa. Jadi sebelum kita ke sana pun kita sudah tahu dan kita sudah bisa mempersiapkan budgetnya. Okay. Oh, saya dana saya segini, oh kayaknya bisa nih. Mm-mm. Oh, saya nggak ada yang bisa ngantar, aku nggak tahu nih. Misalnya seperti itu ya. Oh, saya butuh guide, ada tidak guide-nya? Bisa kan? Oh, biayanya berapa? Jadi ini kan perlu diberikan informasi-informasi tersebut sehingga destinasi-destinasi atau pariwisata daerah itu kemudian diketahui oleh banyak orang. Dan ini akan semakin berkembang, itu harapan-harapan kita.
0: Jadi seperti itu. Tidak hanya lokasi yang dipublikasikan gitu ya, tapi semua akses dari retribusi dan segala macam. Jadi calon wisatawan sudah tahu nih berapa kira-kira budget yang dibutuhkan untuk berkunjung ke suatu tempat begitu ya Pak Rudi ya.
3: Ya betul, karena kalau kita mau memaksimalkan promosi pariwisata daerah tentu informasi yang seperti ini yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya sekedar misalnya satu contoh nih, biasanya kan kita buat misalnya brosur. Itu kan hanya memberikan informasi, oh tempat wisatanya misalnya di Raman-Ramang, seperti itu. Tetapi detail di dalamnya itu kita tidak dapat informasi. Nah, selama ini wisatawan itu biasanya kan mendapat informasi melalui Google atau mungkin melalui media sosial. Betul. Tetapi informasi valid terkait masalah biaya di dalamnya apa didapat atau tidak gitu. Tentu kita tidak bisa mendapatkan informasi yang maksimal.
0: Betul. Biasanya harapan harganya itu sudah dari berapa tahun yang lalu.
3: Iya, itu
0: tidak
3: itu.
0: Update gitu ya.
3: Tidak update. Nah, ini yang kita coba.
0: Iya.
3: Yang kita coba dan alhamdulillah di Maros ini Piggy Trip ini kan baru sekitar 1 tahun ya, dan kita sudah MOU dengan pemerintah Kabupaten Maros, dan kita berusaha

0: Syed Hasanuddin, dalam hal ini Dr. Dirks, kita dorong seperti itu. Kita ajarkan mahasiswa bagaimana caranya desa-desa atau destinasi ini kemudian terpublish di Pigitrip. Tentu ya adik-adik mahasiswa di situ nanti bisa membantu para pelaku pariwisata dalam hal ini yang memiliki destinasi itu kemudian hadir atau bisa dilihat di pigitrip.com. Seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Baik, nah saya ke Pak Dirk nih, kan kalau kita berbicara terkait dengan Go Digital ini tidak hanya aplikasinya, tidak hanya platformnya gitu ya, tapi juga SDM-nya. Nah selain mengedukasi mahasiswa nih, bagaimana nih peranan akademisi atau mungkin Pak Dirk sendiri mengedukasi masyarakat atau pengelola yang ada di destinasi itu untuk ayo kita ke digital gitu, karena tentunya walaupun tempatnya ini oke, tapi kalau publikasi secara digitalnya, apalagi untuk menggait wisatawan milenial saat ini kan otomatis carinya pasti digital gitu.
2: Digital.
1: Nah itu gimana tuh Pak Dir?
2: Ya jadi waktu pertama kali Pak Rudy kita kenal lewat WA dan dia mengirimkan itu bentuk Pigitrip-nya, saya sangat terkesima ya dengan program-program yang dibuat oleh website-nya di oleh Pak Rudy. Dalam artian gini, ya kita ada Traveloka sih, ada tiket.com ya.
1: Betul. Banyak platform-platform.
2: Banyak platformnya, tetapi kita belum ada platform, tapi di dalam Traveloka itu tiket.com dan berbagai platform yang berbasis nasional itu kan dia cuma memperlihatkan destinasi wisata yang menurut mereka. Nah dengan hadirnya Pigitrip ini Kak, saya melihat wah ternyata bisa juga Pak Rudy membantu juga yang tidak terekspos.
1: Okay.
2: Yang tidak tersentuh oleh mungkin kata-kata wisatanya, padahal punya masih potensi, ataupun juga ada sudah ada tempat wisata tapi belum terlalu terekspos.
1: Yes. Hanya yang umum-umum aja.
2: Hanya yang umum-umum
1: gitu
2: umum
1: ya.
2: Saja Kak ya.
1: Di Maros paling Bantimurung,
2: Bantimurung, Ramang-Ramang,
1: Leang-Leang, itu aja
2: itu
1: tuh.
2: Aja, iya. Jadi selama ini kan pemahaman kita tentang wisata ya begitu-gitu aja.
1: Betul.
2: Iya,
1: yang umum aja diketahui ya.
2: Dan mungkin saya kembali ke itu tadi. Masalah di era digital sekarang kan banyak sekali informasi.
1: Betul.
2: Yang bisa memberikan misinformation.
1: Betul.
2: Ya. Nah, itu di sini Pigitrip hadir dengan disebut dengan validasi data. Nah, di sini saya ajarkan adik-adik mahasiswa, oke, kalian coba ke DTW bicara dengan pengelola atau masyarakat. Tapi esensinya sebenarnya di sini satu adalah kita memberikan validasi data.
1: Betul. Dira,
2: ya. Jadi dalam artian kalau kita kan buka Instagram Kak ya, kita buka saja Toraja, baru banyaknya itu paket-paket yang muncul di situ ya.
1: Betul.
2: Nah biasa kan kadang paket itu muncul, kita booking, kadang ada tambahan biaya lagi ya. Jadi tidak jelas anunya paketnya. Nah Pigitrip dia semacam, bukan hanya website, bukan hanya sebagai aplikasi, tetapi dia sebagai tour guide bisa, sebagai pelaku industri wisata bersifat digital. Nah itulah yang disebut dengan Go Digital ya. Dia harus memang bukan hanya manusianya, tetapi digitalnya juga harus bersifat seperti manusia. Jadi humanoid ya. Jadi kan ini kan sudah kita sementara 5 tahun atau 3 tahun kan sudah mulai ke arah humanoid dari AI ya. Tetapi kita berharap Pigitrip ini bisa bersifat dia juga paham apa maunya kita. Dia bisa menservis kita, memberikan hospitality. Ya, selama ini kan kita berpikir bahwa kita mau hospital itu, service itu dari manusia, antar manusia ya. Tapi dengan hadirnya Pigitrip ini, saya berharap bahwa nanti informasi ini sudah sangat jelas ya, memberikan informasi pelayanan, walaupun kita nggak rasakan ya.
1: Benar.
2: Tapi kita satu kali klik, langsung kita sudah go. Sudah jelas paketnya, sudah jelas harganya, kantongnya sudah jelas.
1: Gak ada lagi naik-naikin harganya
2: di lokasi
1: ya.
2: Iya.
1: Lihat, wah ini beda nih bule sama bule. Lokal gitu.
2: Iya.
1: Ada permainan-permainan harga gitu.
2: Dan
1: ya.
2: Dan disitu kan dengan hadirnya juga itu kan masyarakat juga bisa berkreasi dengan produk-produknya. Mau ada besok yang baru silahkan tambahkan di situ. Nanti kita bisa lihat. Ya, jadi itu satu tempat wadah sebagai tempat digitalisasi. Memberikan kita bukan hanya ruang, bukan hanya wadah, tetapi memberikan kita pelayanan secara tidak langsung.
1: Iya.
2: Baik.
1: Begitu, nah, Pak Dirk ini berbicara terkait dengan validasi data. Biasanya nih yang kita ketemui gitu ya, yang ada di media sosial itu nggak sesuai gitu dengan apa
2: banyak,
1: yang nyata ketika kita berkunjung
2: gitu.
1: Pada saat, wah ini bagus nih kita kesana, tapi nyatanya nggak seperti itu fasilitas yang diberikan. Mungkin juga tampilan fotonya tidak semenawan gitu ya. Nah itu bagaimana tuh agar ada validasi data bahwa ya betul-betul yang ditampilkan gitu ya dalam website begitu sesuai nih dengan apa yang nanti akan didapatkan oleh wisatawan.
2: Nah makanya kalau saya

0: di akademik itu menyuruh mahasiswa turun ke lapangan langsung bicara dengan masyarakat dan pengelola. Itu adalah salah satu contoh konkret ya. Kan selama ini kan mereka diberikan tugas membuat foto-foto aja.
1: Betul.
0: Dan bayangkan 49 mahasiswa kemarin-kemarin tugasnya ya, datang ke satu tempat, foto, memberikan informasi yang berbeda-beda. Yeah. Nah, di sini kan mereka diajarkan sudah saatnya kita sudah serius bagaimana memberikan informasi yang valid ya ke sana, dan coba pasti mungkin yang sering ke Pantai Bosowa, walaupun setiap satu ke Pantai Bosowa baru dapat pelajaran bahwa oh ternyata di sini ada ini. Biasanya gitu ya. Kalau kita sudah mulai serius sedikitnya,
1: storytellingnya tuh beda.
0: Storytellingnya berbeda. Iya.
1: Ke lokasi gitu.
0: Iya, biasa kak. Ya, kita saya sering jalan, tapi dengan saya mulai serius dengan kayak misalkan kita kemarin ke Istana Kars itu, saya biasanya cuma lewat aja lihat itu ya. Tetapi dengan kita membantu dengan adanya PGT, kita bicara dengan masyarakat pengelola, oh ternyata banyak produk-produk mereka yang tidak terekspos. Jadi di situ kita bisa mengajarkan, mengedukasi masyarakat. Oh di sini pergi trip. Yang penting yang penting kesepakatannya dari masyarakat. Silakan masukkan data-datanya. Itu menjadi sebuah data yang valid, kak.
1: Baik. Iya. Nah, Pak Rudi, berbicara terkait dengan validasi data nih. Tadi kan dikatakan juga bahwa susahnya itu adalah masyarakat yang memasukkan datanya begitu. Nah itu, apakah ada edukasi begitu dari teman-teman platform digital di PigiTrip untuk membantu masyarakat begitu ya, mempromosikan wisatanya itu, memasukkan ke dalam websitenya itu seperti tadi, sesuai dengan yang nantinya akan dirasakan, experience-nya itu betul-betul yang dirasakan oleh masyarakat ketika berkunjung.
2: Iya, betul. Jadi memang seperti ini, jadi prosedur di PigiTrip untuk memasukkan destinasi di platform ini adalah proses pendaftarannya itu kan nanti harus diverifikasi ya. Apa betul ini yang mendaftar ini emailnya benar, WA-nya benar, kemudian produknya yang dipublish itu benar. Yeah. Itu harus terverifikasi karena ini kan sangat terkait masalah trust platformnya. Nah ini yang kita jaga. Kita tentu memberikan atau selalu berharap kepada pelaku pariwisata atau destinasi itu memberikan informasi yang jelas. Ya. Kenapa? Karena di PigiTrip ini bukan hanya memberikan informasi terkait masalah harga, tetapi itu juga sampai dalam proses payment. Jadi misalnya nih, kalau misalnya satu contoh kemarin Istana Kars ya, kami dengan Pak Dirks dan adik-adik mahasiswa Unhas itu, kita mencoba untuk mengunjungi di sana dan mencoba mempraktekkan untuk memasukkan destinasinya ini di PigiTrip, dan alhamdulillah itu sudah ada di PigiTrip, dan beberapa hari kemudian itu diapresiasi oleh pemerintah daerah Maros dalam hal ini Pak Gadis, karena ternyata sudah ada yang langsung beli tiket di situ untuk tiket masuknya gitu.
1: Yeah.
2: Itu terlihat bahwa memasukkan destinasi itu dalam satu platform dengan yang seperti di PigiTrip itu memberikan manfaat yang luar biasa. Dan artinya gini, itu juga kan destinasi wisata seperti Istana Kars kan, PigiTrip ini kan optimasi SEO-nya itu sudah maksimal di Google. Jadi ketika kita misalnya cari di Google itu pasti ada. Jadi mereka ini tidak perlu lagi membuat satu website atau seperti apa, karena posisi PigiTrip ini sendiri bisa sebagai landing page. Jadi kita sisa share aja. Share. Jadi kemudian pengelola ini kan bisa nambah, bisa mengedit. Misalnya harga pada suatu saat berubah, atau mungkin selama ini ada 4 produknya, mau ditambah lagi ada 2 lagi, itu silakan, silakan, tetapi dengan satu syarat bahwa data yang dimasukkan itu adalah data yang valid, bukan data yang seperti bahasanya tadi, jangan sampai tidak sesuai dengan realitas yang ada. Itu kita mencoba untuk menjaga itu. Di Maros ini satu contoh ya, yang sudah menerapkan khusus untuk sistem tiketing itu Bantimurung. Jadi sekarang kalau mau ke Bantimurung itu kita bisa beli secara online di PigiTrip. Itu sekarang
1: tidak
2: ya.
1: Tidak langsung, boleh.
2: Artinya dalam artian kalau selama ini kan hanya satu ya, satu dengan konsep pada saat di lokasi. Sekarang kita sudah bisa beli tiket masuknya Bantimurung itu melalui aplikasi PigiTrip. Apalagi sekarang ada perubahan tarif tuh. Kalau dulu itu kan harga mahasiswa atau pelajar dengan umum itu kan sama.
1: Yeah.
2: Di weekend itu 40, weekday 35. Sekarang itu 15 dengan 20 ribu, semakin murah di Bantimurung. Murung. Okay. Dan itu bisa diakses di pigitri.com, seperti itu.
1: Nah, itu kan biasanya kalau digital, apakah ini sama aksesnya? Misalnya nih beli tiketnya nih, rencana saya mau beli tiket, tapi reschedule, apakah itu bisa juga dilakukan melalui platform itu, Pak Rudi?
2: Itu tergantung dari kebijakan yang ada di masing-masing destinasi ya.
1: Okay.
2: Itu tergantung. Kalau misalnya kita ini kan menyesuaikan dengan pola yang dilakukan di destinasi. Tujuannya kita ini pada dasarnya adalah Pigi Trip ini memberikan ruang publikasi kepada destinasi atau siapa saja yang ingin berkembang.
1: Yeah.
2: Nah, karena memang konsep ini kan saya mengambil posisi sendiri ketika kita berkunjung ke suatu daerah. Yang paling pertama itu kan biasanya kita cari, ya di mana ya di sini tempat wisata yang terdekat ya.
1: Betul.
2: Google salah satu adalah alternatif yang paling populer ya kita cari ya. Tetapi ternyata kita tidak dapatkan informasi yang betul-betul yang kita harapkan. Makanya Pigi Trip sebagai satu ekosistem perjalanan pariwisata cukup masuk aja di dalam itu satu pintu kita bisa cek. Memang untuk saat ini belum maksimal ya, karena ini kan butuh proses. Makanya kami berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan siapa saja, termasuk kita kolaborasi dengan akademisi. Karena berbicara platform, apalagi ini adalah lokal ya, lokal ini dalam artian aplikasi ini murni adalah Fiur adalah dari Sulawesi Selatan, tetapi kita berharap ini aplikasi pada akhirnya nasional. Untuk sementara Sulawesi Selatan ya.
1: Baik. Jadi ini diharapkan juga bisa menjadi salah satu apa ya dikatakannya peta gitu ya bagi pemerintah daerah untuk memetakan bahwa ini loh destinasi-destinasi yang diminati begitu oleh masyarakat di daerahnya begitu ya, Pak Rudi ya.
2: Iya, bisa ya seperti itu. Karena kita saja kadang kalau misalnya satu contoh nih, saya pernah bincang-bincang di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang detail memberikan informasi terkait masalah destinasi di setiap kabupaten itu enggak ada. Sulit gitu.
1: Iya. Secara terinci itu sulit,
2: iya,
1: gitu
2: sulit.
1: Ya. Kalau umum sih mungkin banyak.
2: Tetapi secara terinci itu sulit. Padahal ini kita sebenarnya kalau berbicara pariwisata yang kita harapkan kan memberikan informasi rinci.
1: Betul.
2: Sehingga wisatawan ketika berkunjung ke suatu daerah itu sudah dapat informasi yang valid.
1: Betul.
2: Nah, itu sehingga secara otomatis outputnya pasti akan ada yang beli gitu. Kan harapannya kan seperti itu. Jadi promosi itu ujungnya adalah ada yang datang atau ada yang berkunjung, ada yang beli, seperti itu.
1: Hidden gem itu akan bisa terakses begitu ya dengan adanya informasi yang lebih rinci lagi.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul. Selama ini saya pernah begini ya, di Kabupaten Maros itu beberapa waktu yang lalu kita lagi bangga-bangganya mengatakan bahwa kita punya desa wisata itu puluhan sampai hampir 100. Tapi ketika kita cari informasi desa wisata itu, desa-desa wisata yang mana saja tuh? Itu kita tidak dapatkan informasinya.
1: Kasusnya itu pun dari Dinas Pariwisata cuma umum aja.
2: Gitu.
1: Benar.
2: Makanya kami di Maros setelah MOU itu memasukkan data-data desa-desanya. Selanjutnya kami berharap kolaborasi itu pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata itu bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada itu dipublish di platform ini, seperti itu, karena kita sudah sediakan platformnya gitu.
1: Ya, dan disinilah pentingnya bagaimana kevalidasi dari platform, dari objek wisata itu melalui akademisi.
2: Benar,
1: gitu ya.
2: Benar.
1: Supaya yang tadi tidak beda nih, jangan sampai cantik di foto sampai di lokasi beda di Zongdong gitu. Ini sering-sering terjadi dan akses untuk masyarakat mengetahui tidak hanya terdekat tapi juga terjangkau.
2: Betul.
1: Bisa melalui itu ya, budgetnya bisa diperkirakan lah ya.
2: Bisa.
1: Jangan sampai kita ke sana enggak bisa maksimal memanfaatkan objek wisata karena budget yang kita bawa ini tidak sesuai begitu ya.
2: Betul.
1: Dengan apa yang dipersiapkan. Baik. Nah, ini juga menarik nih Pak Rudi, kalau berbicara terkait dengan digital kan ini juga berbicara terkait dengan keamanan data.
2: Betul.
1: Nah, itu seperti apa penjaminan keamanan data yang mungkin mengakses layanan platform ini? Apakah aman kah? Ini kan bisa juga ya, sekarang kan marak-marak juga
2: betul,
1: nih
2: betul.
1: Pencurian data ini yang ditakuti oleh masyarakat itu seperti apa Pak Rudi?
2: Iya, memang kalau kita berbicara aplikasi ya, keamanan data itu penting. Kalau di PigiTrip ini memang kan data yang paling pertama yang harus tervalidasi adalah WhatsApp. Kenapa? Karena itu akan terjadi komunikasi antara pengelola dengan pengunjung. Nah, itu. Tetapi ini memungkinkan komunikasinya melalui admin dari PigiTrip itu sendiri. Seperti itu, sehingga data yang terkait masalah WhatsApp apa semua ini tidak langsung terpublik begitu. Okay. Seperti itu.
1: Jadi bisa dijamin ya?
2: Iya, dijamin.
1: Iya, soalnya kan sekarang kalau bicara digital itu kerahasiaan data itu paling rentan ya Pak Dirgi.
0: Betul. Kita kan sudah tahu honornya, di sini honornya. Makanya bunda honornya.
2: Dan itu memang kalau di penyelenggara sistem elektronik itu itu sudah harus menjadi satu jaminan untuk memperoleh izin dari Komdigi gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi semua aplikasi itu sekarang dengan undang-undang terkait masalah keamanan data itu itu sudah harus menjadi syarat mutlak yang harus disediakan oleh platform.
1: Baik, saya ke Pak Dirk lagi nih.
0: Yeah.
1: Kalau melihat sekarang trennya kita ke go digital gitu seperti apa sih seharusnya kalau menurut Pak Dirk kolaborasi yang dihadirkan gitu ya untuk dari akademisi, kemudian pengelola, penyedia platform tentunya dalam memajukan pariwisata kita khususnya di Sulawesi Selatan ini.
0: Ya, yeah, terutama ini pariwisata Kak ya.
1: Benar.
0: Yeah, okay. Tentu dalam pariwisata itu ada kan 4 tahap ya. Perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan hasil. Nah, saya berharap untuk saya sebagai dosen pariwisata di jurusan pariwisata ilmu budaya bisa mengajak adik-adik bahwa cobalah untuk setiap semester ini kita kalau sudah belajar tentang perencanaan, semester 2 tentang pengelolaan, pengembangan, semester 3 pengelolaan, dan semester 4 ada hasil. Dan berhubungan dengan digital, ya mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan apa yang lagi tren saat ini, Kak. Apalagi kalau berbicara mengenai go digital ya, sudah lama sih hadirnya beberapa platform aplikasi ya.
1: Betul.
0: Tetapi kan mengapa saya mengajak PigiTrip, karena PigiTrip pertama berasal dari Sulawesi Selatan dan bisa kita lakukan bersama-sama, mengembangkan bersama-sama, sama-sama belajar. Kemarin ada sempat mahasiswa mengeluh ketika disuruh ke lapangan dan kolaborasi dengan PigiTrip. Tapi saya itu wajar saja ya. Tetapi itulah yang kita harapkan dari kolaborasi ini adalah kita sama-sama berkembang, Kak. Sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Ini adalah tahap go digital. Kita bilang sekarang adalah AI era ya.
1: Betul.
0: Enggak lama lagi 2-3 tahun humanoid era. Kita enggak tahu siapa lagi yang akan mengembangkan platform seperti apa. Setidaknya apa yang kita lihat, apa yang sudah ada yang disiapkan sekarang wadah seperti PigiTrip ini kita bisa go digital dengan cara sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Itu aja sih Kak, iya.
1: Jadi platformnya sudah ada, apalagi kan platform lokal gitu ya?
0: Iya, karena biasanya kan kalau kita mau membuat seharusnya kalau untuk basis digital kan itu sekarang bukan lagi IG,
1: betul,
0: bukan lagi TikTok, tetapi AI, atau kita sebut juga bisa boleh disebut aplikasi.
1: Ya.
0: Nah, tapi kan AI website itu kan mahal.
1: Benar.
0: Ya, dan disinilah kita sebagai pariwisata, sebagai akademisi, kalau ya itu harus banyak cari apa yang lagi tren, inovasi apa yang dibuat orang sekarang di luar ini. Karena jujur, kalaupun saya mengajar pariwisata digital.
1: Ya.
0: Bisa-bisa aja saya bicara tentang website satu harian.
1: Betul.
0: Tapi kalau tidak ada outputnya, tidak ada hasilnya dari 4 tahap itu ya, dari perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan hasil. Karena saya selalu dalam mata kuliah itu Kak, selalu itu 4 tahap.
1: Ya.
0: Ada 4 tahap itu harus ada hasilnya. Jadi saya kalau jangan stagnan sampai di tahap kedua, harus tahap ketiga, lalu sampai tahap keempat.
1: Apalagi cuma rencana ya Pak Dirk.
0: Apalagi kalau kita berbicara rencana, bisa Kak. Saya bicara rencana satu harian, dua harian, sampai satu bulan. Ya, tetapi untungnya itulah. Makanya mudah-mudahan dengan seperti ini, saya berharap orang-orang pariwisata,
1: betul,
0: akademisi pariwisata, jangan hanya terpaku dengan teoritis.
1: Betul.
0: Iya, apa yang lagi tren saat ini di era digital, yang kan kalau kita berbicara mengenai digital itu cuma dua, inovasi dan pengembangan. Dan inilah yang sudah kita lihat bahwa
1: inovasinya sudah ada, ya, nih.
0: Saya juga sempat berpikir untuk membuat aplikasi selama ini untuk yang bersifat seperti Traveloka. Tapi kan karena ya tahulah karena kesibukan lain-lain, betul, Kak, ya. Kita cuma setahunya selama ini memakai Facebook, Instagram, ya, tetapi Pak Rudi dengan sudah umur yang mapan pun masih mau berinovasi. Dan inilah saya temukan bahwa inilah yang bisa kita ajak kolaborasi untuk di era go digital sekarang.
1: Betul.
0: 2-3 tahun apakah lagi ada yang baru? Saya selalu terbuka dengan hal-hal kalau berbicara dengan go digital, Kak, ya.
1: Benar.
0: Go digital kita harus terbuka.
1: Digital malah sifatnya lebih cepat dinamisnya, nih. Lebih cepat perubahannya itu lebih.
0: Perubahan.
1: Benar.
0: Iya, jadi saya kasih tahu mahasiswa ini, jangan kamu mengeluh, ini kita sudah diberi kamu ada loh.
1: Betul.
0: Ini kamu cuma sisa ke sana, ke tempat wisata, bisa naik motor aja, bicara pengelola. Ayo masukkan di sini Bapak Ibu masyarakat. Jadi di situ kan adik-adik sudah paham bahwa go digital itu bukan hanya sekedar posting video, posting foto, posting foto cantik.
1: Iya, kemarin-kemarin sih itu ya.
0: Iya, apalagi benar. Ini kan pariwisata, Kak.
1: Benar.
0: Pariwisata itu sudah harus lebih bagaimana mengubah arah hidup, cara berpikir kita sendiri sebagai pariwisata dan mengubah hidup arah masyarakat.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi harus ada perubahan mindset dari pengelola.
0: Iya, tapi harusnya dari mereka dulu, pariwisata dulu.
1: Benar.
0: Harus mereka lihat peluang-peluang yang ada. Jadi saya bilang kenapa di semester, kalau mata kuliah saya itu saya selalu hadirkan para praktisi, karena inilah lagi-lagi tren saat ini, Kak.
1: Betul.
0: Di era-era saat ini, baik digital, baik pun itu kuliner, ya.
1: Ya,
0: ya, kita harus kolaborasi dan lihat siapa yang membuat buku-buku pariwisata. Rata-rata bukan dari pariwisata. Rata-rata yang membuat buku pariwisata itu orang-orang yang praktisi.
1: Orang-orang yang memang
0: orang yang sudah orang yang sudah kalau pariwisata ibaratnya kita harus make something first.
1: Iya.
0: Lalu kita bisa buat buku, lalu kita bisa, harusnya pariwisata gitu, ya. Kalau sekedar teori memang sulit.
1: Iya.
0: Seharusnya kalau dalam pariwisata itu kalau mau muda boleh mulai dari teori, tetapi sebaiknya, makanya saya selalu ajak kali-kali tugas-tugasnya itu mereka rasakan ada benefit, merasa make something walaupun itu bukan punya mereka.
1: Betul.
0: Iya.
1: Karena kan kalau berbicara pariwisata itu yang utama experience-nya, ya.
0: Experience-nya.
1: Kalau cuman lihat aja atau baca aja,
0: iya,
1: di daerah ini ada objek ini, ya itu umum. Tapi kalau langsung ke lokasi merasakan
0: dan membantu mengubah arah hidup masyarakat,
1: betul,
0: iya,
1: itu sesuatu yang berbeda, begitu.
0: Itu sesuatu,
1: ya,
0: yang harus memang dipunya oleh pariwisata, Kak, berbeda dengan jurusan lain.
1: Benar.
0: Iya.
1: Mahasiswa pariwisata harus punya nilai itu, gitu.
0: Harus,
1: ya,
0: Pak, make something.
1: Baik.
0: Tidak harus berupa uang, kan sudah ada wadah.
1: Betul.
0: Sudah ada wadah, sudah ada para praktisi yang bisa membantu. Sisa dari adik-adik aja, apakah mau open minded? You want to make something, mau buat sesuatu atau tidak?
1: Iya. Kan ada ini, kan, kalau untuk mahasiswa, untuk ke masyarakat gitu, ya, pemberdayaan masyarakat atau apa gitu, ya,
0: pengabdian
1: masyarakat. Nah, itu kan ada. Bentuk salah satu pengabdian masyarakat dengan membantu teman-teman yang ada di pengelola wisata, begitu,
0: ada,
1: ya.
0: Ada kami punya program magang dan KKN. Tetapi sebaiknya sebelum masuk magang dan KKN harusnya dibekali itu dulu.
1: Benar.
0: Ibaratnya sebelum perang siapkan dulu
1: ada
0: senjata,
1: amunisi dulu.
0: Iya. Ya. Kenalkan banyak mahasiswa yang pas magang, Kak, itu di pariwisata banyak langsung drop. Langsung cancel di tengah jalan. Karena enggak paham apa yang mereka lakukan.
1: Benar.
0: Iya.
1: Enggak tahu di sana mau ngapain,
0: ditempatkan gitu, ya, di bagian digital, mereka enggak tahu mau bikin apa.
1: Benar.
0: Nah, kan kalau kita di proses digital, kita enggak perlu belajar seperti orang sistem informasi bahasa coding, ya. Perlu kita cukup kolaborasi aja.
1: Betul.
0: Itu memang perusahaan harus gitu.
1: Bahasa-bahasa promosi aja.
0: Iya, bahasa promosi, tapi kita tunjukkan ada something kita.
1: Betul.
0: Bikin trip.
1: Iya, memperlihatkan sesuatu yang mungkin orang sudah pernah ke Ramang-Ramang, tapi apa sih yang belum pernah orang lihat begitu di Ramang-Ramang, gitu, ya, yang menjadi sesuatu yang baru, begitu orang datang mau datang lagi, gitu,
0: datang,
1: ya,
0: lagi.
1: Bukan,
0: ya,
1: karena sudah saya sudah pernah datang ke sana, tapi apalagi nih yang baru di Ramang-Ramang melihat potensi-potensi itu, gitu,
0: apalagi,
1: ya,
0: apalagi yang baru, ya, produk-produk yang baru mungkin muncul di aplikasi Pigitrip.
1: Benar.
0: Dan Pak Rudi mungkin sudah pernah dengar, ya, pemerintah sekarang sudah membuat aplikasi industri pariwisata, ya, Meta namanya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Sudah pernah dengar?
2: Pernah
0: dengar, itu juga mereka buat. Tapi kan kalau saya itu agak kompleks, ya, kalau hubungan dengan pemerintah. Ini adalah enaknya pada swasta, ya, kita kolaborasi. Tapi itu yang saya dengar, pemerintah saja sudah membuat website industri pariwisata.
2: Kalau nggak salah ya, itu Maya ya.
0: Maya ya, Maya ya, ya namanya. Iya. Itu apa Pak? Iya. Bisa.
2: Jadi Maya itu aplikasi yang AI ya, AI. Jadi ketika misalnya kita cari sesuatu di situ nanti memberikan informasi, tetapi kan hanya memberikan informasi secara umum ya.
1: Iya. Nah,
2: seperti itu.
1: Ya, sehingga saya mau ke objek wisata ini, oh ada ya, ini rinciannya.
2: Tetapi kan terkait masalah detailnya itu kan tidak betul sampai ke sana. Makanya memang di pariwisata ini dibutuhkan satu platform yang bisa mempublish itu. Nah, apa yang kita lakukan selama ini bersama dengan Unhas dalam hal ini Pak Dr. Dirks, itu saya pikir itu adalah sesuatu yang tepat. Adik-adik mahasiswa ini kemudian diajarkan bagaimana untuk membantu pelaku-pelaku pariwisata dalam hal ini destinasi, agar destinasinya itu kemudian dikenal. Saya yang sebenarnya tahun lalu kalau tidak salah tuh ada anak KKN Unhas yang kebetulan KKN di Sidrap. Dia ini mahasiswa yang kemarin jurusan pariwisata. Dia menghubungi saya. Ini saya mau masukkan destinasi wisatanya ini, Pak. Oh ya silakan. Seperti ini. Akhirnya dia masukkan tuh. Itu sudah ada di aplikasi Piggy Trip itu. Tapi sayangnya mungkin karena belum maksimal ya terkait masalah bagaimana menambah produknya, itu hanya memberikan informasi sekilas saja destinasi wisatanya
1: umum
2: tersebut
1: aja, gitu ya.
2: Belum ada produk-produknya. Nah kalau untuk tahun ini di yang angkatan berapa ya 2024 ya, itu sudah praktek ke lapangan. Jadi ketika suatu saat misalnya nanti KKN atau PKL mungkin dia tidak terlalu lagi bingung. Dia sudah bisa membantu destinasi-destinasi untuk kemudian terpublish di Piggy Trip. Sebenarnya kan bukan hanya Piggy Trip ya, banyak platform sih. Cuma mungkin untuk Sulawesi Selatan ya mungkin bisa dimanfaatkan, dan kami memang memberikan ruang secara terbuka dan bahkan ke depan ini kita untuk mencoba bagaimana caranya kita bisa kerjasama dengan semua pemerintah daerah, dan pilotnya kami memang sementara di Maros, tetapi kalau misalnya di lingkungan perguruan tinggi ya kita sudah kerjasama dalam hal ini dengan Unhas ya, khususnya jurusan pariwisata.
1: Jadi platform Piggy Trip ini sudah terbuka untuk kolaborasi gitu ya, baik itu dengan pemerintah daerah maupun dengan universitas-universitas lain gitu ya.
2: Baik.
1: Terakhir nih, karena waktu kita sudah mepet juga nih ya, Pak Rudi, Pak Dirks ya, yang ingin disampaikan nih pandangan dari Pak Dirks selaku praktisi pariwisata dan juga sebagai penyedia platform nih Pak Rudi, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin pelaku-pelaku wisata kita gitu ya, yang punya potensi tapi masih ragu untuk go digital?
0: Pak
1: Dirks dulu deh.
0: Simpel aja ya. Mau jalan-jalan, yuk kita jalan-jalan bersama Piggy Trip.
1: Kalau baru di ini.
2: Kalau kami sih gimana ya? Artinya kami sudah menyediakan platformnya ya. Ya tolong dimanfaatkan, karena platform ini kemudian pada akhirnya akan memberikan dampak yang luas bagi destinasi itu sendiri. Kalau selama ini mungkin destinasi itu tidak banyak yang kenal, kemudian dia masuk, ini pada akhirnya kan destinasi-destinasi yang tidak dikenal ini kemudian akan jadi dikenal.
1: Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Dirks.
0: Riri, nanti coba.
1: Boleh lah ya.
0: Jalan-jalan sama Piggy Trip ya.
1: Boleh, kita tunggu diundang di sebenarnya. Saya mau ngode di belakang ya. Nunggu diundang kemana tadi? Ke ini,
0: Leang Pani.
1: Kapan
0: Pak Rudi mau undang Riri?
1: Kita tunggu diundang aja nih Pak Rudi.
2: Boleh.
1: Baik, pendengar kami cukupkan kebersamaan kita tentunya di Persatuan RRI Makassar. Untuk Anda mungkin warga Makassar yang atau Sulawesi Selatan nih, yang ingin mencari objek-objek wisata yang tidak asing ya, sulit didapat mungkin di tempat-tempat lain secara terperinci, nah bisa membuka di Google, ini ada Piggy Trip ya, khusus untuk Sulawesi Selatan, lebih khususnya lagi ke Kabupaten Maros ya, Pak Rudi ya. Di sini sudah ada lengkap nih, kira-kira budget berapa yang mungkin bisa Anda siapkan untuk berwisata bersama teman, bersama kerabat, bersama keluarga Anda. Baik, terima kasih Pak Dirks, Pak Rudi, kebersamaan Anda.
0: Terima kasih Pro 1.
1: Kita bertemu di obsesi berikutnya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. BMKG Makassar prediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu berada pada kategori rendah atau aman. Turnamen sepak bola beramal cup dinilai membawa keuntungan bagi para pelaku UMKM di seputaran Stadion Lapatau Bone. Inilah Warta Berita selengkapnya. BMKG Makassar prediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu berada pada kategori rendah atau aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Makassar memprediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu ke depan berada pada kategori rendah atau aman. Perkirawan BMKG Bagus Primohadi mengatakan rata-rata ketinggian air laut di angka 0,5 meter hingga 1 meter. Dikatakan wilayah perairan Kepulauan Selayar, Bulukumba, serta perairan Jeneponto ketinggian air laut mencapai 1 meter. Sedangkan untuk perairan di wilayah lainnya di angka 0,5 meter. Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di area laut atau pantai karena diperkirakan terjadi arus laut tinggi.
3: Namun, perlu turut diwaspadai untuk wilayah yang tadi disebutkan, yaitu wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Selain turut disertai adanya tinggi gelombang dengan potensi 1 meter, terdapat pula potensi arus laut dengan kecepatan 1 meter per second, sehingga bisa diwaspadai untuk khususnya bagi warga yang beraktivitas secara langsung ke laut dalam wujud misalkan pariwisata berenang di dekat pantai. Karena arusnya cukup tinggi di wilayah selat antara Selayar dengan Bulukumba dan juga di wilayah perairan di Jeneponto.
2: Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat rutin memantau aktivitas perakiran cuaca di situs resmi BMKG lantaran sewaktu-waktu cuaca bisa berubah.
0: Koordinasi lemah sosialisasi anti narkoba Maki Sulsel batal dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Tabalate. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
4: Rencana kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang digelar Lembaga Masyarakat Anti Narkoba Indonesia atau MAKI Sulawesi Selatan di Kecamatan Tamalate, Makassar, batal terlaksana Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan yang bertema Lorongku Bersinar Keluarga Bebas Narkoba itu sedianya menjadi agenda awal dari rangkaian sosialisasi di 15 kecamatan sekota Makassar. Program ini merupakan bagian dari P4GN sekaligus mendukung gerakan Makassar Bersinar. Ketua MAKI Sulsel Hidayat Akbar mengaku kecewa karena hingga satu jam lebih menunggu, tidak satupun peserta dari unsur kelurahan hadir di aula kantor camat Tamalate. Dalam keterangannya kepada awak media, Hidayat menegaskan ini kegiatan tingkat kota yang pihaknya mulai dari Kecamatan Tamalate, namun sangat disayangkan karena satu jam lebih pihaknya menunggu, tidak ada satupun peserta dari kelurahan yang hadir. Ia menjelaskan pihaknya telah melayangkan surat permohonan sejak satu bulan sebelumnya, termasuk permintaan menghadirkan tokoh masyarakat, pemuda, ketua RT dan RW, serta penunjukan liaison officer. Bahkan dua minggu sebelum kegiatan, pihaknya juga intens berkoordinasi, tetapi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah tidak ada peserta yang hadir. Ini membuat pihak kami Sulsel merasa tidak dihargai.
5: Maki, untuk giat di Kecamatan Tamalate, sebenarnya giat kita ini adalah tingkat kota Makassar di 15 kecamatan kota, dimulai daripada Kecamatan Tamalate itu sendiri. Namun di perjalanannya pagi hari tadi, kecamatan sepertinya kami melihat tidak siap dan tidak menghargai keberadaan teman-teman MAKI dalam giat kota kali ini.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pembina MAKI Sulsel Yusri Malia menyebut pembatalan ini sangat disayangkan mengingat Tamalate merupakan basis awal pembentukan MAKI. Menurutnya, lemahnya koordinasi internal di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi salah satu penyebab kegiatan tidak berjalan optimal.
6: Saya sampaikan sama beliau, saya mewakili Pak Camat, mewakili Pak Sekcap. Terus personalnya dari mana? Saya tidak tahu juga ini Pak, karena dia kayaknya kelabakan gitu menjawab apa yang saya sampaikan.
5: Tidak ada perintah.
6: Karena tidak ada perintah mungkin pada saat itu. Nah, setelah kita sudah mulai resah dengan adanya peristiwa seperti ini, saya sendiri yang melakukan keresahan itu di aula kecamatan Tamalate, dia sudah mulai panik. Dalam artian dia sudah melempar di grupnya kelurahan terkait dengan adanya keresahan di lembaga MAKI dengan tidak adanya peserta.
4: Meski demikian, MAKI Sulsel menegaskan tetap berkomitmen melanjutkan agenda sosialisasi di kecamatan lain dengan harapan upaya pencegahan narkoba dapat menjangkau hingga tingkat lorong dan RT/RW demi melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.
0: Warga Dusun Bicoing 2, Desa Bicoing, Kecamatan Londra, Kabupaten Bone, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki terbungkus sarung di dalam kardus. Firdaus Gafar melaporkan.
7: Warga Dusun Bicoing 2, Desa Bicoing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang terbungkus sarung di dalam kardus kemarin, di mana bayi diduga baru saja dilahirkan ditemukan di pinggir jalan, tepatnya di wilayah Dusun Bicoing. Diduga kuat bayi tersebut sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Royendra, mengungkapkan bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh warga saat pulang dari sawah. Dikatakan, ia melihat sebuah kardus di pinggir jalan dan merasa penasaran. Kemudian, saat kardus dibuka, terkejut karena menemukan seorang bayi laki-laki yang masih sangat kecil di dalamnya. Lanjut Rayendra, warga membawa bayi tersebut ke Puskesmas Tonra untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut Rayendra, bayi tersebut kini diamankan oleh bidang Puskesmas Tonra dan dalam keadaan sehat.
8: Warga Dusun Bicoing ini digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang terbungkus sarung di dalam kardus. Bayi yang diduga baru saja dilahirkan itu ditemukan di pinggir jalan, tepatnya di wilayah Hattu Dusun Bicoing. Diduga kuat bayi tersebut sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Bayi tersebut ditemukan oleh warga saat pulang dari sawah.
7: Ditambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua yang diduga tega meninggalkan bayi tersebut di pinggir jalan.
0: Pemkot Makassar evaluasi batalnya sosialisasi P4GN di Tamalate.
4: Pemerintah Kota Makassar menyampaikan kekecewaan atas batalnya kegiatan sosialisasi P4GN atau pencegahan dan pemberantasan narkoba MAKI Kecamatan Tamalate Rabu 13 Mei 2006. Kegiatannya sedianya menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama serta unsur RT dan RW itu tidak berjalan optimal karena minimnya peserta yang hadir di lokasi. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosialisasi Budaya Agama dan Ormas Kesbampol Kota Makassar, Haidir, mengaku turut kecewa atas kejadian tersebut. Ia mengatakan pihaknya juga kecewa karena sudah hadir di tempat, pelaksanaan sebenarnya sudah siap, tetapi dari pemerintah kecamatan sebagai fasilitator belum mendatangkan peserta secara maksimal. Menurutnya, sosialisasi P4GN merupakan agenda strategis yang mendukung program nasional pemberantasan narkoba dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Makassar. Haidir menegaskan kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi internal dan hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Pemerintah kota juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaklancaran kegiatan tersebut.
9: Program strategis Pak Wali Kota itu adalah salah satu teman-teman dari Ormas. Hari ini rencana memang MAKI melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana pencegahan P4G di lorong. Ini sangat luar biasa. Cuma ada satu hal yang termasuk mungkin teman-teman MAKI selaku pelaksana kegiatan kecewa, dan saya juga pribadi yang mewakili wali kota juga kecewa karena kami sudah hadir di tempat ini. Kecewa bagaimana? Panitia pelaksanaan sudah siap, sudah melaksanakan kegiatan, cuma dari pemerintah kecamatan yang notabene dari sebagai mediasi dan fasilitator ini belum mendatangkan peserta secara maksimal.
4: Sementara itu, Sekretaris Camat Tamalate Sa'dan Musbah mengakui adanya kesalahan dalam prosedur persuratan sehingga undangan tidak terdistribusi dengan baik ke pihak kelurahan maupun tokoh masyarakat. Ia mengakui ada keterlambatan dalam mendistribusikan undangan ke masing-masing kelurahan. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan.
10: Beberapa stakeholder lainnya akan kita libatkan dalam kegiatan ini. Terkait dengan kegiatan yang sempat batal tadi, kami menyampaikan bahwa ini murni kesalahan dari prosedur persuratan, dalam artian persuratan yang tidak sampai kepada pihak kelurahan maupun tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menghadiri hal ini. Oleh karena itu kami dari pihak pemerintah kecamatan akan melakukan kegiatan yang serupa dengan melibatkan dari teman-teman pihak MAKI, dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelurahan terkait, dan akan kita laksanakan di Kecamatan Tamalate. Kalau berkenan, insya Allah minggu depan kami akan laksanakan kegiatan tersebut.
4: Sa'dan menambahkan bahwa pihak kecamatan pun berkomitmen menjadwalkan ulang kegiatan sosialisasi dalam waktu dekat dengan melibatkan seluruh unsur terkait agar pesan pencegahan narkoba dapat tersampaikan hingga ke tingkat lorong dan masyarakat luas. Demikian Harudin Burahim melaporkan untuk Pro 1 RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Dandim 1422 Maros, letakkan batu pertama koperasi Merah Putih di Petua Dae, Kecamatan Turikale, Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan koperasi Merah Putih di Kabupaten Maros. Pagi tadi, peletakan batu pertama koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dilaksanakan di Kelurahan Petua Dae, Kecamatan Turikale. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Dandim 1422 Maros, Letkol Ahmed Agung Yuhono bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dandim menyebut pembangunan di Petua Dae merupakan titik ke-44 pembangunan koperasi Merah Putih di Maros. Hingga kini, sebanyak 14 titik telah rampung 100%. Pembangunan koperasi ditargetkan selesai 3 bulan guna mendukung target nasional pembentukan 35.000 koperasi di seluruh Indonesia. Kodim 1422 Maros sendiri mendapat target membangun 57 titik koperasi meski masih menghadapi kendala penyediaan lahan yang sesuai.
12: Oke, pada pagi hari ini kami melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan KDKMP di wilayah Kabupaten Maros. Ini merupakan titik yang ke-44 yang akan kami bangun di wilayah Maros. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah terbangun 14 titik 100% yang sudah jadi di wilayah Maros. Harapannya dalam 3 bulan ini pembangunan harus jadi. Karena target dari Presiden nanti pada saat beliau penyampaian pada saat tanggal 17 Agustus target terbangun di seluruh Indonesia adalah 35.000. Jadi kami ditarget dari komando atas harus terbangun 57 titik di wilayah Maros.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Koperindak Maros Adi Samsopian mengapresiasi keterlibatan TNI dalam percepatan pembangunan koperasi. Kolaborasi tersebut dinilai memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
13: Depannya ya akan sukses pasti. Apalagi kita selalu berkolaborasi dengan pihak TNI terkait bangunan-bangunan yang sudah terbangun tadinya yang sudah disampaikan oleh Pak Dhani. Seperti itu. Insya Allah yang 13 itu kami tetap berupaya. Kami tetap berupaya mencari solusi jalan dan mudah-mudahan ya bisa memenuhi target sesuai dengan target yang sudah ditentukan.
11: Camat Turikale Nasaruddin menambahkan saat ini sejumlah titik pembangunan koperasi di Kecamatan Turikale telah berjalan, sementara beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap persiapan.
14: Empat, ya, sementara proses ini satu lagi. Jadi kami akan bantu maksimal karena ada 7 wilayah di sini. Kita upayakan bisa mendapatkan lokasi dan kami terus support untuk proses pembangunan.
11: TNI bersama pemerintah daerah optimis target pembangunan dapat tercapai melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan dan pemerintah berharap koperasi Merah Putih mampu menjadi pusat penguatan ekonomi dan pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
0: Turnamen sepak bola Beramal Cup dinilai membawa keuntungan bagi para pelaku UMKM di seputaran Stadion Lapatau Bone. Laporan Suryani Arifin.
15: 4 Mei lalu, para pelaku UMKM di area stadion melaporkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan seiring dengan membludaknya jumlah penonton yang hadir. Peningkatan pendapatan ini dirasakan langsung oleh Markiana, salah satu pedagang jajanan di area stadion, mengatakan pada hari biasanya ia hanya mampu meraup omset sekitar Rp600.000. Kini saat penonton ramai, penghasilannya melonjak drastis hingga mencapai Rp3 juta per hari.
16: Dari mulai pertandingan sport lompat 18 selesai. Ya alhamdulillah kan saya tiga tempat aku pakai. Ada di lapangan Merdeka, ada juga di Cakar sekarang deh. Kalau satu sampai besok deh biasa 3 juta. Tergantung dari lapangan. Hari sini dapat 600. Modal besar juga. Ya 1 juta tergantung dari ramainya pembeli. Ramai banyak juga modal itu. Artiana, tomat, bakar, sosis 10.000, 5.000. Kalau ini kan 10.000 satu tempat, 5.000 satu tempat juga. Oh, 10.000 tak kelas. Baik, minuman, trajos, somai dengan bakso bakar, itu yang paling nomor satu.
15: Meski demikian, faktor eksternal seperti cuaca masih menjadi tantangan bagi sebagian pedagang. Diana yang juga mengadu nasib di lokasi yang sama menyebutkan bahwa pendapatannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat cerah dan pengunjung ramai, ia biasanya mengantongi keuntungan hingga Rp300.000 per hari. Namun angka tersebut dapat menurun jika hujan terjadi.
17: Sekarangnya mulai hari Kamis. Kamis. Enggak juga. Baru hari karena acara lain, jadi saya tidak masuk. Baru hari Kamis mulai. Dan di kalau sekarang belum sih, nanti kalau detik-detik terakhir semifinal dari cuaca sama pengunjung. Kalau kemarin-kemarin ada di 200-300, kemarin hujan.
15: Para pedagang berharap kegiatan olahraga yang menarik minat banyak penonton agar rutin dilaksanakan di Stadion Lapatau, agar menjadi solusi nyata dalam menggerakkan roda ekonomi bagi para pelaku UMKM.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tetap membuka layanan administrasi kependudukan selama libur nasional dan cuti bersama pekan ini. Laporan Ayunia Nindiati.
18: Meski memasuki libur nasional kenaikan Isal Masih dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026, pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sinjai tetap beroperasi. Pelayanan dipusatkan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sinjai mulai pukul 9 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. Layanan yang tetap dibuka meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pengurusan administrasi kependudukan, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Sinjai Arham Pasra mengatakan, pelayanan tetap dibuka untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap dokumen kependudukan tetap terpenuhi di tengah masa libur. Layanan di hari libur juga merupakan tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan bagi masyarakat.
19: Ya, komitmen kami selaku lembaga pelayanan menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, kami telah konsisten untuk tetap menjadi sebuah lembaga garda terdepan, di mana kebutuhan-kebutuhan warga memang kebutuhan dasar itu adalah dokumen-dokumen kependudukan mereka dengan segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap saat. Apalagi memang komitmen dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah menerbitkan surat edaran untuk tetap menjalankan amanah dalam layanan warga walaupun terkadang itu di hari libur ya. Jadi memang kami tetap mengedepankan layanan, kami tetap berkontribusi kepada negara, utamanya daerah kami Kabupaten Sinjai dan sekitar 280.000 warga Sinjai yang berhak dan setiap saat membutuhkan update akurat data.
18: Arham mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan tersebut, terutama bagi warga yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk keperluan mendesak selama masa libur dan cuti bersama.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mencatat capaian signifikan dalam mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Reporter Firdaus Gavar melaporkan.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mencatat capaian signifikan dalam pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya, di mana pada periode 2 April hingga 10 Mei 2026, sebanyak 22 kasus berhasil diungkap. Hal tersebut disampaikan pada saat gelar press release di Aula Terbuka Mapolres Bone kemarin. Kasat Narkoba Polres Bone Ibtu Irham mengatakan, dari puluhan kasus tersebut pihaknya mengamankan berbagai jenis barang bukti mulai dari sabu, sinte cair hingga tembakau sintetis. Dikatakan, adapun barang bukti yang diamankan yaitu berupa sabu seberat 135,34 gram, sinte cair 11,40 gram, serta tembakau.

0: dari tanggal 2 April 2026 sebanyak 22 kasus, sebanyak sabu 135,34 gram, kemudian sintetik cair 11,40 gram, kemudian tembakau sintetis sebanyak 43,89 gram.
1: Sementara itu, Kapolres Boni AKBP Sugeng Setiobudi yang memimpin langsung press release menegaskan komitmen institusinya dalam pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Dikatakan, tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Boni. Siapapun yang terlibat, baik bandar, pengedar maupun pemakai akan ia tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Lanjut Kapolres, keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak lepas dari kerja keras personil serta dukungan informasi dari masyarakat.
2: Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kami dalam memberantas segala bentuk peredaran narkoba yang dapat merusak generasi bangsa, khususnya di Kabupaten Boni. Narkoba merupakan ancaman nyata yang tidak hanya merusak kesehatan, namun juga menghancurkan masa depan generasi muda, merusak tatanan sosial, serta menjadi pemicu berbagai tindak kriminalitas lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba menjadi perhatian serius dan prioritas bagi kami. Kami menegaskan bahwa Polres Boni tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
1: Kapolres menambahkan, mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungannya. Kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan.
3: Jadi,
4: informa

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak tegaskan bentuk Satgas Haji untuk cegah masuknya jemaah haji ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Laporan selengkapnya bersama Karnila Kandi, langsung dari Asrama Haji Sudiang, Makassar. Rekan Karnila.
1: Ya, Dwi dan juga pendengar, saat ini saya berada di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Embarkasi Haji Makassar. Dan dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan yang memperoleh informasi dari Kanwil Kemenhas Sulbar, maksud kami bahwa satu orang jemaah asal Polman, Sulawesi Barat ini dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhas Sulsel bahwa rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG ini diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. Jadi saat ini satu orang jemaah dari Sulbar ini berinisial RS ini dicekal untuk masuk ke Saudi. RS dicekal masuk ke Arab Saudi lewat jalur Makkah rute di Bandara Sulawesi Makassar akibat pelanggaran yang dilakukan tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci, sudah dua orang jemaah Indonesia yang mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan satu lagi dari Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut pada kunjungannya di Makassar 2 hari kemarin mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian. Dan berikut keterangan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak.
2: Nah, makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang di ban ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena

0: memang dia di-ban dari Saudi Arabia.
1: Sementara itu pendengar, untuk hari ini jemaah calon haji kloter 32 asal Sulawesi Tenggara yang telah diberangkatkan pada pukul 7.15 WITA pagi tadi menuju Jeddah Arab Saudi, dan pukul 8 pagi tadi juga jemaah kloter 33 asal daerah Bone dan juga Selayar sudah diterima di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dan rencananya pada pukul 19 atau pukul 7 malam nanti, kloter 34 asal Sulawesi Tenggara ini akan diterima di Embarkasi Makassar. Sementara untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG, jumlah jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan dari Embarkasi Haji Makassar, yakni sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Haji Makassar, Kak Andi melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di 100% Indonesia. Dan mendengar ya, satu bulan lagi kurang lebih ya, kita akan mengikuti kembali bersama Piala Dunia 2026. Dan kita berdoa saja semoga nanti juga ini dapat dinikmati, didengarkan bersama gitu ya di RRI Makassar. Mendengar berbicara terkait dengan sepak bola, apakah Anda punya pemain andalan ya yang nantinya ini diharapkan bisa menjadi juara di Piala Dunia 2026. Kami nantikan di 0821-33-33-9440. Siapa tim atau dari negara mana nih tim andalan Anda mendengar di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia ya. Halo, selamat siang. Allahu Akbar. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya. 100% Indonesia dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo. Iya.
2: Tidak ada suara hanya.
1: Baik. Silakan mendengar ya, kembali bersama kami di 0821-33-33-9440 di kebersamaan kita ya. Silakan di 0821-33-33-9440 dalam 100% Indonesia. Tim andalan Anda di Piala Dunia mendengar. Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sudah ada suaranya.
1: Ada kan?
3: Iya. Yang tadi baru masuk ada suaranya katanya.
1: Iya, ada. Suaranya keluar kan juga tadi.
3: Iya, bisa dengar dengan baik-baik saja.
1: Gimana kabar Pak Arjuna, sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi sempat hujan.
1: Oh gitu ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kemarau tidak terlalu terasa keringnya kemarin.
1: Mudah-mudahan ya, jangan ditantang nih.
3: Iya.
1: Cuaca jangan ditantang nih, takutnya nanti beberapa kemudian panasnya ini. Pak Arjuna, ini sebentar lagi Piala Dunia, ada...
3: Ya, tinggal menghitung hari.
1: Betul,
3: ini.
1: Betul, kurang dari satu bulan. Dan
3: tanggal 11 ya, bulan depan.
1: Betul, kurang dari satu bulan lagi. Kira-kira nih, Pak Arjuna, yang mana jadi andalan tak kita?
3: Kayaknya agak susah ditebain nih, karena ini kan banyak negara yang ikut berpartisipasi nih.
1: Betul, kok kita andalan tak mana ini?
3: Saya pilih Anusa kali ini, Portugal.
1: Portugal?
3: Ya insyaallah.
1: Oke deh.
3: Karena Indonesia kan tidak masuk bela.
1: Aiy, sudah mi deh. Sakit hati kak juga.
3: Gara-gara Sintayong digantikan bela.
1: Aduh.
3: Tapi ya biarlah. Yang lalu biarlah sudah berlalu.
1: Iya, yang lalu biarlah berlalu. Move on. Mudah-mudahan nanti cepat masuk lagi ya.
3: Ya.
1: Baik. Pak Arjuna mau dengar lagunya siapa? Saya punya Jikustik 1000 tahun lamanya, Mayang Sari, Tiada Lagi, ada Stinky, Pesonamu.
3: Itu yang kedua.
1: Yang kedua. Oke, baik. Untuk siapa ini? Yang kedua, ini? Di. Iya. Untuk siapa lagu tak ini?
3: Ada banyak ini. Pertama-tama yang tadi masuk tapi tidak keluar suaranya, Di.
1: Iya.
3: Kayaknya itu Rosnya Nyasir di Maros ya.
1: Kayaknya.
3: Sepertinya.
1: Iya.
3: Ya, itu ada mi masuk. Apa ini Tasmun di Sopen.
1: Iya.
3: Terus Ama di Kota Baru.
1: Mm-mm.
3: Pak Riko di Kendari. Pak Busalam juga di mana? Pak Busalam ini. Punya di seberang sana lah.
1: Iya.
3: Yuli Ape di Senjai. Terus Ibu Ina Kustelara di Moncorloe. Bunda Sopi di BTM Pau Pau. Terus siapa lagi yang di Sabang ini? Bika di Sabang, Asdi Wotu, Ali Hindayat di Pindrang, sama ini di pasal 17 masih Pak Sewan ya.
1: Iya,
3: masih Pak Sewan. Siang tuh Pak Sewan. Masih dia tidur siang yang masuk lagi.
1: Iya.
3: Lagunya ikutan itu kalau Pak Sewan. Ya.
1: Siap.
3: Dan semuanya.
1: Iya. Oke deh.
3: Hanya pos satu, hanya kita dukung Portugal.
1: Iya. Iya. Kok maksa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk Pak Arjuna ya. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Iya, yeah, halo.
2: Halo, assalamualaikum. Udah suaranya di WA, di.
1: Eh, Mas, ada suaranya. Halo.
2: Halo.
1: Iya, yeah, Bu, siapa nih? Aduh. Baik, pendengar ya, masih bersama kami 082133339444 0 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Saya hadirkan lagu ya di kebersamaan kita tentunya dalam Makassar siang 100% Indonesia ya. Saya masih menanti Anda pendengar tentunya 082133339440.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi 0821-3333-9440. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Iya, Waalaikumsalam Bu Anissa.
1: Apa kabar Mbak Dwi?
0: Sehat, Alhamdulillah. Kita bagaimana?
1: Alhamdulillah hujan, dingin-dingin emput.
0: Alhamdulillah. Bu Anissa, siapa kita andalan tak? Sepak bola?
1: Ya, suka Mbak. Dulu ada orang tuaku, suka sih, tapi tidak ada orang tuaku kodong. Sama-sama kan nonton kali.
0: Ipa Hakim tuh ada teman sama-sama.
1: Tidak ada televisi sini Mbak.
0: Oh, ini nanti mendengarkan Maki kalau siapa tahu diputar ki di RRI itu.
1: Tidak ada televisi.
0: Di RRI ke RRI tidak pakai televisi, pakai radio.
1: Nanti pilih.
0: Apalagi?
1: Baik-baik di lantai
0: kanungku,
1: lantai ku.
0: Beli
1: televisi nanti. Ada di listrikku.
0: Oke. Baik, lagunya saya ikutkan Maki Palek nah.
1: Iya, biar.
0: Cara terganti menu ku ini playlistku Iya, baik. Oke, Maki menyapa siapa ini silakan.
1: Buat semuanya selamat sore. Biasanya buat Pak Hakim tunggu sholat asar, buat Mbak Dwi, salam Pak Hakimnya Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mbak Dwi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa ya. Saya selalu lupa ini namanya, Bu Anissa ya. Baik mendengar, pukul 15 waktu Indonesia tengah hadirkan di ruang dengar Anda informasi Cek Fakta Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, saya Dwi Kartika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebentar kan saya ada Mori temani Ki sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100% Indonesia.
1: 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar kembali hadir menemani Anda bersama Mori dalam program 100% Indonesia. Di mana pendengar bisa memilih-pilih lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami Kak Arvan Yusri, dan tentunya juga bisa menyampaikan salam melalui line telepon kami ataupun WhatsApp di 0821-3333-9440. Dan tentunya juga hari ini topik kita adalah negara andalannya pendengar nih untuk Piala Dunia 2026 nanti. Jadi pendengar bisa bergabung langsung saja di line telepon ataupun WhatsApp. Kali ini kita sudah ada dengan Pak Hasan nih kita. Ini kita coba angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya Bapak, ini suara teleponnya mungkin dekat ya dengan radio ya Pak. Iya Bapak, ini radionya boleh dikecilkan dulu volumenya Bapak.
2: Iya, ini saya menjaga, kalau menjaga.
1: Iya boleh Bapak.
2: Tidak ada suaraan.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya Pak Hasan, bagaimana kabarnya Pak? Halo Pak Hasan.
2: Iya, halo.
1: Iya, bagaimana kabarnya, Pak?
2: Ya, baik, Mbak Mori.
1: Alhamdulillah. Pak Hasan ini...
2: Tidak terdengar suaranya di HP, Mbak Mori.
1: Tidak terdengar, Pak?
2: Iya?
1: Ini sudah terdengar jelas belum, Pak?
2: Iya, terdengar melalui radio.
1: Oke, baiklah, Bapak. Bapak, Pak Hasan ini di daerah mana ya, Pak?
2: Ya?
1: Bapak di daerah mana?
2: Di Macini ke ini.
1: Oh, di Macini.
2: Macini Parang.
1: Baiklah Pak Hasan. Pak Hasan punya negara andalan enggak untuk Piala Dunia nanti?
2: Oh, anu Mbak. Brasil.
1: Brasil. Ya, kenapa Pak?
2: Sudah cari-cari tuh juara.
1: Oke, baik.
2: Iya.
1: Baik, kalau gitu Bapak pilihnya Brasil ya Pak ya?
2: Iya.
1: Siapa pemain andalannya di Brasil Pak?
2: Ronaldo.
1: Oh, Ronaldo. Ya, baik.
2: Ada juga banter kudu namanya lain, Mbak. Itu yang pencipta bola hanya Ronaldo.
1: Pemain Brazilnya Ronaldo ya.
2: Nah.
1: Baiklah, Bapak mau pilih lagu apa nih malam ini? sore ini maaf, ada lagunya Salma, Bunga Hati, Club Project Semoga, Pujaanku Meli Guslow, lalu ada Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam.
2: Iwan Fals, Mbak Mori.
1: Baik, bersiapkan. Silakan menyapa, Pak.
2: Yang baru lewat tadi. Ada Nisa di Nisa.
1: Iya.
2: Ada Sri Sinta. Ada Nur di Maros.
1: Iya.
2: Ada juga lumayan di Masamba, ada Tika, Sabang.
1: Iya.
2: Semuanya Mbak Muri.
1: Baik.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan sudah bergabung. Dan selanjutnya kita sudah ada Ibu Samsia di Bantaeng nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ibu Samsia. Halo, Assalamualaikum Ibu. Iya, Ibu, ini suara Ibu kecil ya, Bu?
3: Indonesia.
1: Iya, bagaimana kabarnya, Ibu?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Iya. Baiklah, Ibu Samsiah, Ibu punya negara andalan nggak, Bu, untuk Piala Dunia 2026 nanti?
3: Oh, Brazil.
1: Brazil juga. Kenapa Brazil, Ibu?
3: Apa ya,
1: Oh, karena Ronaldo. Selain Ronaldo, ada lagi nggak, Bu, pemainnya? Nggak ada? Oke, baiklah, Ibu Samsia. Ibu, mau pilih lagu apa sore ini, Bu? Ada lagu Salma Bunga Hati, Club Project, Semoga Meli Guslow Pujaanku, Liadra Tak Dianggap. Meli Guslow Pujaanku. Baiklah kalau begitu. Ibu silakan menyapa.
3: Oh, Apa itu bunyi-bunyi?
1: Iya, dari sininya. Oke, baik, Ibu.
3: Oh iya, ada Rusdiana Yasir di Maros. Ada Walina Martawati, Bunda Sofi, Uki Didaya, terus Tanpa Praharani, Entikan, Riko di Kendari, ada Uli Abe di Sinjai, dan Nopo, Dimas, ada Pak Arjuna, ada Pak Dewang, Tantri dan Tantri di Pare-Pare, ada Astri di Botu, Bumi di Burma, ada Puan Datu bersama Ali Hidayat di Ingkang, ada Ina Kristalara, Trio Paropo, Ibu Sumi, Nurmina M. Bareng Ahmad Yanitasmo, Amah di Kota Baru, Muslimah di Malakandi, dan siapa lagi ya? Sri Dewi di Pekato, dan semua fans aja tanpa kecuali.
1: Baik, kalau
3: buat
1: gitu.
3: Buat Tori.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Samsia di Bantaeng. Selanjutnya ada Ibu Rosdiana Yasir nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu Rosdiana Yasir.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
0: Belum kedengaran di HP suaranya.
1: Berarti ini melalui radio ya Bu?
0: Gak ada kedengaran Mbak Mori. Itu tutup mide.
1: Baik Ibu. Baiklah, dari Ibu Rosdiana Yasir terputus, kita coba dari Pak Aldi Hidayat. Oh baik, teleponnya juga terputus kembali. Ini dengan Ibu Sri Sinta di MU. Halo, assalamualaikum Ibu Sinta.
4: Halo, 100% Indonesia. Kita kan karya mau banggakan Indonesia.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
4: Baik-baik, mari.
1: Alhamdulillah, Ibu. Sebelumnya ini Mori mau tanya, suara Mori terdengar jelas di teleponnya Ibu?
4: Iya, terdengar lah.
1: Baiklah kalau begitu Ibu. Ibu Sinta, ini Ibu punya negara andalan gak Bu untuk Piala Dunia 2026 nanti?
4: Brazil.
1: Oh, Brazil juga. Kenapa itu Brazil Ibu?
4: Ini pemainnya andalan.
1: Siapa pemain andalannya Ibu?
4: Ronaldo.
1: Kenapa suka Ronaldo Ibu?
4: Enggak, soalnya semua suka pemainnya.
1: Oh, suka pemainnya.
4: Andalannya semua orang.
1: Andalan semua orang. Baik. Ibu Sinta mau lagu apa ini? Ada lagunya Salma Bunga Hati, Club Project Semoga, Liodrata Dianggap, lalu Judika.
4: Bunga Hati ini. Bunga Hati.
1: Bunga Hatinya Salma, baik. Bunga Hatinya buat siapa Ibu?
4: Ada tadi Samsia Maiter, Diana Yasir, Roma Mario, Bunda Sopi, terus ada seperti Kena Kitalara, Ustam Saputra, Tantri, Ahmad Yani, Wina Emnur, Tepat lagi Bang Aldi, Bang Aldi Idayat, terus Mbak Maya, Mbak Larasati, Dimas Padir, Parjuna, ada Sumni, Denompo, apa lagi itu?
1: Baik, buat semuanya Ibu ya.
4: Ya, buat Uki. Apalagi ya, dan semua-semuanya yang lagi monitor, selamat sore semuanya. Makasih Mari,
1: selalu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebelum kita lanjut, Mori mau putarkan lagu dari Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam nih. Nah, pendengar yang masih ingin bergabung dengan topik kita di sore hari ini, jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jaga heboh, Gen.
4: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow bro. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.

0: Masih berlangsung dari Jalan Ribu Rani 3 Kota Makassar, tentunya dalam 100% Indonesia. Nah, pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, kita masih membahas topik tentang negara andalannya pendengar nih dalam Piala Dunia nanti. Nah, pendengar bisa bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan kali ini kita sudah ada Pak Aldi Hidayat yang bergabung nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Aldi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah panas di sini.
0: Alhamdulillah panas.
1: Betul kata teman-teman yang lain. Mm-hmm. Tidak ada suara ini di telepon.
0: Oh, berarti ada beberapa yang
1: cuma mendengarnya di radio.
0: Teleponnya
1: nah,
0: terdengar
1: beberapa menit, beberapa detik.
0: Baik, Bapak, nanti coba kita tindak lanjuti ya, ini, di, Pak. Iya, Bapak.
1: Mau digeletik-geletik saja sedikit itu.
0: Oke. Pak Aldi, ini Pak Aldi pasti punya negara andalan yeah. dong untuk Piala Dunia nanti.
1: Apa namanya? Saya tidak belum bisa mengandalkan karena belum masuk lima besar.
0: Hmm. Jadi belum ada.
1: Prediksi belum bisa karena ini jago semua ya.
0: Jadi tidak ada negara andalannya
1: nih, Pak. Nanti biasa kalau masih di. Iya, saya karena kuandalkan semua yang masih di Eropa itu.
0: Oke, berarti negara yang dari Eropa semua ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, baiklah. Pak Aldi Hidayat mau pilih lagu apa nih? Ada Liodra, Tadi Anggap, Judika Amin Selamanya, Kepuluh Hatimu Noah, lalu I'm Sorry Goodbye, Krisdayanti.
1: Liodra
0: Tadi Anggap, baik. Bapak, lagunya buat siapa?
1: Tadi sedih kalau tidak dianggap.
0: Terlalu sedih itu, Pak. Jadi mau lagu siapa, Pak? Mau salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, Liodra.
0: Buat Liodra salamnya?
1: Ya, untuk
0: Iya, silakan, Pak, salam-salamnya.
1: Untuk Aisyah Nur atau Sherly, Maya Dima Sambal, Aldebaran Nur Hikmah, Pak Hendro Dima, Tika di Pulau Persaban dan Nompo,
0: yeah.
1: Pak Jenedi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inadi Selayar, Ali, Bu Ruyani, Bu Sinta, terus Bu Dewi, Bu Esti, Mustahan, Wahida, terus untuk Pak Kain, terus Pak Naskar, Diana,
0: yeah.
1: Bobby, Nabil, Bu Nur, Rustan dan semuanya yang mendengarkan Pro 1 dari berbagai jalur,
0: yeah.
1: jalur AM dan FM, digital dan online, dan cuma apa di jalur mana dari jalur mana pun ya.
0: Oke, baik Bapak.
1: Siang, jelang salat asar ya. Semua kabarnya pada menyenangkan, kerjaan pada lancar.
0: Iya, amin.
1: Dan selalu setia mendengarkan siaran-siarannya RRI.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi.
1: Ya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung. Nah, itu tadi dari Pak Aldi Hidayat nih. Nah, pendengar Pro 1 yang lainnya silakan bergabung kembali di 0821-3333-9440. Ada Pak Bobby di Polman nih, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Bobby.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Presiden Karyawan Gangga Indonesia.
0: Baik Bapak, bagaimana kabarnya Pak Bobby?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Nah Pak Bobby, menyambut Piala Dunia 2026 nih ya. Pak Bobby punya negara andalan gak untuk Piala Dunia nanti?
2: Kalau saya itu Argentina.
0: Argentina, kenapa tuh Pak?
2: Ya karena suka aja.
0: Oh, karena suka.
2: Pemain andalan saya di situ adalah Messi.
0: Oh, ada Messi. Baik. Iya. Messi juga bagus.
2: Iya.
0: Semoga Argentina bisa menang lagi juga ya, Pak ya.
2: Amin.
0: Amin. Baiklah Pak Bobby mau pilih lagu apa nih? Ada lagu Judika, Amin Selamanya, Noah Kepeluk Hatimu, I'm Sorry Goodbye Krisdayanti.
2: Krisdayanti.
0: Oke, lagunya buat siapa, Pak?
2: Oke, ini apa buat Pak Abdullah Sewang, mm-hmm. Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah, Tiga Yuda Ina, ada Kamsya Maisar, ada Bunda Sopi, terus Diana Yasir, Ina Krisa Lara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Tatu Nur Alam, ada Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Upading, ada Laila Sari, Aldi Hidayat, ada Sherly Margaresa, Rustam Prahara, Ibu Nurmina M. Nur, Ahmad Yani Tasmung, Ibu Wahida, ada Ibu Sumi, ada Ibu Uki, Andi Anissa bersama Pak Hakim dan semuanya tanpa terkecuali, selamat sore semua. Oke, Mori, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby di Polman sudah bergabung. Nah, pendengar yang lainnya yang ingin bergabung silakan bergabung di 082133339440. Dan ini sudah ada Pak Abdullah Sewang nih yang bergabung, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Abdullah Sewang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
3: Ah, sehat Allah, tidak ada masalah, jadi panas-panas ini.
0: Oh iya, panas sekali sih Pak, mau dilihat juga di luar.
3: Iya.
0: Pak Abdullah Sewang.
3: Iya.
0: Ini kita di tahun Piala 2026 nih, punya andalannya enggak, Pak?
3: Uruguay.
0: Kenapa Uruguay nih Pak?
3: Rata-rata pemainnya di situ itu.
0: Apa?
3: Rata-rata pemainnya.
0: Oh, rata-rata.
3: Tidak ada yang terlalu cerdas, tidak ada yang terlalu rata-rata.
0: Semuanya
3: berani berjuang dulu itu, bagus tabra.
0: Semuanya punya porsinya masing-masing ya Pak ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu, Pak Abdullah Sewang mau pilih lagu apa nih?
3: Pilihkan saja nih saya.
0: Oh, pilihkan. Berarti ini iya. Bapak silakan menyapa ya, Pak.
3: Buat Pak Gapur, Pak Lupo Sarjuna, Pak Padin, Nisa Hakim, Anwar, Puan Dati, Indah Ica, Bunda Sopi, Pantri, Nur Hikmah, Sentro Yusuf, Pak Bobi, Asri, Diwoto, Junaidi, Pika, di Sabang, Aljabar, Dimas, Sanusia Mahibar, Tio, Sidan, Ibu Dewi sama Nurin tadi kita kalor semuanya tanpa kecuali.
0: Okay.
3: Buat Mori, lanjut tugas kita ke lalu.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Nah, pendengar ini kita punya 48 negara yang berhasil lolos di Piala Dunia 2026. Ada tuan rumahnya Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Dan untuk zona Eropa nih, ada Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol, Prancis, Portugal, Inggris, Kroasia, Austria, Swiss, Skotlandia, Turki, Norwegia, Republik Ceko, Swedia dan Bosnia dan Herzegovina. Lalu untuk Amerika Selatan ada Argentina, Brazil, Uruguay, Kolombia, Ekuador, Paraguay. Untuk Afrika kita ada Maroko, Aljazair, Mesir, Senegal, Tunisia, Ghana, Afrika Selatan, Pantai Gading, dan Republik Demokratik Kongo. Lalu untuk Asia sendiri ada Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Qatar, Yordania, dan Irak. Dan ini untuk daerah Amerika Utara, Tengah, dan Karibia ada Panama, Curacao, Haiti. Lalu terakhir dari Oseania ada Selandia Baru. Nah itu tadi negara-negara yang lolos Piala Dunia. Nah kalau Mori sendiri untuk andalan Mori nih, dari dulu ya selalu mengandalkan Argentina. Mungkin selain karena ada Messi, tapi juga karena memang menurut Mori permainan Argentina dari dulu tuh sangat menarik. Walaupun kadang emang gak selalu menang, tapi Mori selalu senang lihat pertandingan mereka. Nah, ini kita coba tanya dengan Pak Arfa nih, negara andalannya siapa nih nanti. Halo, Assalamualaikum Pak Arfa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Mori sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat. Nah Pak Arfa, sebelumnya ini kan Mori baru ngobrol sama Pak Arfa deh. Pak Arfa ini di daerah mana ya Pak?
4: Di Selayar ini.
0: Oh, Bapak di Selayar. Di Selayar siang hari ini bagaimana kabarnya, Pak?
4: Ya, alhamdulillah panas ini.
0: Panas. Tapi kalau di Selayar panas, sore-sorenya enak nih Pak lihat matahari.
4: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Arfa sendiri punya negara andalan nggak untuk Piala Dunia nanti?
4: Untuk sementara ini dan selanjutnya Argentina,
0: Pak. Oh, berarti sama kita ya, Pak, Argentina. Kenapa Argentina nih, Pak?
4: Karena pemainnya Messi di sana.
0: Oh, karena Messi.
4: Andalan saya dia.
0: Oh iya, mungkin Messi ini memang andalan semua orang ya, Pak ya. Baiklah Pak Arfa, untuk lagu Bapak mau pilih apa? Lagu Club Project Semoga Judika Amin Selamanya dan Noah Ku Peluk Hatimu.
4: Selamanya itu.
0: Oke, Amin Selamanya Judika. Lagunya buat siapa, Pak?
4: Ah, yang baru lewat, aku sampai pas doang. Apa kabar ini? Juga Aldi Hidayat, ada Bobby. Iya. Dini Aser di Maros. Ada juga Ina di Maros, Ana di Maros, juga Nurul Isma, ada Wati juga di Maros semuanya. Siapa lagi? Jadi Bulukumba ada Bulu Putra Kelana, ada Putra Wabau juga di sana, ada Ulang Dari, di Sabang ada Yuda bersama Tika juga, Maya di Masamba. Pak Lupus, gabung ke Pak Lupus.
0: Okay.
4: Juga siapa lagi? Buat semuanya saja.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Arfa.
4: Bunda Sophia, apa kabar Bunda? Sehat selalu Bunda. Ya, santri di Parepare. Semuanya saja.
0: Iya, Bapak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari Pak Arfa. Nah, pendengar, kita break dulu sejenak. Kita putarkan lagu Liodra, Tak Dianggap. Jadi tetap di 100% Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sayangnya kita sudah di penghujung waktunya 100% Indonesia nih. Terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung, yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Makassar juga. Untuk itu kita mengakhiri 100% edisi 14 Mei 2026. Dan maka dari itu Mori mau pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar sore hari ini kita hadir dalam program Beranda Asta Cita nih. Di mana Mori akan menyampaikan informasi-informasi terkait Asta Cita melalui portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya pendengar juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store Anda. Dan untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya tentang siaran kami atau program kami, pendengar jangan lupa kunjungi juga media sosial kami di TikTok ataupun Instagram @RRI_Pro1Makassar. Nah, ini kita mulai informasinya dari Morowali Mandar nih, di mana Bupati Parigi Moutong Erwin Burase memaparkan sejumlah capaian sekaligus tantangan daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI pada tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Matano, Kabupaten Morowali. Dalam rapat yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Erwin menyebutkan saat ini telah dibangun 21 dapur sentra penyediaan pangan bergizi atau SPPG yang menjangkau sekitar 354 sekolah dengan total penerimaan manfaat mencapai Rp28.000 siswa. Namun pendengar, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari distribusi makanan yang belum merata hingga wilayah terpencil, keterbatasan akses hingga waktu pembagian makanan yang dinilai mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Pemerintah daerah pun telah mengusulkan tambahan 61 titik dapur baru agar program makan bergizi gratis ini menjangkau lebih banyak wilayah pelosok di Parigi Moutong. Dan sementara di sektor kesehatan, capaian positif juga berhasil diraih dengan meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional hingga hampir 90% serta penurunan angka stunting menjadi 8% yang menjadi salah satu capaian terbaik di Sulawesi Tengah. Nah, Bupati Erwin Burase berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Nah, ini semoga apa yang diharapkan ini bisa tercapai dengan baik ya, pendengar Pro 1. Nah, untuk informasi selanjutnya mungkin kita akan beralih lagi nanti, tapi tetap di Pro 1 untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya.
1: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
2: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
2: Eh, otak.
4: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh, otak. Mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Nah, sekarang jualan itu bukan cuma soal punya toko atau tempat usaha saja loh. Di era digital seperti sekarang, cukup lewat handphone dan internet, produk UMKM sudah bisa dikenal lebih luas bahkan sampai luar daerah. Dan perkembangan teknologi digital ternyata membawa dampak besar terhadap peningkatan penjualan dan pertumbuhan usaha masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. Mulai dari promosi lewat sosial media, marketplace, sampai sistem penjualan online, semua dinilai mampu membantu pelaku usaha meningkatkan omset secara signifikan. Dan pemerhati ekonomi untuk Kota Sibolga nih, Hendra Saputra dalam Beranda Asta Cita UMKM-nya mengatakan pemanfaatan teknologi digital kini menjadi salah satu kunci penting dalam perkembangan usaha masyarakat. Menurutnya, pelaku usaha saat ini tidak lagi hanya mengandalkan penjualan langsung tetapi juga menjangkau konsumen lebih luas melalui platform digital. Bahkan produk digital yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini punya peluang dipasarkan hingga tingkat nasional bahkan internasional. Bukan cuma soal promosi, teknologi digital juga membantu pelaku UMKM dalam mengatur stok barang, pencatatan keuangan, hingga transaksi non-tunai agar usaha lebih praktis dan efisien. Meski begitu pendengar, peningkatan literasi digital juga masih sangat dibutuhkan agar para pelaku UMKM bisa terus bersaing dan berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi saat ini. Nah, pendengar, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, pendengar bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
3: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
2: Iya, Nak.

0: Jangan lupa pakai helm ya.
1: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Nggak usah lah pakai helm.
2: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
1: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau deket, nggak apa-apa lah.
2: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Nggak peduli jauh atau deket, Ani.
0: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu nggak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, nak.
1: Iya deh, Kak. Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
3: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: Kita masih berada di Beranda Asta Cita. Kali ini informasi datang dari pemerintahan Kota Makassar melalui Kecamatan Mariso melakukan penertiban ratusan lapak pedagang kaki lima atau PKL yang berdiri di fasilitas umum di wilayah Kecamatan Mariso. Nah, sebanyak 178 lapak ditertibkan di 4 kelurahan, ya ini Kelurahan Mariso, Panambungan, Kunjung Mae, dan Kelurahan Mario. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan kota agar lebih tertib, aman, dan nyaman untuk masyarakat. Nah, Camat Mariso Andi Syahril Mappa Toba mengatakan sebelum penertiban dilakukan, pihak kecamatan telah memberikan 3 kali surat teguran hingga pemberitahuan pembongkaran kepada para pedagang. Bahkan sebagian besar pedagang diketahui membongkar lapaknya secara mandiri. Namun untuk beberapa bangunan permanen dengan struktur beton, pemerintah turut membantu proses pembongkaran menggunakan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nah, pendengar, di balik penertiban ini ada kisah yang cukup menyentuh perhatian masyarakat, salah satunya seorang pedagang ikan bakar di depan Stadion Matawanging yang diketahui sudah berjualan sejak masih duduk di bangku SMP dan kini telah berusia 53 tahun. Meski begitu, pemerintahan Kecamatan Mariso menegaskan pendekatan persuasif dan humanis tetap dikedepankan selama proses penertiban berlangsung agar situasi tetap aman dan kondusif.
1: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Asta Cita. Asta Cita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Asta Cita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Asta Cita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Asta Cita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Asta Cita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama. Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Asta Cita, kompas pembangunan Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar. Nah, kabar baik datang untuk masyarakat di wilayah ujung tanah Makassar nih. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal Makassar menggelar program Pasar Murah dengan menyalurkan 1.000 paket sembako bagi masyarakat prasejahtera. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kecamatan Ujung Tanah ini langsung disambut antusias warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi hari, dan dalam program ini masyarakat bisa mendapatkan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula pasir, susu, kecap hingga sarden dengan harga tembus hanya Rp30.000 saja. Padahal total nilai paket mencapai jauh lebih tinggi dari harga tersebut. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian perusahaan dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Bukan cuma pasar murah, pendengar. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, promo pergantian oli kendaraan hingga penukaran tabung LPG 3 kg ke brek gas 5,5 kg. Sementara itu, Camat Ujung Tanah Andi Unru mengapresiasi program tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi ekonomi saat ini. Nah, pendengar, untuk informasi selanjutnya pendengar bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.
1: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
2: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
1: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, berakhir sudah informasi untuk beranda Asta Cita kita di sore hari ini. Dan sebentar tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Gemma Sari Pati Maju dengan host dari Palu. Jadi untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran berjaringan Gemma Sari Pati Maju.
5: Gemma Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemma Sari Pati Maju edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Maria Imakulata. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan-rekan kami yang ada di Makassar saat ini. Silakan, Makassar.
0: Baik, terima kasih kepada rekan Maria Imakulata atas openingnya. BMKG Makassar prediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu berada pada kategori rendah atau aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Makassar memprediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu ke depan berada pada kategori rendah atau aman. Perkirawan BMKG Bagus Primohadi mengatakan rata-rata ketinggian air laut di angka 0,5 meter hingga 1 meter. Dikatakan wilayah perairan Kepulauan Selayar, Bulukumba, serta perairan Jeneponto ketinggian air laut mencapai 1 meter. Sedangkan untuk perairan di wilayah lainnya di angka 0,5 meter. Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di area laut atau pantai karena diperkirakan terjadi arus laut tinggi.
7: Namun, perlu turut diwaspadai untuk wilayah yang tadi disebutkan, yaitu wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar, selain turut disertai adanya tinggi gelombang dengan potensi 1 meter, terdapat pula potensi arus laut dengan kecepatan 1 meter per second, sehingga bisa diwaspadai untuk khususnya bagi warga yang beraktivitas secara langsung ke laut dalam wujud misalkan pariwisata berenang di dekat pantai. karena arusnya cukup tinggi di wilayah selat antara Selayar dengan Bulukumba dan juga di wilayah perairan di Jeneponto.
6: Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat rutin memantau aktivitas perakiran cuaca di situs resmi BMKG lantaran sewaktu-waktu cuaca bisa berubah.
0: Dan sekian informasi dari RRI Makassar dan kami kembalikan kepada RRI Palu di tempat.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan, Randi.
8: Baik, terima kasih rekan Maria. Informasi dari Mamuju, pendengar, pada tahun ajaran baru nanti Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menargetkan 300 anak masuk ke Sekolah Rakyat 21. Terkait hal ini laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
9: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat pada tahun ajaran baru mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan anak tidak sekolah sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah dan berasal dari keluarga miskin. Ia menjelaskan, program tersebut akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim maupun miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, target penerimaan siswa pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 direncanakan terbagi masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sehingga total keseluruhan mencapai 300 siswa.
10: Ya sebenarnya itu 300 karena dia mau awalnya kemarin itu 100-100. 100 SD, 100 SMP, 100 SMP.
11: Penambahan SD.
10: SD-nya itu kalau di sini kan ada 2 SD. Jadi 300 rencananya. Kami diminta hanya melakukan penjangkauan dulu. Siswa yang tidak sekolah, jadi yang miskin itu DC 1, DC 2, 3, 4 yang kategori miskin.
9: Melalui program tersebut, Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat berharap angka anak tidak sekolah di Sulawesi Barat dapat ditekan, sekaligus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
8: Baik, demikian dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih Randi. RRI Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, pendengar, kami menuju Ampana bersama rekan Novian di RRI Ampana. Silakan Novian.
12: Baik, terima kasih rekan Rini. Dari RRI Ampana, mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Ketua Pos Bakumadin Tojona Una dorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Tona.
13: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tunjung Una-Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tunjung Una-Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tunjung Una-Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH, seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Touna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tunjung Una-Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
14: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tunjung Una-Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tunjung Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu polwan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tunjung Una-Una. Artinya, satu polisi itu menangani satu kecamatan. Nah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojona Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojona Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
13: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Touna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojona Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
12: Baik, demikian informasi dari RRI yang panah. Kami kembali ya bersama rekan hari ini di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih Novian. Dari Ampana, pendengar, kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Rekan Jihan, silakan.
11: Ya, selamat sore rekan Maria. Informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mempermudah layanan pindah domisili demi kenyamanan warga. Berikut laporan reporter RRI Kendari, Heli Diawati Kadir.
15: Kota Kendari menunjukkan performa positif dalam dinamika perpindahan domisili, di mana jumlah pendatang baru yang menetap jauh melampaui warga yang memilih untuk pindah keluar daerah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan umumnya alasan warga melakukan perpindahan domisili sangat beragam. Di antaranya mengikuti pasangan hidup, menempuh pendidikan di institusi yang ada di Kota Kendari, hingga mencari peluang lapangan kerja yang lebih luas. Proses pengurusan pindah domisili antar wilayah sangat mudah dan tidak rumit. Warga cukup membawa kartu keluarga serta mengisi formulir dengan data alamat yang baru.
16: Kalau untuk pindah, misalnya pindah keluar daerah, itu tinggal bawa kartu keluarga. Kartu keluarga bawa ke capil, bisa juga di dinas ini, bisa juga di UPTD. Tapi kalau untuk pindah wilayah, pindah keluar, jadi tinggal datang bawa kartu keluarganya, terus isi formulir dengan mengisi di situ alamat pindahnya. Alamat pindah itu harus lengkap RT RW-nya.
15: Ruliana juga menjelaskan aturan baru yang berlaku bagi warga yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk namun belum merekam data diri di sistem, proses pindah domisili tidak dapat dilanjutkan karena telah terproteksi secara otomatis oleh sistem informasi Dukcapil. Berdasarkan data terbaru yang dicatat Dukcapil Kota Kendari, sebanyak 8.352 orang warga setempat telah melakukan proses pindah domisili keluar daerah. Sementara jumlah penduduk dari luar daerah yang resmi mendaftarkan diri dan menetap di Kota Kendari mencapai angka 9.024 orang, menjadikan Kota Kendari sebagai tujuan utama bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru.
11: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari bersama rekan Jihan.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Andi Imran, RRI Bone. Silakan, Andi Imran.
17: Baik, terima kasih rekan Maria di Palu. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone, turnamen sepak bola Beramal Cup dinilai membawa keuntungan bagi para pelaku UMKM di seputaran Stadion Lapatau Bone. Berikut informasi selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
18: Turnamen sepak bola Beramal Cup yang berlangsung di Stadion Lapatau membawa angin segar bagi ekonomi lokal. Sejak bergulir 4 Mei lalu, para pelaku UMKM di area stadion melaporkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan seiring dengan membludaknya jumlah penonton yang hadir. Peningkatan pendapatan ini dirasakan langsung oleh Markiana, salah satu pedagang jajanan di area stadion, mengatakan pada hari biasanya ia hanya mampu meraup omset sekitar Rp600.000. Kini saat penonton ramai, penghasilannya melonjak drastis hingga mencapai Rp3 juta per hari.
19: Dari mulai besar pertandingan sekolah lepas 18 selesai. Ya alhamdulillah kan saya tiga tempat aku pakai. Ada di lapangan Merdeka, ada juga di Cakar sekarang deh. Kalau satu sampai besok deh, biasa 3 juta. Tergantung dari lapangan. Hari ini dapat 600. Modal besar juga ya 1 juta. Tergantung dari ramainya pembeli. Ramai banyak juga modal itu. Kiana, tomat, makan, nasi 10.000, 5.000. Kalau ini kan 10.000 satu tempat, 5.000 satu tempat juga, 10.000 selama. Baik, minuman, serajat, somai dengan bakso bakar, itu yang paling nomor satu.
18: Meski demikian, faktor eksternal seperti cuaca masih menjadi tantangan bagi sebagian pedagang. Diana yang juga mengadu nasib di lokasi yang sama menyebutkan bahwa pendapatannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat cerah dan pengunjung ramai, ia biasanya mengantongi keuntungan hingga Rp300.000 per hari. Namun angka tersebut dapat menurun jika hujan terjadi.
20: Harinya mulai hari Kamis. Enggak juga, baru hari karena cuaca mulai jadi saya tidak masuk. Hari Kamis mulai keadaan diunggung. Kalau sekarang belum sih, nanti kalau detik-detik terakhir semifinal dari cuaca sama pengunjung. Kalau kemarin-kemarin ada di 200-300, kemarin hujan.
18: Para pedagang berharap kegiatan olahraga yang menarik minat banyak penonton agar rutin dilaksanakan di Stadion Lapatau, agar menjadi solusi nyata dalam menggerakkan roda ekonomi bagi para pelaku UMKM.
17: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
21: Baik, terima kasih Andi Imran. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, bersama rekan Yanti dari RRI Bau-Bau. Silakan, rekan Yanti.
22: Ya, terima kasih. Dari Kota Bau-Bau, informasi terupdate kali ini terkait Satpel Betoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei 2026. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan.
23: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpel Betoambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpel Betoambari Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpel Betoambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
24: Ini yang terkoreksi itu baru 45 ekor. Dan saya kasih tahu Pak, karena kita di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Di sini kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
23: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Waden Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
22: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
21: Baik, terima kasih Anti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Toli-Toli bersama rekan Mariani, RRI Toli-Toli. Mariani, silakan.
1: Iya baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Saudara, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, ratusan tamu Allah asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 BPN akhirnya pagi tadi tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
2: Saudara, hari ini ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akhirnya tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli itu yang tergabung dalam kloter 13 akan diistirahatkan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammad Dong, saat diwawancara RRI sesaat setelah tiba di Balikpapan mengungkapkan rombongan calon jemaah haji Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 bersama dengan Kota Palu dan Morowali yang terbagi ke dalam dua trip atau penerbangan telah tiba dengan selamat di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji PPIH Provinsi Kalimantan Timur, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan bermalam satu malam di Balikpapan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di mana berdasarkan jadwal, CJH Toli-Toli akan diberangkatkan usai sholat subuh sehingga harus bersiap-siap lebih awal pada pukul 3 dini hari guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
5: Informasi tadi dari panitia menyampaikan bahwa kita bermalam satu malam dan kita start habis subuh, maka disampaikan jam 3 sudah siap-siap kumpul di aula dan kemungkinan salat subuhnya nanti di mobil atau di bandara.
2: Sebelum diterbangkan kembali menuju Arab Saudi, ratusan calon jemaah haji Toli-Toli akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang berada di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga diharapkan kepada calon jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan serta mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya agar tetap dinyatakan sehat dan layak terbang menuju Jeddah, Arab Saudi.
5: Dan ini sudah bersiap-siap untuk pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan lolos semua. Dan informasi tadi ada lagi Kota Palu ditahan karena kondisi yang tidak bisa berangkat. Ini kita punya jemaah ini juga mulai was-was. Tapi kita berikan semangat, motivasi. Mudah-mudahan tidak ada yang tertahan, semuanya lolos di pemeriksaan kesehatan.
2: Menurutnya, embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan salah satu embarkasi yang menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat di Indonesia. Dan pemeriksaan kesehatan tahun ini lebih ketat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga yang dinyatakan lolos dan layak terbang merupakan mereka yang benar-benar dinyatakan sehat secara medis oleh tim kesehatan.
1: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Maria di Palu. Silakan rekan Maria.
21: Baik, terima kasih Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Koni Tojo Una-Una terima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ibnu Abbas dari RRI Ampana. Silakan laporan Anda, Ibnu Abbas.
6: Baik, terima kasih rekan Marini. Kami sampaikan dari Tojo Una-Una bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Una-Una, bantuan serupa ini juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Dalam hal ini, beliau menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Pemprov Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah ini, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan

0: yang melekat pada dinas pemuda olahraga provinsi Solis gitu. Nah, mobil ini insya Allah diperuntukkan bagi operasional pun di kabupaten kota, dan alhamdulillah untuk tujuan Nauna ini juga didapatkan karena usulan melalui permohonan pengajuan proposal ke dinas pemuda olahraga provinsi melalui KUNI provinsi Solis Tengah.
1: Aspan berharap bantuan kendaraan operasional tersebut dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov tingkat Sulawesi Tengah yang nantinya akan diselenggarakan. Demikian dari Tujuh Nauna, Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari RRI Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas.
3: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
4: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
3: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
5: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan satker wilayah Sulawesi Tengah. Penyelenggaraan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan, targeting pajak terhadap peredaran barang-barang terlarang.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maxi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
6: Kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah, kita bersatu untuk memberantas narkoba.
3: BNNP Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
7: Penggeledahan ini rutin kami laksanakan dan ada

0: penggeledahan rutin dan ada juga insidental. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan, tidak memandang waktu jam berapa. Mau malam hari, mau subuh, mau pagi, siang hari, yang penting ada informasi yang urgen kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami laksanakan.
1: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Palu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
2: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan rutan Palu yang bersih dari narkoba.
1: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, komitmen bersama antara Ditjen PAS, PNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar-benar

0: Mendengar paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Immaculata, Muhammad Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Silau Pancasila.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Informasi lalu lintas.
2: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas untuk pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Nah, buat Anda nih yang berada di atau menuju ke perbatasan kota Goa Alauddin, diharapkan berhati-hati karena terpantau kondisi arus jalan ramai dan lancar, namun ada sedikit penumpukan kendaraan. Dan buat Anda yang akan menuju simpang 5 bandara nih, terpantau ramai dan lancar. Dan terlihat habis hujan, jadi untuk Anda diharapkan berhati-hati untuk jalanan yang kemungkinan licin. Dan selanjutnya untuk pintu 1 Unhas terpantau ramai lancar. Dan untuk Anda yang saat ini akan menuju Goa melewati jembatan Barombong, kondisi arus jalan saat ini terpantau lancar. Nah, buat Anda pendengar Pro 1 yang sedang berada di jalan, diharapkan tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, mematuhi rambu lalu lintas. Dan semoga pendengar setia Pro 1 tetap semangat dan selamat sampai di tujuan. Dan jelang pukul 17 waktu 17:58 kita akan memasuki azan maghrib nih. Jadi untuk pendengar, mari kita simak bersama sambil menunggu azan maghrib, hiburan dan informasi yang telah kami sajikan.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu.

0: dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, berikut kami akan hadirkan informasi lalu lintas di sore menjelang malam ini. Untuk Anda yang sedang berada di perbatasan Kota Makassar Goa Alauddin, diharapkan menjaga jarak aman karena terpantau ruas arus jalan terpantau ramai dan ada sedikit penumpukan jalan. Dan selanjutnya untuk di pintu 1 Unhas juga terpantau ramai lancar, namun ada sedikit penumpukan kendaraan. Diharapkan Anda tetap menjaga jarak aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dan mungkin buat Anda yang sedang menuju Simpang 5 Bandara, untuk saat ini terpantau lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan menuju Goa melewati jembatan Barombong, terpantau perjalanan Anda akan terpantau sangat lancar. Namun dimanapun Anda berada, pendengar, diharapkan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan menjaga kecepatan Anda. Diharapkan tidak melampaui batas kecepatan yang sudah ditentukan. Dan semoga perjalanan Anda lancar dan hari libur Anda sangat menyenangkan hingga hari Minggu nanti. Untuk itu, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut informasi cek fakta untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Edisi 14 Mei 2026, di mana beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tunbreakhoax.id. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor Telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yaitu @ppid.kemenkeu, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Dan pendengar, sekian cek fakta untuk edisi 14 Mei 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Makassar sore ini.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Ya, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
3: Gempa!
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
3: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
3: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.
2: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kiprah Sulsel nih tentang potensi rumput laut di Sulawesi Selatan. Di mana di Sulawesi Selatan ini termasuk sebagai budidaya terbesarnya rumput laut. Nah, seperti apa nih pembahasannya? Mari kita simak bersama dalam kiprah Sulsel untuk hari ini 14 Mei 2026.
3: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Nana yang akan menemani Anda dalam program Kipra Sulsel. Sebuah program yang mengangkat potensi, kontribusi serta peran strategis Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah dan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peran penting di tingkat nasional, yaitu rumput laut. Sulawesi Selatan kini semakin mengukuhkan posisinya sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 33,33% dari total produksi nasional per awal tahun 2026. Sebuah capaian yang menunjukkan besarnya potensi kelautan Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki kondisi perairan yang sangat mendukung untuk budidaya rumput laut. Daerah seperti Takalar, Jeneponto, Pangkep, Bantaeng, dan Kepulauan dikenal sebagai sentra produksi rumput laut yang terus berkembang. Budidaya rumput laut menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat di pesisir. Selain prosesnya yang relatif sederhana, komoditas ini juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan pangan, kosmetik, farmasi, hingga industri pengelolaan. Peningkatan produksi rumput laut di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran para pembudidaya lokal yang terus beradaptasi dengan teknologi dan metode budidaya yang modern. Mulai dari pemilihan bibit unggul, pengelolaan kualitas air, hingga teknologi panen yang lebih efisien. Selain berkontribusi terhadap perekonomian daerah, sektor rumput laut juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas budidaya, pengolahan, hingga distribusi rumput laut. Tak hanya itu, pengembangan rumput laut juga sejalan dengan konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kipra Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

0: ini.
1: Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang potensi kelautan Sulawesi Selatan yang terus berkembang dan berkontribusi bagi Indonesia. Saya Nana pamit undur diri. Sampai jumpa di program Kipra Sulsel berikutnya.
2: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ini kita akan hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id nih, di mana dunia pertanian di Sulawesi Selatan kini mulai memasuki era yang semakin modern. Kalau dulu penyemprotan pupuk dan pengendalian hama dilakukan secara manual, sekarang mulai menggunakan teknologi drone sprayer. Nah, teknologi ini diklaim mampu menyemprot lahan sawah seluas 1 hektar hanya dalam waktu sekitar 30 menit saja. Jauh lebih cepat dan efisien dibanding cara konvensional. PLT Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan, Nur Alam, mengatakan Kementerian Pertanian telah mengalokasikan beberapa unit drone sprayer untuk Sulawesi Selatan. Bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga tengah menyiapkan pengadaan 1 unit drone sprayer sebagai proyek percontohan yang diperkirakan mulai beroperasi pada pertengahan hingga akhir 2026 nanti. Pendengar, penggunaan teknologi modern ini diharapkan bisa membantu para petani menghadapi tantangan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian sekaligus mempercepat proses tanaman hingga panen. Meski begitu, pengoperasian drone sprayer juga membutuhkan operator yang benar-benar terlatih secara karena harga alat ini cukup mahal, bahkan setara 1 unit mobil. Pemerintah berharap modernisasi pertanian seperti ini bisa menjadi langkah nyata menuju peningkatan produksi pangan dan mendukung target swasembada pangan di Sulawesi Selatan. Nah, pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel yang akan membahas potensi-potensi yang terupdate di Sulawesi Selatan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Karena waktu akan menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, maka berakhir juga perjumpaan kita di hari ini. Untuk itu Mori mau pamit undur diri, dan selanjutnya pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rizna Supratio. Dan tentunya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita yang dirilai dari Radio Republik Indonesia Pro 3. Jadi untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 bersama kami.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penugasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30, jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi saya sudah mateng. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segap juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan

0: pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Hai pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Studio Pro 1 RRI Makassar bersama dengan saya Rizda Supratia akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda siaran belajar Al-Quran. Untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, hanya di Pro 1 RRI Makassar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian,

0: kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Alhamdulillah pada malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda program Belajar Al-Quran untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Pada kesempatan kali ini akan membahas senyum kelima, metode tasbih skema tajwid, bersama dengan Dr. Anda Hajah Maria Kusmawati yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Kita akan langsung menyapa beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah boleh diaktifkan mic-nya? Assalamualaikum. Baik, siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 serta dapat melalui aplikasi RRI Digital. Program Belajar Al-Quran akan terus menemani Anda di setiap hari Kamis mulai pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Sembari kita menunggu Ustazah pada malam hari ini bergabung melalui line Zoom, kita akan coba kembali menyapa beliau. Assalamualaikum. Baik, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan menyapa Ustazah pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan pada malam hari ini untuk belajar Al-Quran. Pada malam
1: hari. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Malam hari ini kembali dan program Islami RRI Makassar. Dan insya Allah bersama kami Forum Kajian Cinta Al-Quran, kita akan kembali menikmati pembelajaran metode pensucian diri terlebih dahulu. Mari kita mensucikan diri dari kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milikmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca di kemudian untuk kakek sebagai lahirnya orang tua kita dan juga untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita. Untuk semua orang yang berjasa dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Bibarokatil Fatihah.

Ya, baik, kita akan lanjutkan. Dalam hari tema tajwid ini, Masya Allah ya, di dalam metode tasbih sangat menginspirasi. Kenapa? Karena di dalam metode tasbih kita akan menggunakan bagan-bagan ya, skema-skema yang akan memudahkan pemahaman kita. Kita lihat contohnya yang pertama ya, ini ada rumus An-Nur. Rumus An-Nur ini akan memudahkan para pemula untuk memulai menyambungkan huruf demi huruf ya. Jadi supaya tidak bingung cara membacanya, maka kita akan memberikan pemahaman tentang rumus An-Nur. Nah, rumus An-Nur kita lihat, pertama ada rakyat ya. Kalau kita lihat huruf yang tidak punya tanda baca seperti Alif di sini ya, kemudian juga ada waw di sini, alif, alif, dan lam. Huruf-huruf yang tidak punya tanda baca. Kemudian ada juga tentara ya. Tentara ini adalah huruf-huruf yang mempunyai tanda sukun. Ya. Kenapa di sini dibilang tentara? Karena seperti memakai helm tentara, ya, ya. Ini adalah tentara, huruf-huruf yang sebagai tentara. Huruf lam, huruf mim sukun, huruf ba sukun, ro sukun, dia berfungsi sebagai tentara. Dan juga ada huruf yang sebagai raja, ya, dia perannya sebagai raja karena dia memiliki tanda mahkota raja. Nah, ini dia tasdid atau ganda ya, ini mahkota raja, maka dia hurufnya yang bertanda tasdid ini sebagai raja. Bagaimana rumusnya? Rumusnya yang pertama, rakyat kalah sama tentara. Contohnya ya, ini ada pada kata walhamdu. Kita perhatikan ya, yang menjadi rakyat adalah huruf yang tidak punya tanda baca, yaitu alif di sini ya. Kemudian tentara adalah yang memiliki helm. Tidak terbaca karena kalah sama tentara. Jadi bacanya walhamd. Ya. Yang selanjutnya, tentara kalah sama raja. Nah, ini kita lihat siapa yang tentara, huruf ba yang bertanda sukun atau yang memakai helm tentara. Dan huruf mim, dia adalah sebagai raja. Karena itu tentara raja. Cara nah, selanjutnya, rakyat kalah sama huruf yang tidak memiliki tanda baca. Wau, alif, alif, dan lam. Dia sebagai rakyat ya. Kemudian ada huruf sod yang memiliki tanda tasydid atau mahkota raja, maka dia akan mengalahkan rakyat ya. Artinya huruf wau, alif, alif, dan lam tidak terbaca saat disambung ya. Jadi langsung masuk ke huruf sod. Wa amilus solihat. Nah, seperti itu. Dan untuk lebih memudahkan mengingat, metode tasbih punya senandung untuk skema rumus An-Nur ini. Senandungnya sebagai berikut. Ini dia ya. Rumus An-Nur, rakyat tentara raja, rakyat abang dan sukun hati, rakyat

Nur. Itu skema tajwid yang nomor 2 di metode tasrih ya. Sekarang kita akan masuk ke skema tajwid yang ketiga. Di skema tajwid yang ketiga ini, kita akan diperkenalkan bagaimana memahami cara membaca lafzul jalalah ya. Jadi ini ada lafzul jalalah ya, lafaz Allah ya. Lafaz Allah. Kita perhatikan lamnya ya. Lam yang ada di tengah ini. Yang ada tanda tasydidnya. Nah, kita fokus di sini ya. Huruf lamnya Allah. Coba kita lihat pertama yang skema paling kanan. Apabila lafzullah ya, kemudian sebelumnya ada huruf bertanda baca kasroh atau i, maka lamnya Allah, ini yang di tengah ini, lamnya Allah dibaca tipis ya. Jadi dibacanya tipis ya. Contohnya bismillah ya ya. La. Bismillah. Oke, okay? Tidak boleh bismillah. Nah, itu salah ya. Oke. Okay. Nanti kita akan menggunakan senandung lagi supaya mudah untuk mengingat. Senandungnya seperti ini. Lam Allah, lam Allah, lamnya Allah, jalalah. Ika belum lamnya Allah, dibacalah bismillah, alhamdulillah, fi amanillah, inna lillah, ya, dan seterusnya. Jadi ingat, apabila sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat kasroh, maka lamnya Allah dibacalah. Oke, okay? Sekarang kita pindah yang di tengah, ya, skema tajwid yang di tengah. Ini ada Allah. Kemudian sebelum lafzul jalalah, ya, ini ada lafzul jalalah. Sebelum lafzul jalalah, ada huruf yang bertanda baca fathah, maka lamnya Allah dibaca al. Jadi bacanya lo. Ya. Sama juga dengan apabila sebelum lafzul jalalah ada huruf yang kala Allah baca tebak atau tafhim. Sebelumnya huruf berharokat fathah huwallah ya, kemudian masya Allah subhanallah ya, jadi dibacanya harus tebal lamnya Allahnya, jadi tidak boleh huwallah. Ini banyak sekali kalau bersolawat ya, bersolawat kan Salatullah, salamullah. Tapi biasanya ada yang belum paham bacanya salatullah, salamullah. Ya, nah itu harus diperbaiki. Jadi solawatnya Salatullah, salamullah. Dan kita juga bisa senandungkan ini skema tajwid lamnya Allah ya. Kita tambah ya. Lamnya Allah, lamnya Allah, lamnya Allah, lafzul jalalah. Jika fathah sebelum lamnya Allah, maka lamnya dibaca lo. Ya. Kemudian yang sebelahnya. Sebelumnya ma
Maka Allah. Kemudian ada lagi yang paling sering kita salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan warahmatullah. Ya. Ma penyidik RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nostalgia. Ah. Ah. Tudo.

tidak punya tanda baca, ya. Okay. Apabila kita memulai membaca dari kata, ya, dari kata yang ada huruf alif di depannya dan kemudian huruf alifnya tidak punya tanda baca, maka ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, ini ya, apabila ada huruf alif yang tidak punya tanda baca, kemudian sesudahnya ada huruf lam, ya, maka cara membaca alif ini atau hamzah wasol, ya, dibacanya menjadi a, ya, ditambah huruf a. Contohnya ini kata alladhi, ya, kita besarkan sedikit. Nah, ini dia, ya, alladhi. Nah, ya, hati-hati, bukan illadhi atau ulladhi, tapi alladhi, ya. Oke, itu ya. Kemudian apabila, ini dia, sesudah alif yang tidak punya tanda baca adalah hurufnya bukan lam pada kata ini, ya, pada kata ini af, ini sebenarnya hati-hati ya, jangan sampai membaca af, ya, hati-hati sebentar, kita lihat dulu ya. Oke, ini apabila sebelum ini, sebelum hurufnya ini sesudah huruf alif yang tidak punya tanda baca, ya, sesudah huruf alif yang tidak punya tanda bukan huruf lam, maka alifnya, nah, ini dibaca i, ya, ya, pada kata if'al ikhbir. Kita ulang lagi ya. Apabila sesudah alif yang tidak punya tanda baca bukan huruf lam, maka alifnya dibaca i. Contoh if'al ikhbir, bukan af'al atau uf'al, ya, tapi if'al, ya. Perhatikan ini huruf ketiganya, ini huruf alif yang pertama, huruf fa yang kedua, huruf ain yang ketiga. Huruf ain bertanda baca fathah, ya. Kemudian ini juga perhatikan huruf yang ketiganya, ya. Apabila huruf yang ketiganya berharokat kasroh atau fathah, maka alifnya dibaca i, ya, ya. Dan sekali lagi ya. Apabila sesudah alif yang tidak punya tanda baca bukan huruf lam, maka lihat tanda baca huruf yang ketiga. Lihat tanda baca huruf yang ketiganya. Huruf ain, tanda bacanya fathah. Huruf ba, tanda bacanya kasroh. Jadi dibacanya if'al ikhbir, ya. Kemudian apabila huruf yang ketiganya bertanda baca dhammah, maka alif yang tidak punya tanda baca diberi harokat u, ya, dibacanya u, jadi usluk. Kecuali ada beberapa, ini ada beberapa pengecualian, ya, seperti ini, ini ismuhu dengan ituni dan utumina, ya. Oke. Itulah beberapa skema tajwid yang kita perkenalkan, dan untuk lebih memudahkan, kita perkenalkan lagi senandungnya, ya. Senandungnya, memulai dari huruf alif

0: Ini seperti ini contohnya. Alladzi as-samawati. Kemudian, namun jika bukan lam, lihat tanda baca huruf ketiga. Nih, sesudah alif yang tidak punya tanda baca bukan huruf lam. Lihat tanda baca huruf yang ketiganya. Ini ya. Apabila jika tanda baca A dan I, maka alifnya dibaca I. If'al, ikhbir, ittabi'u, irkab. Nah, jika tanda bacanya U, maka alifnya dibaca U. Contoh, huruf ketiganya bertanda U. Usluk, udhul, undhur, utluma. Tapi ada pengecualian ya. Jika tak sesuai dengan rumus, maka itu pengecualian. Yang ini, kata-kata yang ada di surah-surah. Nah ini, lengkap ya, ada surah-surahnya di surah Yunus. Nanti ada kata itu nih, kalau kita mau mulai membaca dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Atau ini, Al-Baqarah ayat 283 ya. Utumin. Ya. Kemudian nanti bisa juga di Al-Baqarah ayat 114, Ali Imran ayat 45, Maryam ayat 7, An-Nur ayat 36, As-Saff ayat 6 ya. Pada kata ismuhu ya, bukan usmuhu ya, ini pengecualian. Jadi ismuhu.
1: Baik.
0: Kemudian juga ada kata ibn ya, ibnu ya, ibn. Itu nanti bisa dilihat kalau kita membaca di Ali Imran ayat 45, An-Nisa ayat 171, Al-Ma'idah ayat 17, 72, 75, dan 1, kemudian At-Taubah ayat 30, Maryam ayat 34, Az-Zukhruf ayat 57, As-Saff ayat 6, dan ayat 14, ya, Ibn.
1: Iya, Ustazah.
0: Kemudian ada juga di An-Nisa ayat 176, ya, Imru, Imru'un, ya. Nah, itu beberapa yang dikecualikan. Alhamdulillah, sudah
1: Alhamdulillah.
0: cukup ya. Jadi itulah beberapa skema tajwid yang kita perkenalkan untuk malam hari ini. Dan insya Allah kita akan bahas kembali pada pertemuan yang berikutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Dan itulah tadi pendengar dan juga pemirsa, belajar Al-Quran senyum kelima metode tasbih skema tajwid. Tentunya setiap hari Kamis kami akan hadirkan untuk Anda program belajar Al-Quran hanya di Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, karena masih akan ada drama radio kami hadirkan untuk Anda, produksi dari RRI Sintang dengan judul Ikan Terakhir berikut ini.

0: Bapak nih gak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Enggak Pak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
1: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Hau deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Walah, Din, di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih? Yang kecil mati juga nih kena setrum kita.
0: Kenapa kau pikir macam tuh? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya, Jak.
1: Awok-awok lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih, besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi, kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu nggak, di ulu sana tuh kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri, buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan. Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik ke atas enggak? Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai setrum?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan setrum. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh, bawa.
4: Bawa.
3: Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa.

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu bapak-bapak.
2: Ya, benar, pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka ampun pak. Parang bapak tajam benar. Ampun pak. Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
0: Oh, maaf pak.
4: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
3: Awas ya kalau bohong.
4: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Gak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu. Kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
5: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara Untuk Indonesia, di sesi

satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio, pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami, baik di YouTube maupun Facebook, di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, kita langsung saja menyapa. Halo.
2: Halo Kak Rizna.
1: Iya, selamat malam.
3: Malam juga.
1: Gimana kabarnya hari ini?
4: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
2: Okay. Alhamdulillah baik sampai saat ini.
3: Saya baik banget.
1: Baik semua, baik banget ya. Perjalanan ke sini aman?
2: Aman.
1: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku koordinator external relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku staff human resource development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Vikram dulu.
2: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai koordinator external relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
1: Udah ya? Yeah. Oke, sekarang ke Niar.
4: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
1: Silakan Ansar.
3: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
1: Oke, variatif ya. Beda-beda ya kampusnya.
2: Beda-beda.
1: Semester berapa Ansar?
3: Semester 4.
1: Oh, semester 4. Iya. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
2: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
1: Gitu ya. Nah kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
4: Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
1: Oh, wow.
4: Ya udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang. Tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
1: Oh, ada regenerasi ya, terus
4: betul
1: ya.
4: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
1: Keren banget ya. Nah ini kan tadi juga sempat dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu Ansar.
3: Mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOF. Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
1: Okay.
3: Aksi Indonesia Muda Open
5: Recruitment.
3: Ya, seperti itu.
1: Nah, informasi-informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
3: Dari Instagramnya AIM.
1: Okay.
3: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
1: Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar.
4: Okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
1: Oh, wow.
4: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
1: Oke.
4: Okay. Iya, karena sebenarnya udah dua periode lah.
1: Oh.
4: Iya, gitu.
1: Lama juga
4: di AIM. Ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
1: Oke. Okay.
4: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
1: Oke. Okay.
4: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget.
1: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
2: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
1: Okay.
2: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
1: Okay.
2: Untuk, karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya, karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu, supaya mereka punya ketertarikan sendiri. Kalau misalnya, oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok. Ternyata beda gitu. Okay. Dan itu yang menjadi penghantar saya. Kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment. Dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
3: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru, seperti itu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
1: Oh.
3: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
1: Di trial dulu gitu ya?
2: Iya.
1: Ternyata bisa di trial juga ya.
3: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
1: Nah, oh iya, kalau Ansar sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
3: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain, seperti itu.
1: Oke.
3: Okay. Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
1: Wow, keren.
3: Terus tuh saya daftar.
1: Iya.
3: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
1: Okay.
3: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga.

0: bukti, kemudian juga lumayan ini ya, strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
1: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
0: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
2: Iya,
0: apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Vikram manage-nya?
2: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
0: Okay.
2: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada enggak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat, dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
0: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Okay. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Okay. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
0: ada
2: dahulu.
0: Ada skala prioritasnya.
2: Betul banget Kak.
0: Nah, kemudian bisa gak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya.
3: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayak yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMOV. Nah, ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layar gitu.
0: Itu ya,
3: volunteer-nya nanti.
0: Dalam waktu dekat. Bulan berapa kalau boleh tahu?
3: Bulan 7.
0: Oh, bulan 7. Tapi kok AIMOV ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
3: Tidak, karena namanya volunteer, jadi boleh semua ikut seperti itu.
0: Gitu.
3: Nah, nanti ada lagi seleksi AIMOR rekrutmen. Nah, itu yang AIMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
0: Keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
1: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar. Karena itu berkesannya karena di pulau.
0: Iya,
1: tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
0: Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya

0: di pulaunya ya. Melihat view indah atau gimana nih?
1: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah. Mm-hmm. Dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
0: Okay.
1: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Mm-hmm. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal.
0: Okay.
1: Habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
0: Okay. Nah kalau Vikram sendiri?
2: Hal yang berkesan ya Kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga.
0: Oh, wow.
2: Jadi okay, lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Okay. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman. Entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih.
0: Okay.
2: Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok,
0: yeah,
2: yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah.
0: Okay.
2: Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak.
0: Oh, wow.
2: Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak.
0: Iya.
2: Jadi motor juga lumayan lumayan dipaksa banget motor untuk naik ke atas. Mm-hmm. Dan lumayan banyak juga trouble-nya, ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan.
0: Iya.
2: Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya.
0: Okay.
2: Yang membuat saya berkesan.
0: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
3: Kalau dari saya Kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda.
0: Mm-hmm.
3: Nah itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti okay, keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
0: Oke, okay, jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar
2: betul,
0: bertukar pikiran.
2: Betul,
0: gitu.
2: Kak.
0: Keren banget, jadi penasaran nih.
3: Join aja, Kak.
0: Tapi ada batasan usianya nggak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
1: Ada.
0: Dari umur berapa?
1: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
0: Oh, masih bisa
1: ya,
0: lah ya.
1: Masih bisa ya.
0: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah atau dengan pemerintah itu? Ada gak sih?
2: Untuk saat ini selama berjalannya kegiatan tentunya, mm-hmm, kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, yeah, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan,
0: oh, okay,
2: teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak, mm-hmm, sama media partner atau, okay, sponsorship.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak 1 tahun 2 tahun itu belum ada.
0: Oh gitu,
2: gitu.
0: Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama.
2: Betul.
0: Untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan.
2: Betul.
0: Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
3: Oh, kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri,
0: mm-hmm,
3: biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu.
0: Okay.
3: Jadi kayak ada memang donatur tetapnya.
0: Oh,
3: seperti itu.
0: Wow.
3: Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di, mm-hmm, 12 tahun. Nah terus tuh juga ada beberapa pendekar, jadi kami panggil pendekar itu.
0: Oh, pendekar.
3: Ya seniornya gitu. Ya pendekar.
0: Oh wow, pendekar.
3: Ya,
0: ya.
3: Kayak, okay, yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda,
0: mm-hmm,
3: kan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
0: Mm-hmm. Oke, nah kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya baru beberapa tahun bergabung, ini kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
1: Oke, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
0: Oke, okay. Bisa ceritain dong salah satunya apa?
1: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
0: Seru banget lagi. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
2: Betul.
0: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
1: pada saat ada acara-acara tertentu.
0: Oke, gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih, bisa di spill dong.
2: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Dangko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Dangko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
0: Gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
1: Oke, kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
0: Oh wow, keren loh. Nah kalau Ansa sendiri?
3: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain.
0: Ya,
3: kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan gitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
0: Nah kalau
2: kalau dari saya pribadi tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah. Yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
0: Gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu, apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
3: Kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu, tidak ada musuh satu sama lain, jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Indonesia muda itu friendly banget kak. Sempat kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget seperti itu. Okay. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
0: Nah, kalau Vikram sendiri apakah di aksi Indonesia muda ini ada senioritasnya?
2: Tentunya kalau senioritas di aksi Indonesia muda itu sangat tidak ada.
0: Oh, sangat tidak ada ya?
2: Iya. Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman. Pengurus-pengurus sebelumnya, contohnya nih kan, harus sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
0: Gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
2: Iya,
0: ya
2: betul.
0: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
2: Iya betul.
0: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
1: Kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita nggak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Vikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
0: Iya. Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana.
2: Betul.
0: Gitu ya, tidak boleh berat sebelah. Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya. Cuma kita terbatas waktu nih teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
3: Untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
0: Amin.
3: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
2: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih kak.
0: Terakhir dari Niar.
1: Kalau dari aku kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami atau aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Vikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena bakal dilaksanain di
0: Ada jaminannya. Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
2: Ada.
0: Ada. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
2: Mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
0: Gerakannya gimana?
2: Salam muda untuk Indonesia.
0: Oke, boleh silakan dimulai.
2: 1, 2, 3 Salam aksi.
4: Salam muda untuk Indonesia.
2: Hore.
0: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini.
2: Okay.
0: Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain untuk bisa juga berdampak.
2: Betul.
0: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanan yang lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya.
2: Betul.
0: Oke, terima kasih Vikram, makasih.
1: Iya.
0: Niar. Oke, okay, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda.
2: Betul.
0: Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronik Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Ada cewek tuh,
2: bening lagi, aduh.
1: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
1: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya Risa Supratia menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini pendengar. Kita sharing-sharing sebelum beristirahat, asik. Esok hari masih hari Jumat. Ini masih di pertengahan bulan Mei. Apakah ada yang merasakan berjalan lambatkah bulan ini atau berjalan cepat? Kalau kata teman-teman Risna sih katanya bulan Mei cepet banget gitu berlalunya ya. Tapi apakah juga Anda merasakan demikian? Di 0821-3333-9440. Lama rasanya tidak berbincang, tidak bersua di udara dengan pendengar. Padahal baru kemarin gitu kan kita ngobrol juga. Oke, kita akan menyapa yang dari Polman. Ada siapa kah gerangan? Ada Pak Bobby. Halo, Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu.
6: Tuhan Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Tidak kedengaran suara di HP, Risna.
5: Wah, iya. Karena di sini juga di earphone jadi, saya ada suara-suara mengganggu
6: suara
5: ini.
6: Radio karena tidak kedengaran suaranya di HP.
5: Iya, Pak Bobby. Iya. Bagaimana nih kabar ta? Sehat-sehat, Jeki?
6: Iya. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
5: Alhamdulillah. Langsung Miki ini mau request lagu apa? Ada lagu Mendendam dari Marcel, Cintaku Cintamu, Rida Sita Dewi, Waktu Yang Salah, Firsa Besari, Bergema
6: Sab... Ya, itu saja Marcel.
5: Marcel, Mendendam, oke. Salam-salamnya mau buat siapa?
6: Langsung paling menyapa dia ya, buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah Tiga Yuda Ina, Bunda Sopi, Samsia Mahesar, Rosiana Yasir, Ina Krista Lara, ada Bang Dimas, Bang Ali, Bang Trio, Puan Datu Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Opading, Layasari, Aldi Hidayat, ada Herli Margareta, Rustam Prahara, Ahmad Yani Tasmu, Nurmina M. Nur, Ibu Wahida, Ibu Sumi, dan semuanya. Oh ya, hampir lupa lagi ini buat Ibu Andianisa bersama Pak Aking ya.
5: Iya.
6: Selamat malam semuanya. Oke, Risna. Makasih.
5: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung menyapa Dadeng Nompo. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
7: Iya, Risna.
5: Iya, Deng Nompo mau request lagu apa ini?
7: Ada tadi Saya Itu Cintamu, apa itu?
5: Cintaku Cintamu dari Rida Sita Dewi.
7: Ya, itu nih.
5: Oh iya, baik. Salam-salamnya mau buat siapa?
7: Ya, salam-salamnya Tantri Maya, Dendam Pak Dorma, Bunda Sofi, siapa lagi ya, Puan Dato, Andi, Indah, Abang Ali, Pak Aldi, Pak Lutus, Pak Fi, Diploman, Tita, Dimas, Pasal Padit, Andi Anissa, Ibu Sudin Lukmu, Pak Gap, Pak Lukus, Yuda, Putra, Nurmina, Pak Yari Tasting, Pak Radeng, Pak Mustaha, Bihda, Sri Sinta, Sri Ibu Arsina, Ibu Niar, Tau Dikasti, Ibu Mina, Kak Eni, Samsi Mesar, Rosdiana Yasir, Arjuna, Ibu Anarjas, dan semua yang tempat mencari Kak
5: Sina. Iya, terima kasih Denompo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menyapa terlebih dahulu, ini ada Pak Abdullah Sewang. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risna.
5: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
8: Memori lewat lagu.
5: Iya, di Numpo kita juga tidak dengar ki suaraku di telepon.
8: Apa?
5: Tidak terdengar ki suaraku juga di telepon, tak?
8: Iya, biasanya padahal Makassar gini.
5: Iya, Di. Iya. Sudah saya laporkan juga ini.
8: Tapi kalau di radio besar juga. Besar kalau di radio.
5: Iya, baik. Pak Blasel, mau request lagu siapa ini? Ada Mendendam Marcel, Cintaku Cinta Merida Sita Dewi, Waktu Yang Salah Firsa Besari, Bergema Sampai Selama.
8: Cintaku sama cintamu.
5: Cinta. Cintanya siapa ini sebenarnya? Oke, baik. Salam-salam tamu buat siapa?
8: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Sarjuna, Pak Dina, Nisa Hakim, Anwar, Bunda Atu, Bunda Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendo Yusuf, Pak Bodi, Asri di Wotu, Dinedi Tika di Sabang, Arpo di Selayar, Ismail, Yuda, Tio, Sidang, Sumandi di Kota Pasar Bantai, ini Bima, Saljabar, sama Samsia Mahibar, sama Nurintan di Kakara, sama Ibu Dewi. Iya, semua ini tanpa kecuali.
5: Iya.
8: Buat Mbak Risna, sehat selalu, kita ditugas.
5: Amin, kita juga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu pada malam hari ini yang telah direquest, ada Mendendam dari Marcel dan tadi ada Cintaku Cintamu Rida Sita Dewi.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
6: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami masih membuka line telepon untuk Anda di 082133339440. Setelah ada lagu dari Rida Sita Dewi, Cintaku Cintamu dan Mendendam dari Marcel, kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya ini kira-kira siapa yang akan bergabung dan akan merequest lagu apa? Ada lagu Waktu Yang Salah dari Virsa Besari, Bergema Sampai Selamanya Nadif Basalama, Hasrat Cinta Lala Carmela, kemudian Cobalah Mengerti Ariel, kemudian Tahu Diri dari Maudie Ayunda, Himalaya, Malik and The Essentials, Tetap Dalam Jiwa Isyana Saraswati, dan Seluruh Cinta dari Cakrakan. Kita menerima telepon yang berikut ini. Ada siapa nih? Kak Uki di Daya sepertinya. Benar atau tidak? Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat malam Kak Uki.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana ini kabar? Tak sehat-sehat aja, Ki?
1: Ya, selamat malam.
0: Halo, Kak Uki, sehat-sehat aja, Ki?
1: Kedengaran HP.
0: Ah, tidak terdengar suaranya di handphone. Kak Uki? Halo, halo.
1: Iya, nggak kedengaran handphone.
0: Langsung Miki Pale, request lagu. Aja. Request lagunya siapa ini? Kau Ki?
1: Iya.
0: Mungkin lagunya siapa?
1: Lagunya Virsa.
0: Lagunya Virsa, oke.
1: Lagunya Virsa.
0: Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Menyapa buat Bunda Sophie, ada Kak Nurmina Eno, bareng Kak Yami di Sopeng, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Rosdiana Yati, Yan Hendrawan, Yan Maisar, Masukani Ansir bareng Aca, Nak Krista Lara, Wahida Martawati, Dimas, Pak Yuna, ada Padi, Pak Asri di Wotu, Puan Datu, Pak Albi, Bogel, Mbak Tantri, Hesti, Pika, satu lagi ada Ati di Pangkep, ada Seri Cinta, ada Tante Hasna di Bone, Darah Biru, Maya Putri Bone, Anca, Ana dan Ati.
0: Iya, baik.
1: Ada Mama Dia juga, ada Kak Willy,
0: baik, Kak Uki.
1: Ama Mahrita, Rustam Prahara, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Adik Isna, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung menerima telepon berikut ini. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo. Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Terputus sambungan teleponnya ya. Kita menyapa ada Pak Ahmad Yani Tasmun. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Pak Yani.
3: Iya, Pak Yani Tasmun di Sopeng.
0: Iya, bagaimana ini kabar tak? Sehat-sehat aja, Ki?
3: Kedengar bagus nih di HP saya dengar ini.
0: Oh, terdengar nih suaraku di handphone tak?
3: Iya.
0: Oh, alhamdulillah. Bagaimana ini kabar hari ini?
3: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Iya. Langsung ini, bagus, mau request lagunya siapa? Ada Virsa Besari, Waktu Yang Salah, Bergema Sampai Selamanya, Nadif Basalama, Hasrat Cinta, Lala Carmela.
3: Hasrat Cinta, mau.
0: Hasrat Cinta. Kalau salam-salamnya ini, mau buat siapa?
3: Ya, yang baru lewat ada Uki, ada SD Nompo, ada Tika, ada Maya, Pak Arjuna, Pak Radi, Bunda Dewi, ada Dimas, ada Bobby, Asar di Bone, Pak Radi, Pak Arjuna, Rosdiana Yasir, Yang Enrawang, Maimunda Ganing, Wahida Martawati, ada Sri Sinta, ada Tantri sama Esti, Asri di Wotu, ada Putri Puan Datu,
0: Nansya
3: Maisar, ada Serli Margareta, Rustam Prahara, Pak Bahar di Bone, ada Indah di Sopeng, dan semua-semuanya Mimbarisna.
0: Iya.
3: Ada anu, Nurdi Maros dan Bunda Sophie dan semuanya nih. Makasih.
0: Terima kasih.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0821-3333-9440. Kami mengundang Anda, telah bergabung ada Ibu Andi Anissa di Bantaeng. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo.
1: Halo Mas Na.
0: Yeah.
1: Halo Mas Na.
0: Yeah.
1: Apa kabar tak?
0: Alhamdulillah kabar baik. Terdengar Jini suaraku di telepon tak?
1: Tidak, lewat HP radio gitu dong.
0: Lewat radio kidengar suaraku, tidak ada sama sekali di HP tak?
1: Tidak sama.
0: Iya pale. Mau ke request lagu apa ini? Ada lagunya Cobalah Mengerti.
1: Lagu apa sih itu, Dek?
0: Dari ini, Cobalah Mengerti dari Ariel, Tahu Diri Maudy Ayunda.
1: Itu mau Alil, Alil.
0: Iya, yeah, Ariel, Lidi. Oke. Mau ke menyapa siapa ini?
1: Buat Buta Sopi, Buta, apa tuh, Masakpa,
0: yeah.
1: Masakpa, Sarina, Sari, apa sih mana? Masakpa, mana itu?
0: Siapa ini kita?
1: Sarina, Sarayar, Antol, Ibu Dewi, Pak Abdusewan. Pak Bobby, Pak Yusuf.
0: Iya. Yeah.
1: Puan Gato, Nuhalam. Yuda, Ica, Ibone. Indah, Sopen.
0: Iya.
1: Puan Gato, Nuhalam, siapa lagi?
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Bunda Sopi. Tantri. Buat semuanya paling deh.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Pak Kim di depanku. Selamat istirahat. Buat Isna, selamat tugas. Selamat
0: datang. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Andi Anissa di Bantaeng ini selanjutnya ada siapa ya? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Nurmina di Sopeng.
0: Ibu Nur di Sopeng. Ibu, terdengar ki suaraku?
2: Nurmina M. Nur.
0: Iya, Ibu Nurmina M. Nur di Sopeng. Terdengar ji suaraku di telepon?
2: Terdengar, iya.
0: Terdengar di? Pakai WhatsApp ki ini?
2: Iya, WhatsApp.
0: Iya. Oke, mau request lagu apa ini, Bu? Ada lagu Cobalah Mengerti
2: apa?
0: Ariel, Tahu Diri Maudy Ayunda, Himalaya Malik di Essential.
2: Tahu Diri saja.
0: Tahu Diri Maudy Ayunda. Oke, salam-salamnya mau buat siapa?
2: Jumpa yang baru lewat tadi, ada Ibu Andi Anissa bersama Pak Hakimnya. Ada Dimas, mana kabarnya ini? Ada Pak Arjuna, ada Pak Radin, Wahida Martawati, Bunda Dewi, Puan Datu, ada Ama di Kota Baru, Bunda Sopi, Rustam Prahara, ada Samsia Mesar, ada Hesti Maya, Mbak Tantri, Sinta di MU, ada Uki, Li Ape, ada Bogel, sama Ibu Nuraini, Serli Margareta, Damai Mimna Aganing, ada Ina Krista Lara, Rosdiana Yasir, Pak Bobby, makasih sapanya selalu, Paldi Hidayat, Pak Andi Tara di Bone, Pak Bahar, Uli Ape, Andra Pujati Nur. Pokoknya buat semuanya malam ini, Mat Monitor, buat Aderi. Selalu, mat tugas.
0: Terima kasih, sehat selalu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menerima. Ada siapa ini? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adik Risna.
0: Iya, ini Pak siapa ya? Pak Edi.
3: Dari Edi Saputra di Cikoang ini, Adik Risna.
0: Iya, Pak Edi Saputra di Cikoang. Bagaimana ini kabar tak?
3: Alhamdulillah, suara HP ini, Adik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini suaraku terdengar Ji lewat HP tak?
3: Tidak, Adik.
0: Tidak terdengar.
3: Di radio bisa juga dengar, Adik.
0: Oh,
3: iya, okay. Terdengar di HP ku, Adik Risna.
0: Iya. Pak Edi mau request lagu apa ini? Ada lagunya Cobalah Mengerti, Ariel.
3: Pilihkan saja sebentar, Adik Risna.
0: Oh iya, Pale. Saya pilihkan kini. Mau ke menyapa siapa?
3: Iya. Buat Adik Anisa di Bantaeng, Adik Risna. Ada Dewi di Bulukunyi, Opadin di alamatnya, Adik Risna.
0: Iya. Yeah.
3: Asri Dewi di Pekatan semuanya, Adik Risna, tanpa terkecuali.
0: Iya, yeah, Pak Edi.
3: Untuk Adik Risna, semoga saya selalu bersama keluarga. Amin.
0: Amin. Kita juga sehat selalu, Ki.
3: Amin, insyaallah, Adik Risna. Iya, yeah. Pamim Adik Risna. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu yang telah di-request. Ada Cobalah Mengerti dari Ariel featuring David, kemudian Tahu Diri dari Maudy Ayunda.

Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung dan selamat beristirahat, karena esok hari kita masih akan menghadapi dunia. Semoga istirahat Anda berkualitas dan bangun dalam kondisi segar, jangan begadang, dan semoga hari Anda selalu menyenangkan. Dan terus ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Makassar bersama dengan saya Risa Supratia dan juga rekan-rekan lainnya. Dan selanjutnya masih akan ada hiburan dan juga renungan malam, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Balikkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Padang Bulan karya Andrea Hirata merupakan novel lanjutan dari tetralogi Laskar Pelangi. Namun, tidak secara langsung berfokus pada kisah Ikal dan kawan-kawan. Novel ini mengisahkan perjuangan hidup Enong, seorang gadis 14 tahun yang tinggal di Belitung Timur. Enong terpaksa meninggalkan bangku sekolah di kelas 6 SD setelah ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan kerja di tambang timah. Sebagai anak tertua, Enong harus membantu ibunya menghidupi ketiga adiknya. Ia pun bekerja sebagai pendulang timah, pekerjaan kasar yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasa. Di tengah kesedihan dan beban hidupnya, Enong memiliki semangat belajar bahasa Inggris yang besar. Semangat ini ditanamkan oleh ayahnya yang memberinya hadiah berupa kamus bahasa Inggris 1 miliar kata sebelum meninggal. Enong belajar bahasa Inggris dengan tekun di sela-sela pekerjaannya yang melelahkan. Novel ini juga sedikit menyinggung kisah Ikal, tokoh utama Laskar Pelangi. Ikal diceritakan berniat kabur dari Belitung bersama kekasihnya, Aling, gadis Tionghoa yang cantik. Namun rencana mereka gagal karena Aling telah dibawa oleh orang lain. Enong dan Ikal secara tak terduga bertemu di pasar tempat Enong biasa berjualan timah hasil kerja kerasnya. Mereka pun menjalin persahabatan yang erat. Ikal yang ceria dan humoris menjadi penyemangat bagi Enong yang menghadapi berbagai kesulitan. Enong menghadapi berbagai rintangan sebagai seorang pendulang timah perempuan. Ia kerap dilecehkan dan direndahkan oleh para pekerja laki-laki lain. Namun Enong tak pernah menyerah. Ia tetap bekerja keras dan bercita-cita untuk keluar dari dunia pertambangan timah. Enong bermimpi bisa melanjutkan pendidikan dan menggunakan bahasa Inggris yang dikuasainya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Ia juga bermimpi bisa membiayai pendidikan adik-adiknya. Enong diam-diam memendam rasa kepada Budi, teman baik Ikal. Namun Budi juga menyukai Aling, gadis yang dicari Ikal. Hal ini memunculkan konflik emosional tersendiri bagi Enong. Novel ini tidak memberikan akhir yang pasti bagi Enong, namun tetap memberikan harapan. Enong terus belajar bahasa Inggris dengan tekun dan gigih. Ia juga mendapatkan dukungan dari Ikal dan Budi. Padang Bulan syarat dengan pesan moral tentang pentingnya pendidikan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Novel ini juga mengangkat isu sosial tentang eksploitasi pekerja tambang dan ketidakadilan gender. Novel ini mampu membuat pembaca tersenyum dan terharu sekaligus. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: masuk seperti
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir pulalah perjumpaan kita di hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Esok, kita akan berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga istirahat Anda berkualitas dan esok hari bersemangat untuk menjalani hari. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda. Hari ini pendengar Jumat 15 Mei 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Makassar pagi ini. Dengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita di Makassar pagi ini. Seperti biasa, kami akan hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran mengawali kebersamaan kita. Bacaan Surah Ali Imran ayat 133 hingga 135 dibacakan oleh Qori'ah Nikmah Ruslan dan terjemahan oleh Yunjung Jamaluddin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan di AM 1395 kHz. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan pendengar, kita menantikan untuk selanjutnya kita akan menyimak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Sulawesi untuk hari ini, akan disiarkan langsung dari RRI Bau-Bau. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan pendengar tausiah dari Ustadz Alexander Zulkarnain yang akan membahas tema yaitu meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam, yang mana tentu tema ini mengajak kita untuk belajar tentang keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94 dan 082-259-72-99-94. Mengantarkan topik kita, kami persilakan Ustadz Alexander Zulkarnain S.A. Al-Hafiz untuk memberikan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada henti-hentinya Allah karuniakan, tiada putus-putusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Kemudian mari kita sama-sama senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan rutinnya kita, dengan senantiasanya kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau di hari di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah ya. Kita sudah mau masuk ke bulan Zulhijjah, di mana nantinya akan ada yang namanya Idul Adha. Ya. Setiap kali Idul Adha pastinya kita kembali disegarkan ingatan kita dengan kisah ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah Khailullah. Beliau itu punya julukan Khailullah. Beliau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan beliau itu menjadi uswatun hasanah buat kita. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diberi ujian berupa perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam penjelasan para ulama bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta keturunan itu sampai beliau berumur 100 tahun. Artinya waktunya sangat lama. Sangat lama sekali beliau mendambakan ingin memiliki keturunan. Doa yang sering kita dengar, doa dari Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah saya anak yang soleh. Maka doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala ijabah dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak bernama Ismail. Yang kemudian Nabi Ismail ini ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai ujian keimanan kepada Ibrahim alaihi salam. Di sinilah letak teladan yang bisa kita ambil, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam begitu taat dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga waktu di mana Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pertama, beliau masih ragu. Kemudian datang yang kedua, beliau mulai menyadari bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga baru beliau menjalankan. Ini kita kenal dengan ada hari Tarwiyah dan hari Arafah, kemudian baru hari berkurban. Ya, jadi ada tiga waktu, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 Zulhijjah. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas di mana letak kepatuhan daripada Nabi Ismail alaihi salam yang bisa kita teladani? Kita tahu bahwa taat dan patuh itu mirip, tetapi mereka punya esensi yang berbeda ya. Sama-sama mengikuti, sama-sama menuruti Tetapi kepatuhan itu lahir dari kesadaran diri. Di mana Nabi Ismail alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail dengan sukarela, dengan dorongan dari dalam dirinya, mau membantu ayahnya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan bahwa, "Wahai ayahku, laksanakanlah, karena sesungguhnya engkau akan dapati aku di barisan orang-orang yang soleh." Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini insyaallah bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala,

0: anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Pendengar, kami buka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi, tentunya meneladani kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan dari Nabi Ismail alaihissalam, erat kaitannya dengan musim haji atau ibadah Idul Adha. Pendengar, sudah ada yang bergabung di 08225972294. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Ude Muhammad di Kota
0: Lubuk. Ude Muhammad Albert ya?
1: Iya.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perintah Allah menyembelih Ibrahim, kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tidak itu diganti dengan kurban, begitu dengan kurban, bukan Ismail saja yang disembeli. Masalahnya kan zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu banyak dinosaurus. Zaman sekarang ini ya anak-anak bodoh-bodohnya. Karena tidak dikasih itu. Itu bagaimana? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Albert ya, sudah bergabung. Baik, Postat, mungkin terlalu jauh ya kalau zaman dinosaurus mungkin, tapi ada erat kaitannya terhadap pengorbanan Nabi Ismail yang akhirnya berubah menjadi hewan kurban seperti itu. Nah, mungkin juga dari pertanyaannya Bang Albert tadi ya, mungkin sedikit saja, dalam riwayatnya itu kan Nabi Ismail akhirnya berubah menjadi domba ya, seperti itu ya Pak Ustaz. Dan kemudian mungkin Allah kenapa sampai domba, badan untuk hewan kurban ada unta pada saat itu dan lain sebagainya, kenapa akhirnya domba begitu Pak Ustaz?
2: Jadi pertama yang perlu kita ketahui bahwa ada hikmah dibalik kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah karena itu bagian dari yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada satu riwayat di mana Nabi Ibrahim pernah diajak ke alam malakut. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah dibawa ke alam malaikat.
0: Iya.
2: Ketika berada di alam malaikat, Nabi Ibrahim diperlihatkan kepada hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, lihatlah mereka ini, mereka makan dari rezekiku, mereka berada di atas bumiku, menghirup udara dari bumiku, tapi mereka ini tidak mengenalku dan tidak menyembahku. Menurutmu seperti apa kita perlakukan mereka ini?" Kemudian Nabi Ibrahim melihat, "Wah, mereka ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan." Maka diwafatkan saja, kata Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT menuruti, saat itu mewafatkan mereka. Nah, ketika, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim dikaruniakan Ismail alaihissalam, Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka Ibrahim pada saat itu bertanya, "Wahai Allah, kenapa setelah lamanya saya memohon diberikan apa yang saya inginkan, ya ini adalah keturunan, kemudian ternyata harus disembelih." Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim di riwayat ini, "Wahai Ibrahim, tidakkah kamu ingat dulu aku pernah perlihatkan kepadamu hamba-hambaku yang aku ciptakan sendiri, aku cintai mereka. Tapi pada saat aku tanyakan pendapatmu, engkau mengatakan bahwa wafatkan saja mereka atau bunuh saja mereka. Maka sekarang saya juga minta seperti itu ke kamu. Coba sembelihlah anakmu itu yang kamu cintai sebagaimana sudah kamu pernah sarankan kepada saya untuk mematikan hamba-hamba yang berbuat buruk di atas muka bumi." Nah, ini sebenarnya esensi dari menyembelih Ismail ini adalah menyembelih rasa kecintaan kepada keduniaan. Ya, jadi Imam Al-Ghazali juga menyampaikan hal tersebut dalam Ihya Ulumuddin, bahwa yang disembelih oleh kita itu kambing karena memiliki sifat-sifat kehewanan. Ya, kenapa bukan sapi? Kenapa kok bukan unta? Pada saat itu kok yang diganti dengan kibas. Ya, wallahu alam bisawab untuk secara pastinya. Tetapi secara hakikiyahnya, mungkin secara

0: hikmahnya adalah kambing itu punya temperamen. Kambing itu tidak sama dengan sapi ya. Dia, sapi itu lebih tenang. Atau hewan-hewan besar lainnya ya. Pada saat itu mungkin ada unta. Itu lebih tenang dibanding dengan kambing. Kambing ini adalah hewan yang makan, tidur, berkembang biak, dan temperamen. Ya, dia suka berkelahi. Kita jarang melihat sapi berkelahi ya. Kita juga jarang melihat unta atau hewan-hewan besar itu berkelahi. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ketika penyembelihan kibas ataupun kambing tadi, itu menyembeli sifat-sifat kehewanan manusia. Kita itu makan, kita itu juga ber apa namanya membutuhkan pasangan, dan kita juga itu terkadang tidak bisa mengendalikan emosi kita, temperamen. Nah, seperti itulah mungkin atau kaitan antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kibas berupa domba atau kambing dan bukan hewan-hewan besar lainnya, padahal pada saat itu tentu sudah ada sapi, tentu sudah ada unta, juga tentu sudah ada, mungkin kuda juga sudah ada pada saat itu tentu saja, tetapi dipilihkan kambing dengan hikmah tersebut, seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Kita sapa lagi satu penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya tidak termonitor, kita nanti coba kembali di line telepon kami. Silakan pendengar di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, kami bisa dengar dengan baik. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara kami dengan baik, ya, Pak?
2: Sambung leh.
1: Oke, sepertinya ada gangguan jaringan ya, karena melalui telepon WhatsApp. Yang mau gabung kita undang kembali 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Baik, kita coba kembali Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, kayaknya masih malu-malu ini. Baik, terkait topik kita Ustaz, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya sebagai seorang Muslim, meneladani kisah Nabi dan Rasul itu menjadi salah satu hal yang diajarkan sejak kecil bagi kami semua, bagi kita semua insya Allah. Nah, di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga perintah untuk menyembelih sang anak begitu, setelah tadi juga sudah disampaikan sebenarnya sama Ustaz, setelah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan seorang anak, ketika sudah punya anak di usia tertentu ada perintah untuk melakukan kurban seperti itu. Kita mendengar cerita dari kecil seperti itu Pak Ustaz. Dulu waktu kecil pasti kita berpikirnya bahwa wah, ini kenapa Allah sampai memberikan perintah seperti itu begitu. Iya. Tapi akhirnya diganti atau berubah begitu menjadi hewan kurban tadi yang seperti disampaikan. Mungkin sebagai apa ya, makna mungkin Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan juga untuk membunuh sisi hewani mungkin dari bahwa ya, manusia itu harus membunuh hal-hal yang tidak baik lah di dalam dirinya. Ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam Pak Ustaz?
0: Tapi ini sisi mungkin yang jarang kita dapatkan. Ya, ini adalah adanya interaksi yang jarang mungkin ya kita temukan di lingkungan keluarga kita. Namanya kepatuhan itu hadir dari dalam diri kita sendiri ataupun keinginan dari diri kita sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa untuk taat kepada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, di saat itu kita melihat ternyata balasan dari Nabi Ismail adalah kepatuhan atau beliau rela. Yang menjadi sisi ataupun yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana cara Ibrahim alaihissalam memperlakukan anaknya sehingga anaknya itu taat ataupun patuh ya, terima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam tidak langsung menyuruh Ismail untuk berbaring, tidak langsung juga menyuruh Ismail untuk ikut dengan paksaan. Tetapi Nabi Ibrahim justru menanyakan pendapatnya. Ya inni ra'a fi manami anni asbahuka fanzur madza tara. Saya lihat di mimpi saya, bapak mimpi tadi malam Allah SWT perintahkan kita untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini yang jarang kita dapatkan di teladan-teladan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diceritakan oleh para asatiz ataupun guru-guru kita. Karena ternyata kunci dari kepatuhan itu adalah bagaimana kita menyampaikan perintah tersebut kepada anak kita. Nah, ini yang bisa mungkin kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau misalnya kita ingin anak kita itu patuh kepada kita, maka kita jangan mengesampingkan pendapat dia pribadi. Jadi bisa kita tanya. Ya, misalnya kita mau ke masjid, kita mau ajak dia ke masjid, kita tanya kepada dia sesuatu yang itu mengeluarkan pendapat dia. Anak-anak yang sering ditanyai pendapatnya, mereka akan lebih cakap ketika berhadapan dengan masyarakat umum, bisa lebih mudah ataupun lebih lancar dalam mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, jadi kita bisa tanyakan bahwa bapak mau ke masjid, bagaimana pendapatmu, kamu mau ikut atau tidak? Nah, jadi kita tanya dia, kalau kamu mau ikut mau pakai baju apa? Itu cuman mungkin kelihatan seperti basa-basi, tetapi permintaan pendapat kepada anak ini menjadikan dia merasa dilihat ataupun diperhatikan, sehingga muncul kepatuhan sebagaimana patuhnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin ini ya sisi yang jarang dilihat tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, selain dari ketaatan Nabi Ibrahim sebagai bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini untuk interaksi ataupun muamalah dalam keseharian kita.
1: Baik, masya Allah. Memang apa ya, mungkin ada beberapa yang mendidik anak itu dengan cukup keras. Kalau AA, iya, BB tanpa mempertimbangkan pendapat dari sang anak, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, insya Allah. Kita terima dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, dengan ibu siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, halo. Dengan ibu siapa di mana?
3: Halo, iya, Mutiara Pagi.
1: Baik, monitornya di handphone saja, Bunda.
3: Iya.
1: Ya, dengan ibu siapa di mana?
3: Sudah kedengaran.
1: Sudah jelas sekali suaranya, Bunda. Silakan. Dengan siapa di mana?
3: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Ini banyak pertanyaan saya seperti ini. Nabi Ibrahim begitu berat ujiannya ya. Terlalu subhanahu wa ta'ala, anak yang dicintai. Cuman artinya sepintas saja dia menyayanginya untuk menimanimannya. Setelah di itu diminta sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembeli. Terus kita ini manusia di dunia ini manusia biasa, jangan ke anak kita disuruh sembelih, diminta saja ayamnya kita satu ekor mau dipotong ya, kita tidak terlalu tidak begitu terlalu ikhlas memberikan dengan begitu saja. Baik. Kecuali dibeli ya, bagaimana yang pernah seperti ini Pak Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dengan ibu sudah berpartisipasi. Bisa ditangkapi Ustadz?
0: Iya bisa.
1: Silakan.
0: Taip, jadi memang dunia sekarang itu sudah apa ya, berbeda dengan kondisi Nabi Ibrahim ya. Tetapi kita berusaha untuk meneladani beliau. Teladan itu tidak mesti sama persis, tetapi setidaknya kita ada usaha menuju ke sana. Misalnya kita kalau dimintai ayam seperti tadi ya, itu contohnya, itu kita dalam keadaan tidak terlalu ikhlas lah, kecuali diganti dengan uang misalnya, ataupun diganti dengan benda yang menurut kita harganya setara dengan ayam tersebut. Bagaimana dengan kondisi keimanan seperti itu? Jadi pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tahapannya. Ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan kita taat. Dan yang kedua itu tingkatan di atasnya adalah tahapan kita patuh. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Taat itu adalah ketika ada dorongan ataupun otoritas ya. Ketika dia berkurban itu rasa berat, kecuali dia ada gantinya. Nah, ini berarti masih dalam posisi ketaatan. Posisinya itu masih ketaatan, belum hadir dari dirinya, belum hasil dari mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mungkin berada di situ. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berharap juga kita dimasukkan ke dalam surga. Ini posisi kita. Dan kebanyakan umat Islam, saya yakin semuanya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menekankan itu di dalam Al-Qur'an ya, bahwa perbuatlah perbuatan baik, karena orang-orang yang berbuat baik itu mendapat fauzan azima, kebahagiaan yang sangat-sangat besar ya, ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar daripada naru jahannam ya, api neraka. Ya, ini memang posisi yang kita semua mengalami. Jadi kalau dikatakan bahwa mau berada di posisi Nabi Ibrahim, di mana beliau mau memberikan anaknya, padahal itu anak yang didamba-dambakannya, itu punya step ya. Jadi punya tahapan-tahapan. Mungkin tahapan kita mau, tapi dikembalikan seperti apa. Nah, inilah kita mengingatkan diri kita bahwa nanti dikembalikan berupa misalnya rezeki yang lancar. Kita berharapnya doa kita terkabulkan. Kita memberikan sedekah misalnya. Misalnya dalam hal ini misalnya memberikan sedekah, kita berharap dijauhkan dari bala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa yang bisa menolak bala itu adalah sedekah. Jadi kita bersedekah dengan mengharapkan dijauhkan kita dari bala. Nah, ini posisi kita. Nah, nanti insya Allah dengan banyaknya amalan-amalan soleh yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kondisi timbal balik, insya Allah nanti kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi posisi mahabbah, posisi kepatuhan, di mana kita berbuat baik tanpa kita meminta ataupun berharap ada kembali dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, seperti itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah, jawabannya luar biasa Pak Ustadz. Kita coba sapa lagi penelpon kita. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Oke, baik, terima kasih. Yang mau berpartisipasi kita nantikan silakan di 08225972299994 dan 08225972299994. Nah, tentunya topik kita subuh hari ini Pak Ustadz ada keterkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kita coba sapa lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
5: Ya, waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
5: Di Samsir ini, di Kuda Putih.
1: Pak Samsir di seputaran Kuda Putih. Silakan pertanyaannya, Pak Samsir.
5: Ada dua pertanyaan ini.
1: Silakan.
5: Ustaz, yang pertama ini, mana yang lebih utama antara kurban dan akikah?
1: Baik.
5: Ya, apakah boleh digabung juga gitu misalnya niatnya? Misalnya kita berkorban sekaligus akikah gitu.
1: Ya, baik.
5: Terus yang kedua, bagaimana menyikapi anjuran pemerintah yang mengatakan bahwa kurban saja sama pemerintah begitu, ada pernah saya dengar dari Menteri Agama bilang begitu. Ya. Bagaimana menyikapinya?
1: Baik, Pak Samsir. Terima kasih
5: saja.
1: Ya. Baik. Terima kasih Pak Samsir untuk pertanyaannya. Ada dua pertanyaan mungkin tadi Pak Ustadz bisa ditanggapi, silakan.
0: Taib, mana yang lebih utama antara kita berkurban atau kita berakikah? Nomor satu, kita harus ingat bahwa berkurban itu adalah ibadah yang terikat pada waktu. Ya, dia itu hanya pada waktu hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Sehingga ketika di waktu ini, 10, 11, 12, 13, ini lebih afdol berkurban. Jadi lebih afdol, lebih utama berkurban. Bukan akikah ya, berkurban. Nah, di lain waktu, di lain dari waktu ini, maka kita lebih utama berakikah tentu saja. Karena kalau kita berkurban di lain waktu, dia menjadi sedekah, ya. Jadi pahala kurbannya sedekah. Tapi kalau di waktu waktu hari-hari tasyrik ini, pahalanya adalah pahala berkurban adha, ya. Dia lebih tinggi derajatnya. Jadi pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa menggabung antara akikah, niat akikah dengan niat Idul Adha?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau secara mazhab Syafi'i tidak bisa. Ya, mazhab Syafi'i masyhur, pendapat yang paling dikuatkan mu'tamad adalah tidak bisa digabung. Karena kenapa? Karena akikah pembagiannya adalah daging dimasak. Sementara kurban pembagiannya daging mentah. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian daging kurban itu punya hak sepertiga pemilik kurban, sementara akikah itu tidak ada. Jadi dia dimasak semua. Nah, ini perbedaan, ya, perbedaan. Maka dari dasar ini para ulama kita mazhab Syafi'i tidak menggabungkan niat akikah dengan niat berkurban Idul Adha. Walaupun ada pendapat salah seorang dari ashabus Syafi'i yang beliau berpendapat boleh, ya, digabungkan, tetapi itu pendapat yang lemah, ya. Kita tidak bisa menyarankan orang untuk menggunakan pendapat itu, kecuali memang kita dalam kondisi tidak yakin untuk bisa berkurban lagi. Jadi selain dari waktu Idul Adha, barangkali dalam kondisi mungkin kita orang yang kebetulan punya rejeki, maka kita mau gabung misalnya. Tetapi ini sangat riskan karena pembagiannya itu berbeda, ya. Saya ingatkan kembali, pembagiannya berbeda, kaifiyahnya itu berbeda. Jadi dia tidak bisa digabung. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat saya pribadi, ini pertanyaan pribadi, ya, ini, ya.
1: Baik.
0: Bagaimana pendapat saya pribadi terhadap kurban di pemerintah? Ya, ini tentu saja nanti kembali kepada kita semua, ya. Terserah kepada kita semua, karena yang namanya kurban itu yang sampai adalah niatnya, ya, bukan bendanya.
1: Yeah.
0: Ya, jadi yang sampai itu adalah niatnya. Ketika kita berniat berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga kita, maka itu sudah sampai pahalanya. Yang perlu saya ingatkan adalah niatnya itu, ya, niatnya itu. Sehingga kalau nanti kejadian misal ada orang kurban kemudian salah baca nama, kambing kita yang dipotong yang dibaca namanya orang lain, iya, itu jangan takut, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya, bukan kambingnya. Tapi kita sudah berniat, sudah beli kambingnya, kemudian kita yakin bahwa kambing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik. Insyaallah Pak Samsir sudah bisa di dengar untuk penjelasannya. Dan kita sapa lagi satu penelpon terakhir kita, Pak Ustadz. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam Mutiara Pagi, Dinda Cari.
1: Baik, dengan Bunda siapa, di mana?
4: Sudah Hani, Alhamdulillah Cari.
1: Baik.
4: Bisa dapat jaringan, bisa gabung lagi.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, selalu Dinda Cari. Semangat terus, ya, Dinda.
1: Amin.
4: Alhamdulillah.
1: Doa yang sama, Bunda.
4: Amin.
1: Topik kita.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
4: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin, Bunda.
4: Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, Pak Ustaz, bersama keluarga.
0: Amin.
4: Memberikan kita ini di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah, petunjuk apa yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Amin ya Allah. Baik, topik kita meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam terkait Idul Adha. Bunda, silakan pertanyaannya.
4: Iya. Mengapa kita tidak meneladani di Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya? Dan kita ini diturunkan dalam agama Islam. Mengapa kita tidak taati itu hadis-hadis dalam Al-Qur'an, terutama itu basmalah? Kita tanamkan dalam iman, dalam melakukan apa yang kita lakukan, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah itu dan zikir-zikir itu, pasal mengapa kita ini mengaku agama Islam tapi yang tidak ada dalilnya yang kita lakukan. Bagaimana? Baik. Seperti itu, sedangkan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya.
1: Baik,
4: mengapa
1: Bunda,
4: kita ini diturunkan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, kita tidak taati? Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Dan ini kedua, kita berniat berkurban.
1: Baik.
4: Dan kita berkurban itu, tapi Pak Ustaz, ya, ada 7 orang. Tapi ada yang memberikan lagi kita. Dan saya masa itu, Pak Ustaz, daging itu saya bagi-bagikan. Apa itu saya tidak berdosa? Saya diberikan, baru saya bagikan lagi ke sama orang-orang, Pak Ustaz.
1: Mohon
4: pencerahannya. Terima kasih, Dinda Cabi. Semangat terus.
1: Sama-sama, Bunda.
4: Apabila salah pertanyaan saya ini, semangat terus, Dinda. Bahagia selalu bersama keluarga.
1: Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda.
4: Terima kasih, Pak Ustaz, atas tasbih di kuliah subuh ini. Agar kita meneladani Nabi Ibrahiman dan Nabi Muhammad SAW, ketakwaan kita kepada Allah untuk mencari ridhonya. Terima kasih, Pak Ustaz. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bunda Hani tadi, Pak Ustaz, silakan.
0: Taip, jadi memang manusia itu diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau dia taat ataupun mau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara independen kepada kita. Jadi kita boleh memilih ataupun kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Mau jadi orang taat atau mau menjadi orang yang tidak taat. Tetapi kita diingatkan bahwa konsekuensi dari perbuatan kita, ketaatan maupun ketidaktaatan kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di mana lidah kita terkunci, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Mata kita yang berbicara apa kita pakai mata kita, telinga kita akan berbicara apa dia dipakai, tangan kita juga akan berbicara apa dia dipakai, kaki dan semua anggota badan kita akan bersaksi atas perbuatan kita di atas dunia ini, sebagaimana kita sering baca dalam surat Yasin. Kemudian bagaimana mana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam di situ kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas di mana keimanan kita? Tentu kita tidak bisa langsung menghantam semua seperti itu, ya. Karena seperti yang saya senantiasa ingatkan bahwa keimanan itu bertahap. Keimanan itu bertahap. Seperti pertanyaan juga ibu yang pertama tadi. Jadi yang namanya ketaatan itu bertahap, ya. Tidak langsung bisa posisi tinggi seperti Ibrahim alaihi salam. Kita mungkin posisi-posisi di bawah dulu, ya. Kita latihan dulu. Mungkin amalan-amalan kita yang kita dapatkan mungkin dari TikTok, mungkin dari Facebook, mungkin dari mana, itu kita amalkan. Kemudian kita ketemu dengan Ustadz, kita bisa cross check, Ustadz, adakah dalil dasar amalan saya ini? Saya dapat di TikTok, begini modelnya. Dari situ mulai bertambah amalan tadi kita pertama tidak berilmu menjadi amalan yang punya ilmu. Nanti akan menggiring kita kepada tahapan-tahapan yang berikutnya. Seperti itu untuk yang pertama, ya. Jadi jangan langsung menghantam atau menghakimi orang bahwa banyak yang melakukan hal-hal yang tidak berdalil, ataupun kenapa orang itu diberikan ketaatan tapi dia tidak mau taat. Ya, semuanya bertahap. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kita berkurban tetapi kita diberi juga daging kurban?
1: Iya.
0: Kita ini sudah berkurban nih, kurban sapi. Ya, tentu kita punya bagian daging dari sapi tersebut, ya. Sepertiga-sepertiga kita bagi, sepertiga untuk kita, sepertiga-sepertiganya lagi kita bagi keluarga, kepada tetangga dan orang-orang yang kita kenal membutuhkan. Tapi datang daging lagi ke kita dari orang lain, apakah boleh kita masak baru kita kasih orang lain, atau kita daging yang kita dapat itu kita kasih langsung ke orang lain?
1: Baik.
0: Jawabannya boleh, ya, boleh. Namanya Idul Adha. Tidak seperti zakat fitrah yang ada ashabul zakatnya, ya. Yang ada syarat-syaratnya ada 8 orang saja golongan yang boleh mendapat zakat. Tapi kalau di Idul Adha itu tidak, ya. Kita bisa diberikan dalam kategori kita keluarga, bisa diberikan dalam kategori kita itu tetangga, bisa diberikan juga dalam kategori kita itu teman, kenalan, kolega dan lain sebagainya. Inilah Idul Adha, ya. Disinilah perbedaannya, ya. Jadi bolehkah kita terima daging yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Boleh. Bolehkah kita kemudian mengoper daging tersebut ke orang lain? Juga boleh, seperti itu.
1: Baik, Pak Ustadz, karena waktu sudah diakhirin, Pak Ustadz, ya. Mungkin 1 menit untuk menutup kita, Pak Ustadz, silakan.
0: Tapi pendengar, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya meneladani Nabi. Nabi itu adalah orang yang memang diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedemikian menjadi contoh bagi kita yang sempurna, maka kita mencontohnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perbuatan kita mencoba mencontoh ini, Allah Subhanahu wa taala tinggikan keimanan kita, dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima kurban kita sebagai kurban yang benar. Kurban itu qarabah, mendekatkan, sehingga kurban ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim yang diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk materi luar biasa di subuh hari ini, di pagi hari ini Pak Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian sajian program Mutiara Pagi berjaringan Sekolah Nusantara 4 Makassar bersama Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Saya Lodeh Muhammad Syaribul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Saya ingin gerakan-gerakan kita ini sudah mulai dengan membangun desa. Jadi membangun dalam artian termasuk SDM yang paling penting.
2: Kalau masalah dualisme cabur itu dari komunitas tidak ada.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Gubernur Sulawesi Selatan menginginkan agar kepala desa terlibat langsung dalam penanganan stunting, gizi buruk, dan anak tidak sekolah. Kodi Pusat meminta daerah tegak lurus dalam penanganan dualisme cabang olahraga. Inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan menginginkan agar kepala desa terlibat langsung dalam penanganan stunting, gizi buruk, dan anak tidak sekolah. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menginginkan agar kepala desa bisa terlibat langsung dalam menyukseskan program provinsi dan juga pusat. Di antaranya penanganan stunting, gizi buruk, dan anak tidak sekolah atau ATS. Hal ini diungkapkan Andi Sudirman Sulaiman saat mengumpulkan kepala desa di rumah jabatan Gubernur Sulsel. Ia menginginkan pembangunan dimulai dari desa dengan sumber daya manusia atau SDM yang ada di desa. Mereka mengambil peran penting dalam menyukseskan program nyasar stunting, gizi buruk, ATS, gerakan asri, kebersihan desa, serta beberapa program yang langsung dari pemerintah pusat. Andi Sudirman menyatakan para kepala desa memiliki peranan penting dalam memastikan program ini tepat sasaran di bawah.
1: Saya ingin gerakan-gerakan kita ini sudah mulai dengan membangun desa. Jadi membangun dalam artian termasuk SDM yang paling penting karena menyasar tentang stunting, tentang gizi buruk, tentang ATS, tentang gerakan asri, kebersihan desa, kemudian tentang edukasi, banyak lagi di desa dan juga termasuk desa mandiri. Apalagi ada koperasi desa ya, bagaimana nanti ini menjadi pola awal untuk starting point supaya mereka bisa terlibat langsung di dalam pembangunan kita ini, tidak bersandar pada semuanya kemampuan APBD, tapi juga ada kolaborasi.
4: Ia berharap dengan melibatkan kepala desa di mana pembangunan dilakukan dari bawah, maka desa akan semakin bagus, yang memberi dampak ke kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Terkait keterlibatan ketua PKK desa untuk menjadi kader stunting, Andi Sudirman menyatakan, mereka ini bisa menjadi motor penggerak penanganan stunting. Karena biasanya ibu desa akan lebih paham terkait masalah anak-anak, tapi mereka akan dilatih terlebih dahulu sebelum nantinya turun untuk membantu menurunkan angka stunting.
3: Wali Kota Makassar apresiasi kinerja polisi berantas geng motor demi rasa aman masyarakat. Laporan disampaikan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas langkah cepat dan tegas dalam menangani aksi geng motor yang meresahkan masyarakat di Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai upaya yang dilakukan aparat kepolisian sangat berperan dalam menghadirkan rasa aman dan menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah nyata aparat kepolisian termasuk penindakan terhadap pelaku kekerasan jalanan menjadi bukti komitmen Polri dalam menjaga keamanan. Ditekankan, persoalan geng motor tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga, sebagai lingkungan pembinaan utama generasi muda.
6: Apresiasi yang tinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polrestabes Makassar yang telah bertindak dengan baik, bertindak dengan tegas dalam rangka menyelesaikan persoalan geng motor ini. Tentu ini bukan hanya tugas dari pihak kepolisian, tapi ini adalah tugas kita bersama untuk bagaimana dari keluarga sendiri bisa memberikan pemahaman bagaimana bahayanya hal-hal yang dilakukan oleh geng motor itu. Sehingga kita berharap pola kolaborasi yang dibangun ini bisa lebih baik dan lebih maksimal. Tapi pada kesempatan hari ini kami menyampaikan kepada rekan-rekan di Polrestabes, khususnya Pak Kapolrestabes beserta seluruh jajarannya, terima kasih telah atas apa yang telah dilakukan, dan insya Allah apa yang butuh untuk disupport dari pemerintah kota akan kami support dengan baik.
5: Ditambahkan, sebagai langkah penguatan keamanan berbasis masyarakat, pemerintah Kota Makassar juga akan kembali mengaktifkan pos keamanan lingkungan atau pos kamling di setiap wilayah. Di sisi lain, Pemkot Makassar terus menjalin koordinasi intensif dengan unsur TNI Polri serta pemerintah wilayah mulai tingkat kecamatan hingga RT/RW guna menjaga stabilitas keamanan lingkungan.
3: Proses seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Kota Makassar dilanjutkan tanpa pendaftaran baru. Laporan disampaikan Edwin Masud.
5: Proses seleksi calon direksi perusahaan umum daerah Air Minum, Perumda Air Minum Kota Makassar dipastikan akan kembali dilanjutkan tanpa membuka pendaftaran baru. Tahapan seleksi akan dimulai kembali dari proses uji kelayakan dan kepatutan UKK, serta wawancara sesuai petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri. Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Sulkifrinanda, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil konsultasi pemerintah Kota Makassar dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Sulkifli menjelaskan, setelah tahapan UKK, para peserta akan menentukan posisi direktur yang ingin diikuti sesuai kompetensi masing-masing. Ia juga menyebut jumlah peserta aktif yang masih mengikuti proses seleksi saat ini sebanyak 24 orang.
7: Jadi, ya bahwa tahapannya itu dimulai pada saat nanti tahapan di pilih UKK, ya, UKK dengan wawancara. Nah, kalau kita melihat di UKK dan wawancara itu ada 24 orang, kalau saya tidak salah. Nah, disitulah nanti, ini karena nilai UKK sudah ada, nanti tinggal wawancara. Ya. Nah, setelah itu, baru nanti akan disuruh memilih, ya, nanti ya, direktur apa yang mau dimasuki, sesuai dengan keinginan masing-masing calon ini. Ya, nanti setelah itu akan diwawancara berdasarkan dengan pilihan direktur itu. Ya, karena kompetensinya mungkin dia di air misalnya, punya sehingga dia mendaftar di direktur teknis, ya, nanti akan diwawancara secara kemampuan dan kompetensinya serta visinya untuk masuk ke dir teknis.
5: Terkait komposisi tim seleksi, Andi Sulkifrinanda menyebut hingga kini belum ada keputusan final apakah tetap menggunakan tim lama atau membentuk tim yang baru. Pembahasan masih dilakukan bersama sejumlah pihak di lingkup pemerintah Kota Makassar.
3: Pemerintah Kecamatan Tamalate berencana menjadikan terminal Malengkeri sebagai opsi lahan bagi pedagang yang ditertibkan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
8: 30% pedagang di Kecamatan Tamalate telah ditertibkan. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengatakan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan jalan, mengurangi kemacetan, serta menata keindahan kota. Namun ditegaskan, selama penertiban berlangsung, pendekatan persuasif dan humanis tetap dikedepankan. Di sisi lain, ia menyebut saat ini pihaknya tengah mencari opsi untuk lahan baru bagi pedagang yang sudah ditertibkan. Dan rencananya terminal Malengkeri masuk dalam salah satu daftar tempat yang dianggap layak.
9: Ini sementara masih dijadikan opsi. Kalau kami di Tamalate sudah sempat mengajukan lokasi itu di terminal Malengkeri. Tapi sementara masih dikaji dulu di proses apakah bisa menampung di situ atau tidak. Sekarang dia tidak menjual. Tidak menjual sekarang.
8: Dipastikan penertiban ini akan terus dilakukan dan pengawasan di titik-titik yang sudah ditertibkan juga rutin dijaga oleh pemerintah kecamatan.
3: DPRD Makassar soroti kinerja OPD dan rekomendasikan evaluasi LKPJ tahun 2025. Informasinya disampaikan Herudin Burahim.
10: Sejumlah rekomendasi tajam terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atas LKPJ Wali Kota Makassar tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Balai Kota Makassar Rabu 13 Mei 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Makassar Supratman unsur pimpinan Dewan dan dihadiri Wali Kota Makassar Muhnafi Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Ilya Mustika Ilham, serta jajaran perangkat daerah. Ketua Pansus LKPJ 2025 Basdir menjelaskan Pansus telah melakukan pengkajian mendalam terhadap capaian program kebijakan strategis hingga tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya. Dalam pembahasan, Pansus menghadirkan sejumlah kepala OPD, namun DPRD menyoroti masih adanya pimpinan perangkat daerah yang tidak hadir tanpa alasan jelas. Dikatakan secara makro pelaksanaan pemerintahan berjalan cukup baik, namun masih ada kegiatan dengan realisasi kinerja rendah dan perlu perhatian serius. DPRD juga menilai penyusunan LKPJ sudah sesuai regulasi, tetapi masih lebih menekankan pada output ketimbang outcome atau dampak nyata program. Meski pendapatan daerah tahun 2025 tercatat meningkat, DPRD tetap meminta optimalisasi pendapatan asli daerah serta evaluasi program yang dinilai belum berdampak signifikan.
11: Hasil yang diharapkan, realisasi rendah dan tumpang tindih dalam perangkat daerah lain, namun tidak ada mekanisme koreksi atau evaluasi yang jelas untuk tahun berikutnya. Misalnya, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tahun makam pahlawan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan. Berdasarkan hal ini, DPRD merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tidak terdampak berdampak signifikan serta menghapus atau merevisi program yang berpotensi duplikasi antar perangkat daerah.
10: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Dikatakan, setelah mencermati rekomendasi ini, tentu pihaknya akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan jawaban resmi sesuai ketentuan.
12: Dan menyampaikan tanggapan atau jawaban berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan. Selain itu, kami akan segera merumuskan kebijakan strategis yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan dan tahun berikutnya. Baik itu dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran maupun peraturan daerah dan peraturan wali kota. Melalui kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Makassar yang telah bermitra dengan kami dan atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, sehingga program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
10: Wali Kota Makassar menambahkan catatan strategis DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan agar program pemerintah semakin tepat sasaran dan dirasakan masyarakat luas.
3: Pelantikan pengurus DPP Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah Malingkai Ilyas menyebut gerakan intelektual yang lebih progresif. Ana Ariska menyampaikan laporannya.
13: Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah DPP ICAT menggelar pelantikan dan rapat kerja periode 2026-2029. Kegiatan ini mengusung tema transformasi ICAT menuju organisasi intelektual dan responsif terhadap tantangan zaman. Ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran strategis alumni Timur Tengah dalam menjawab tantangan keumatan dan kebangsaan. Ketua Umum DPP ICAT Malingkai Ilyas menegaskan bahwa pelantikan dan raker bukan hanya agenda seremonial, tetapi menjadi titik awal membangun gerakan intelektual yang lebih progresif dan kolaboratif. Malingkai Ilyas menyebut fokus utamanya adalah memperkenalkan wajah Islam sebagai rahmatan lil alamin atau agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
14: ICAT ini kan gerakan intelektual. Kami akan melakukan upaya-upaya membangun narasi positif di ruang-ruang digital. Nah, itu poinnya. Kami ingin menjelaskan bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam moderat, ya. Islam itu kan moderat, tawassul istilahnya ya, dalam keagamaan ada prinsip tawassul itidal berkeadilan. Nah, itu kami ingin menjelaskan. Dan narasi yang kami bangun adalah berdasarkan dari sumber-sumber otentik ajaran itu sendiri.
13: Melalui pendekatan ini, ICAT optimis dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat sekaligus meredam potensi kesalahpahaman tentang ajaran Islam. Gerakan ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, edukatif, dan penuh nilai-nilai toleransi.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat akan segera menyalurkan jagung SPHP yang diperuntukkan untuk pakan ternak. Laporan disampaikan Iin Nur Fahra ini.
4: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat akan segera menyalurkan jagung SPHP yang diperuntukkan untuk pakan ternak. Diharapkan dengan penyaluran ke para peternak ayam petelur ini, harga pakan ternak tidak melonjak dan kembali stabil. Wakil Pimpinan Perumbulok Kanwil Sulselbar, Karmila Hasim Marunta menyatakan, untuk penugasan jagung SPHP sudah dikeluarkan dan dalam waktu dekat akan segera disalurkan. Ia menyebutkan untuk Sulsel, target penyerapan 150 ribu ton dan saat ini serapannya sudah mencapai 60 ribu ton. Dan ini sepanjang sejarah di Sulsel serapannya sebanyak itu dengan harga Rp6.400. Menurutnya dengan harga yang diberikan kepada petani juga bisa dikatakan sudah sangat sejahtera dan saat ini instruksinya sedang ditunggu untuk menyalurkannya.
15: Tapi kita menunggu instruksinya baru dikeluarkan kemarin dan selain untuk ketersediaan stok yang ada di Sulawesi Selatan ini stok jagung SPHP ini juga kita kirimkan ke daerah yang membutuhkan, sama dengan beras perut. Penugasannya sudah ada, dalam waktu dekat kita pasti akan menyalurkan sesuai dengan permintaan dari Dinas Pertanian provinsi ataupun daerah setempat.
16: Artinya bisa diharapkan kalau ini sudah tersalurkan, harga bisa turun?
15: Pastinya bisa, akan menjaga harga di tingkat konsumen nantinya, di tingkat pakan.
4: Sementara itu, Bupati Sidrap Saharudin Alrif menyatakan meminta kuota tambahan untuk jagung SPHP kepada Perumbulok untuk menjaga stabilitas stok jagung dan harga pakan ternak di Kabupaten Sidrap. Menurut Saharudin, produksi jagung di Sidrap terus mengalami peningkatan dan populasi ternak unggas juga meningkat, sehingga untuk pakan semakin tinggi.
17: Kebutuhan jagung, produksi jagung di Sidrap banyak bertambah, cuman meningkat juga populasi ternak, maka dibutuhkan support dari Bulog untuk SPHP jagung. Jadi stok jagung supaya mantap dan tidak naik harga.
4: Lebih jauh, Saharudin menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Bulog Sulselbar terkait penambahan kuota tersebut dan telah meminta mengumpulkan data kebutuhan peternak untuk pengajuan tambahan distribusi. Saharudin menilai keberadaan jagung SPHP sangat penting bagi stabilitas harga pakan daerah, pasalnya jagung menjadi salah satu komponen utama dalam produksi pakan ayam. Pakan ayam umumnya tersusun dari campuran jagung, dedak, dan konsentrat. Jika ada satu bahan mengalami kenaikan harga, maka biaya produksi peternak otomatis ikut meningkat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Imigrasi Kota Makassar perkuat pengawasan cegah upaya keberangkatan haji yang non-prosedural. Disampaikan Ana Rizka.
13: Upaya pemberangkatan jemaah haji non-prosedural terus diperkuat oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus Makassar, sehingga tahun ini tidak ditemukan indikasi calon jemaah haji ilegal di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Langkah ini merupakan bagian dari keterlibatan aktif imigrasi Makassar dalam satuan tugas Satgas Pencegahan Haji Non-Prosedural Tingkat Pusat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, mengatakan berkat koordinasi yang lebih terintegrasi bersama Satgas, potensi haji non-prosedural berhasil ditekan. Tidak adanya temuan kasus di Bandara Sultan Hasanuddin menjadi sinyal positif efektivitas sistem pencegahan yang diterapkan.
18: Alhamdulillah tahun ini di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kita belum menemukan calon jemaah haji yang secara non-prosedural. Tahun lalu kita berhasil mengintersep sekitar 54 calon jemaah haji non-prosedural. Alhamdulillah tahun ini seperti yang tadi disampaikan Pak Wamens, kita melalui koordinasi terpusat dengan Satgas Pencegahan Jemaah Haji Non-Prosedural, kita belum menemukan indikasi itu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
13: Melalui penguatan pengawasan dan peningkatan koordinasi, Imigrasi Makassar berkomitmen memastikan seluruh proses keberangkatan jemaah haji berlangsung sesuai prosedur, aman, dan tertib. Sekaligus melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang berpotensi merugikan.
3: DPRD Kota Makassar mengajak kolaborasi tangani geng motor agar warga tidak resah saat keluar di malam hari. Informasinya disampaikan Hairudin Buraim.
19: Maraknya aksi geng motor di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir ini mendapat sorotan dari DPRD Kota Makassar. Fenomena yang disebut terjadi sejak awal Mei 2026 ini dinilai semakin meresahkan masyarakat. Sorotan tersebut disampaikan usai rapat paripurna penyampaian LKPJ Wali Kota Makassar di Balai Kota Rabu 13 Juni 2026. Anggota DPRD Makassar dari Komisi D, DPRD Makassar, Muhlis Amisba, menegaskan aksi geng motor sudah sangat mengkhawatirkan karena menyasar warga yang tidak bersalah. Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam penanganan geng motor, termasuk tokoh masyarakat, RT RW, Linmas, kecamatan, kelurahan, dan tentu kepolisian sebagai pihak yang melakukan penindakan. Menurut Muhlis, kolaborasi menjadi kunci utama dalam mengantisipasi pergerakan kelompok bermotor yang kerap beraksi secara bergerombol. Ia meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Selain penindakan, ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif, terutama terhadap remaja yang diduga terlibat.
20: Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam penanganan geng motor, termasuk tokoh masyarakat, RT RW, Linmas, kecamatan, kelurahan, kepolisian juga, paling inti kepolisian sebagai pemberi tindakan, penindakan. Yang kedua juga, ini geng motor memang sudah sangat meresahkan karena menyerang orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, kita harus kolaborasi antar kepolisian, tokoh masyarakat, RT RW, Linmas untuk mengantisipasi. Artinya, pada dasarnya kalau ada bergerombol naik motor, ya kita harus bubarkan.
19: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Muhajir, mengaku resah dengan kondisi tersebut, terutama saat harus pulang kerja hingga larut malam.
2: bekerja di Makassar dan kadang juga pulang malam, bahkan sampai tengah malam, itu membuat saya khawatir jangan-jangan nanti saya mendapatkan gerombolan geng motor begitu. Makanya saya berharap fenomena geng motor ini bisa diberantas. Saya berharap Pemkot dan dalam hal ini kepolisian bisa dengan cepat menuntaskan masalah premanisme di wilayah Makassar, karena kami sebagai warga Makassar resah dengan keadaan ini.
19: Ia berharap pemerintah kota bersama kepolisian segera menuntaskan persoalan ini agar masyarakat merasa aman beraktivitas, khususnya pada malam hari. Demikian Hairudi Murahi melaporkan Pro 3 RRI Jakarta untuk Indonesia.
3: Dalam sehari, Dandim 1422 Maros meletakkan batu pertama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kelurahan. Di dua kelurahan di Kecamatan Turikale. Selengkapnya Kristianto melaporkan.
21: Komandan Kodim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono kembali melakukan peletakan batu pertama pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale. Sebelumnya kegiatan serupa juga dilakukan di Kelurahan Petuadai Kecamatan Turikale. Pembangunan tersebut merupakan titik ke-45 dari total 103 titik pembangunan koperasi Merah Putih yang ditargetkan tersebar di 80 desa dan 23 kelurahan di Kabupaten Maros. Letkol Armet Agung Yohono mengatakan pembangunan koperasi dilakukan sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menyebut pembangunan KDKMP di Kelurahan Raya dapat terlaksana setelah pemerintah kecamatan membantu menyiapkan lahan pembangunan.
22: Satu pertama, KDKMP di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Ini merupakan titik bangun yang ke-45, di mana di Kabupaten Maros sendiri ada 103 jumlah titik yang harus kami bangun, di mana ada 80 desa dan 23 kelurahan. Alhamdulillah di Kelurahan Raya ini ada lahan. Memang kemarin kami dibantu Pak Camat untuk mendapatkan lahan di Kelurahan.
21: Sementara itu Camat Turikale Nasarudin menjelaskan lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah di lingkungan telah mengape Kelurahan Raya. Awalnya lahan tersebut diperkirakan masuk kawasan lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B. Namun setelah dilakukan pengecekan tata ruang, lokasi dipastikan berada di zona pemukiman sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan koperasi.
23: Jaran bahwa lahan yang kami persiapkan untuk di Kelurahan Raya adalah lahan pemerintah dengan kondisi status yang memang di awal kami perkirakan itu LP2B. Akan tetapi setelah kami melakukan pengecekan ya di tata ruang dengan status lahan yang ada, dia masuk dalam zona bukan LBS, lahan baku sawah, dan juga bukan LP2B, jadi lahan baku pertanian berkelanjutan. Nah, jadi dia masuk dalam zona pemukiman, bisa dimanfaatkan untuk bangunan. Makanya alhamdulillah kita baru hari ini bisa melakukan pemasangan batu pertama, ya. Terus yang berikutnya adalah supaya ini bisa berlangsung dengan cepat, kami juga akan bantu dari segi.
21: Kadis Koperindak Maros Andi Samsopian menegaskan pemerintah Kabupaten Maros akan terus bersinergi dengan Kodim 1422 Maros guna menyelesaikan target pembangunan koperasi di seluruh wilayah Kabupaten Maros.
24: Di Dinas Koperasi, ya alhamdulillah. Jadi kami tetap bersemangat dan terus bersinergi dengan Pak TNI, khususnya di Kodim 1422 dan Maros, bagaimana semua pembangunan KDKMP yang tadinya ya terkait masalah lahan, oke, itu pasti ada, tapi kita harus berjuang terus lah, berusaha terus, jangan patah mundur, yang jelas sesuai target yang sudah ditentukan.
21: Program KDKMP sendiri menjadi salah satu program strategis Astacita Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Bumi Raka dengan sasaran perkuatan fondasi ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Kehadiran koperasi tersebut nantinya diharapkan mampu menciptakan pusat ekonomi baru yang berbasis kebersamaan dan gotong royong masyarakat lokal.
3: KONI Pusat meminta daerah tegak lurus dalam penanganan dualisme cabang olahraga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Amanda Salsabila Selari.
25: Ketua Umum KONI Pusat menegaskan tidak ada dualisme cabang olahraga di bawah naungan KONI Pusat. Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengatakan, Setiap cabang olahraga yang menjadi anggota KONI Pusat hanya memiliki satu organisasi resmi. Ia menegaskan jika terdapat dualisme organisasi cabang olahraga, maka salah satunya berada di luar keanggotaan KONI Pusat. Marsiano juga meminta KONI Provinsi seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, untuk tetap mengikuti kebijakan dan struktur organisasi yang telah ditetapkan KONI Pusat.
1: Kalau masalah dualisme cabur itu dari KONI Pusat tidak ada. Semua yang anggota KONI Pusat itu hanya satu cabur. KONI Pusat tidak pernah punya dua cabur, dua organisasi dalam yang dari cabur yang sama. Jadi yang dualisme itu ya memang yang satu itu di luar KONI Pusat. Jadi saya minta KONI Provinsi tegak lurus kepada KONI Pusat. Jadi anggota KONI Pusat itu juga anggotanya KONI Provinsi. Jangan ada keraguan-raguan.
25: Selain itu, Marsiano Norman berharap kepengurusan KONI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Dharma Wangsa Muin mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah dan melahirkan atlet berprestasi dunia seperti lifter nasional Rahmat Erwin Abdullah.
3: Dampak dualisme kepengurusan olahraga dibahas dalam wawancara sorotan berita di Pandu Rahmadani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Mirdan Miding.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Pak?
6: Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
6: Baik, baik. Salam olahraga.
5: Baik Pak Mirdan, ini kita berbicara mengenai adanya dualisme kepengurusan cabang olahraga. Ini sinyalir ada beberapa cabang olahraga ya, seperti Muay Thai bahkan juga Aquatic. Nah, bagaimana Anda melihat dampak dari dua kepengurusan cabang olahraga tersebut, Pak Mirdan?
6: Oke, jadi dualisme kepengurusan dalam satu cabang olahraga bukan hanya saat ini. Jadi sebelum-sebelumnya kita pernah diperhadapkan kepada kenyataan bahwa PSSI pernah menjadi dualisme. Kemudian cabang olahraga hoki lapangan kepemimpinan si itu juga pernah menjadi dualisme. Nah, Muay Thai sekarang ini. Nah, apa yang terjadi dengan hal tersebut? Ya, efeknya adalah tidak adanya pembinaan yang sehat. Kemudian kepengurusan tidak full power, tidak full motivasi. Sehingga pecahan tersebut hanya menyisakan cerita-cerita lama, terjadinya konflik, kemudian anggaran yang tidak maksimal, sehingga prestasi atlet tidak akan kita dapatkan pada perpecahan kepengurusan atau dualisme kepengurusan dalam satu cabang olahraga. Seperti itu.
5: Siapa pihak yang memiliki kewenangan sah untuk bisa menyelesaikan konflik kepengurusan ini, Pak?
6: Yang pertama itu, kalau konfliknya ada di pemprov, maka yang bisa menyelesaikan itu adalah PD-nya, ya kan?
5: Yeah.
6: Jadi

0: pemilu organisasi. Nah itulah pihak-pihak yang dapat menyelesaikan sengketa. Ya. Nah kalau misalnya itu cepat berlanjut nggak bisa bermusyawarah, maka tentu di pengadilan olahraga internasional. Nah itu jalan dan prosedur-prosedur yang harus kita lewati untuk menentukan mana yang sah di antara satu dua pihak.
1: Baik. Seperti itu, Mbak. Nah, Pak Mirdan, apa saja, apakah dengan dualisme ini juga bisa mempengaruhi ya misalnya atlet yang ingin berkompetisi, ikut sertaan atlet dalam misalnya kompetisi resmi seperti itu. Apakah ini cukup berpengaruh juga, Pak?
0: Ya, sangat berpengaruh karena pembiayaan itu tentu dari pemerintah melalui Kementerian Olahraga jika di pusat dan melalui dispora jika ada di provinsi dan kabupaten. Nah, untuk menentukan siapa penerima anggaran pembinaan, anggaran untuk mengikuti event dan segala macam, nah ini tentu pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran jika terjadi dualisme, karena nanti akan berakibat kepada temuan dari inspektorat jika ini dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Itu konsekuensinya.
1: Iya. Nah, bagaimana tentunya upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi dualisme dalam kepengurusan cabang olahraga tersebut, Pak?
0: Ya, kami waktu saya masih jadi pengurus KONI provinsi, tentu di bidang pembinaan prestasi maupun dengan bidang pembinaan organisasi, ini berembuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka tentu pembinaan tidak berjalan. Maka PD, pengurus besar pusat, harus mengambil tindakan kesimpulan. Jika itu tidak dilakukan, bisa berlanjut kepada pengadilan administrasi, pengadilan internasional. Begitu prosedurnya.
1: Baik, Pak Mirdan, terima kasih atas waktunya bersama dengan TNI di kesempatan hari ini. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Ikatan Bela Diri Campuran Amatir, IPCA Sulawesi Selatan, persiapkan seleksi sejumlah atlet untuk menjadi perwakilan Sulawesi Selatan dalam kejuaraan Asia MMA di Bali. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
3: Ikatan Bela Diri Campuran Amatir atau IBCA Sulsel terus berupaya membangkitkan kembali olahraga MMA di kawasan Sulawesi Selatan. Langkah tersebut dilakukan agar Sulsel dapat mencetak petarung-petarung berbakat yang mampu bersaing hingga ke tingkat internasional. Hal ini disampaikan Ketua Umum IBCA Sulsel, Kapten Isro Al-Mubarak, saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin. Kapten Isro menyampaikan, pihaknya terus berusaha mencari dan menjaring petarung berbakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggelar turnamen Siparaca untuk menyaring petarung dari berbagai disiplin bela diri. Kapten Isro menjelaskan, para juara dalam turnamen Siparaca yang baru saja berakhir pada minggu kemarin akan menjalani sejumlah tahap seleksi. Para petarung tersebut nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi perwakilan Sulawesi Selatan dalam kejuaraan Asia MMA yang akan berlangsung di Bali.
4: Open Turnamen Siparaca Season 1 ini kami jadikan ajang untuk seleksi kejuaraan Asia Championship di Bali, insya Allah bulan Oktober. Jadi kami menjadikan ini sebagai seleksi ya. Kami akan menyeleksi 10 terbaik atau mungkin lebih, dan kami akan seleksi lagi menjadi beberapa orang atau mungkin maksimal 5 orang ya, sesuai permintaan dari pengurus pusat untuk perwakilan dari Sulawesi Selatan yang akan kita ikutkan di kejuaraan dunia di Bali.
3: Kapten Isro juga menyampaikan, selain melalui kejuaraan, pihaknya terus mengajak para petarung yang ada di Sulsel, khususnya dari kalangan anak muda, untuk bergabung dalam olahraga bela diri campuran. Menurutnya, olahraga MMA dapat menjadi sarana positif untuk menyalurkan energi dan potensi generasi muda ke arah yang lebih baik. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita. Dan salah satu informasi tadi mengenai dualisme dalam kepengurusan olahraga di Sulawesi Selatan, kami akan bahas sebentar dalam segmen opini publik di pukul 7 pagi nanti. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan informasi perakiraan cuaca, info lalu lintas dan juga info terkini di rri.co.id, kami punya informasi nih untuk Anda. Kadang kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget tapi tiba-tiba hilang. Nah, kayak sinyal pendengar. Hari ini siapa sih yang tidak bergantung sama sinyal untuk internet, mau kita scroll TikTok, kemudian streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai chat untuk kasih kabar begitu ya. Semuanya butuh internet dengan sinyal yang aman dan juga lancar. Jadi sekarang tuh semua aktivitas kita semuanya bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus hidup tenang, tapi pas sinyal hilang sedikit bisa panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya nih terus buffering. Nah, untuknya pendengar, sekarang ada Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend itu tidak cuma kuat di kota saja, tetapi Smartfriend jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfriend udah semakin luas di Makassar dan di seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal yang putus-putus. Jadi buat Anda nih yang ingin koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman memakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan saatnya kita akan mengetahui untuk informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini. Dan saya sudah terhubung dengan perakirawan Retno yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Anda.
1: Informasi cuaca.
0: Baik, perakirawan Retno, silakan informasi Anda. Perakirawan Retno. Halo, perakirawan Retno. Halo, perakirawan Retno. Baik. Perakirawan Retno, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Retno Novenasari sebagai perakirawan di BBMKG Wilayah 4 Makassar yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 15 Mei 2026. Untuk kondisi pada pagi hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Sinjai, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Parepare, Baru, Maros, Makassar, Goa, dan Takalar, serta berpotensi hujan sedang untuk wilayah Pinrang dan Pangkep. Untuk kondisi siang hingga sore hari, cuaca berpotensi hujan ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Adapun kondisi pada malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Nrekang, Sidrap, Parepare, serta hujan sedang di wilayah Luwu, Pinrang, Bone, dan Wajo. Untuk kondisi pada dini hari, cuaca umumnya berawan dan masih ada potensi hujan ringan untuk wilayah Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Luwu, Wajo, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Adapun suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 77 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 9 hingga 28 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update terus informasi pada laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau pada sosial media kami dengan hashtag @bmkgsulsel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih perakirawan Retno untuk informasi yang disampaikan pagi ini. Selamat bertugas kembali.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan kami temani suasana libur panjang Anda, pendengar, ya. Ini karena memang pekan ini long weekend dari tanggal 14, 15, 16 hingga 17 Mei 2026, pendengar. Dan libur panjang kali ini berlangsung dalam rangka hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati kemarin, Kamis 14 Mei 2026. Kemudian dilanjutkan dengan cuti bersama pada Jumat 15 Mei hari ini dan berlanjut hingga akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Dan pemerintah menetapkan momen ini sebagai long weekend 4 hari bagi masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, sambil menikmati long weekend Anda, berikut kami akan hadirkan info terkini di rri.co.id, pendengar. Untuk hari ini ada beberapa informasi yang dihadirkan di halaman rri.co.id, di antaranya RRI memberitakan bahwa sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Kemudian juga informasi lainnya yang dihadirkan terkait sejarah dunia di tanggal 15 Mei yang mengingatkan masyarakat akan berbagai peristiwa penting dari berbagai belahan dunia yang pernah terjadi dan memberi pengaruh pada perkembangan sosial maupun politik dunia. Dan pendengar, informasi lain di halaman rri.co.id, Menteri Agama ajak umat perkuat harmoni kenaikan Yesus Kristus. Dan juga informasi kebijakan gaji hakim diapresiasi ASEAN. Presiden Prabowo Subianto bangga kenaikan gaji hakim Indonesia mendapatkan apresiasi dari hakim se-ASEAN. Gaji hakim junior Indonesia lebih tinggi dari hakim junior Malaysia. Gaji ketua MA Indonesia lebih tinggi dari gaji ketua MA Singapura. Dan pendengar, untuk informasi-informasi terkini lainnya, berita nasional, internasional, regional, dan daerah 3T, Anda bisa menyimak di rri.co.id, termasuk berita olahraga, sepak bola, olimpik, autosport, termasuk Piala Dunia 2026, dan informasi seputar gaya hidup, ekonomi, hukum, dan informasi lainnya. Anda bisa simak selengkapnya di rri.co.id. Pendengar Pro 1, sebelum kami hadirkan beberapa lagu menemani kebersamaan kita dan juga di sesi opini publik, kami akan sampaikan kondisi lalu lintas terkini di Kota Makassar untuk Anda yang ingin menikmati long weekend hari ini. Di simpang 5 bandara terpantau ramai lancar untuk kendaraan dari arah Maros menuju ke Kota Makassar, termasuk dari arah bandara yang ingin menuju ke Makassar dan Maros juga terpantau ramai lancar pagi hari ini. Dan tetap hati-hati di jalan, pendengar, karena jalanan licin sehabis hujan. Pintu 1 Unhas terpantau ramai lancar, kemudian Adiaksa Pengayoman juga terpantau ramai lancar. Batas Kota Makassar Kabupaten Goa di Jalan Sultan Alauddin juga terpantau ramai lancar. Di Urip Sumoharjo depan Universitas Muslim Indonesia juga terpantau lancar. Sudirman Kartini juga terpantau ramai lancar. Batas Kota Makassar dan Kabupaten Goa di Tamangapa juga terpantau ramai lancar. Di Aspol Telo juga terpantau ramai lancar, termasuk di Jembatan Barombong. Dan pendengar, itulah update informasi arus lalu lintas pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan lewatkan
Opini publik kami hadirkan untuk Anda pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan topik dualisme kepengurusan olahraga akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro 1 RRI Makassar selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam segmen Opini Publik, ya, ruang tempat Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikan pandangan, pendapat dan kepedulian Anda khususnya terhadap berbagai isu yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Salah satunya pendengar, belakangan ini dunia olahraga kembali menjadi perhatian publik, bukan hanya soal prestasi atlet atau persiapan menuju event nasional, tetapi juga persoalan dualisme kepengurusan di sejumlah cabang olahraga. KONI Pusat bahkan menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi resmi di setiap cabang olahraga yang diakui. Nah, berkenaan pertanyaannya, kalau organisasi olahraga di daerah mengalami konflik kepengurusan, apakah dampaknya menurut Anda bisa dirasakan langsung oleh atlet, dan bagaimana nasib pembinaan olahraga kompetisi daerah hingga masa depan atlet muda Sulawesi Selatan? Apakah dualisme ini hanya konflik elit organisasi atau justru bisa menghambat lahirnya prestasi olahraga di Sulawesi Selatan? Nah, pagi hari ini di Opini Publik kami mengajak Anda untuk ikut menyampaikan opini dan komentar. Menurut Anda, dualisme kepengurusan olahraga akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi? Anda boleh menyampaikan pendapat Anda pendengar melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Kami nantikan partisipasi Anda. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini kami nantikan di 0821 3333 9440. Ada Pak Kaharudin Beta di Jeneponto yang juga ingin menyampaikan komentarnya. Dualisme kepengurusan olahraga akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi? Assalamualaikum Pak Kaharudin. Pak Kaharudin Beta di Jeneponto. Baik, boleh dicoba kembali ya. Pak Kaharudin Beta di Jeneponto, kami menantikan partisipasi Anda di 0821 3333 9440. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini menyampaikan komentar Anda, dualisme kepengurusan olahraga akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi, Anda bisa menyampaikan komentar Anda di 0821 3333 9440. Silakan pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu partisipasi Anda. Dan dari beberapa informasi terkait topik kita pagi hari ini, tadi kami hadirkan informasi bahwa Ketua Umum KONI Pusat menegaskan tidak ada dualisme cabang olahraga di bawah naungan KONI Pusat. Ketua Umum KONI Pusat pendengar, Marciano Norman, mengatakan setiap cabang olahraga yang menjadi anggota KONI Pusat hanya memiliki satu organisasi resmi. Ia menegaskan jika terdapat dualisme organisasi cabang olahraga, maka salah satunya berada di luar keanggotaan KONI Pusat. Marciano juga meminta KONI Provinsi di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan untuk tetap mengikuti kebijakan dan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh KONI Pusat. Kami terima penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Pak Upi di Bone, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak terdengar ya suara di handphone. Sekarang seperti apa Pak Upi? Belum terdengar? Sudah terdengar suara di studio? Halo Pak Upi. Tidak, sama sekali tidak terdengar ya. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone sudah bergabung bersama kami. Dan kami coba terima telepon dari Pak Ahmad Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Arjuna,
1: jelas suara yang belumnya?
0: Tidak jelas ya?
1: Suaranya sangat jelas untuk saya.
0: Di
1: kalau pagi-pagi itu apa namanya? Suara musiknya agak kecil, mengidam.
0: Suara musiknya agak kecil.
1: Ya, pas mengidam bersuara langsung besar, jadi kita ini juga ya setelah terlalu. Kenapa tadi informasi cuaca enggak jelas juga, itu kecil diterima.
0: Informasi cuaca agak kecil tadi ya.
1: Ya.
0: Baik. Untuk sekarang seperti apa Pak Arjuna? Bisa didengar di telepon tak? Handphone tak? Suaranya.
1: Agak kecil juga.
0: Agak kecil juga.
1: Di ujung telepon.
0: Baik. Baik, kami mohon maaf Pak Arjuna ya, dan pendengar yang lain untuk ketidaknyamanannya, ini semoga bisa segera dibenahi. Dan silakan Pak Arjuna untuk komentar tak pagi ini.
1: Temanya bisa diulang,
0: terkait dualisme kepengurusan olahraga, akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi?
1: Oh, saya rasa

0: terus maju bangunannya.
1: Ya.
0: Dibanding tahun-tahun kemarin. Termasuk ini SMT ini harus juga diperhatikan bangunan ya. Karena ini SMT ini satu-satunya sepak bola di wilayah kita hanya PSM yang kita ini berhubungnya. Karena musim ini PSM agak ini bangunan ya, hampir pindah generasi ya. Sedikit lagi pindah generasi, jadi terlepas dari itu saya rasa PSM bisa begini karena kan faktor finansial bidang ya, di mana sudah ganti pelatih dan para pemain juga mungkin termasuk masuk dibayar sepertinya di pemain yang hingga satu persatu ya. Jadi kalau perlu saya berdoa nanti lebih baik di Parepare
1: ya,
0: SMK

0: teammates. Which was kind of a mess. You know, that's a good part of the song. I'm going to put it on you. I'm going to put it on you.
1: Baik. Terima kasih Pak Arjuna ya di Makassar sudah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf pendengar untuk kualitas audio telepon di studio kami. Pendengar yang lain yang mungkin bisa berbagi informasi juga seperti apa kualitas penerimaan siaran kami di tempat Anda ya, khususnya telepon. Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Termasuk Pak Abdullah Sewang, juga Pak Upi tadi yang ada di Bone boleh bergabung kembali di 0821-3333-9440 pendengar. Dan kami masih membahas topik dualisme kepengurusan olahraga akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi pendengar. Dan kami coba untuk terima penelpon selanjutnya. Ada Pak Aldi Hidayat. Pak Aldi, assalamualaikum. Baik, Pak Aldi, boleh diinformasikan dulu bagaimana kualitas audio khususnya telepon di pagi ini? Ya.
2: Kadang besar, dan suara lagu dan penonton kecil.
1: Ya.
2: Oke. Ini biasa kan volumenya naik.
1: Ya.
2: Karena suara pinggir besar. Terus kalau muter lagu kecil dan juga penonton karena kecil, jadi saya turun lagi. Jadi balik-balik tangan begitu.
1: Oh, jadi pada saat lagu kecil, Pak
2: pada
1: Aldi,
2: saat
1: ya?
2: Lagu kecil, biasa kecil ya, biasa kecil.
1: Oke. Dan pada saat penyiarnya besar begitu.
2: Suaranya besar. Ya, seperti tadi kan frekuensi jadi kecil sekali. Jadi tidak didengar secara
1: jelas ya.
2: Karena kecil, kresek.
1: Kalau suara suara di studio terdengar melalui handphone tak seperti apa?
2: Studio terdengar melalui handphone tak seperti apa? Tidak ada di HP.
1: Tidak ada di HP suaranya.
2: Itu pun karena tidak ada. Iya, apa namanya? Ada perbedaan ketika dengarnya di HP dan di radio, ada perbedaan.
1: Jadi sekarang ini kita monitornya tidak mendengarkan melalui handphone, Pak Aldi.
2: Tidak, mendengar jadi di radio.
1: Mendengar di radio malah suara penyiar.
2: Nah, di situ gresek sekali ya, gresek.
1: Dan pada saat lagu suaranya sangat kecil, pada saat penyiar tiba-tiba besar begitu.
2: Tiba-tiba besar. Iya.
1: Sejak kapan, Pak?
2: Jadi buru-buru lagi kasih turun volumenya begitu.
1: Oh, jadi ini buru-buru ya, turunkan volume ya.
2: Berapa hari sih begitu.
1: Termasuk suara Pak Aldi sekarang sangat tidak jelas kami dengarkan. Kresek-kresek, mohon maaf.
2: Tidak jelas kami dengarkan.
1: Kresek-kresek. Iya.
2: Ya, karena kebetulan saya pakai nomor WA ini sekarang ini.
1: Baik, Pak Aldi.
2: Saya juga di WA, saya coba juga di nomor biasa.
1: Terima kasih untuk informasinya Pak Aldi. Ini kami mohon maaf pendengar untuk ketidaknyamanannya. Semoga bisa segera dibenahi. Silakan Pak Aldi komentar tak terkait dualisme kepengurusan olahraga di Sulawesi Selatan. Akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi?
2: Dualisme itu dalam artian maksudnya apa ya? Pengurusannya yang tidak atau terbagi dua atau bagaimana ya maksudnya?
1: Betul, terbagi dua, ada dua kepengurusan.
2: Ini juga yang jadi problemnya di kalangan pemain atau atlet yang ketika ini kan biasakan dalam satu kepemimpinan itu kebijakannya beda-beda. Ya ketika ada dua ya tentu ada berpengaruh ya. Karena atlet itu kan butuh support dari kepemimpinan dan ketika ada ketimpangan atau dua yang mau didengar memang agak terpengaruh menurut saya ya. final ya tetap berjalan apa yang namanya latihan atau bagaimana. Namun ketika dua yang berseberangan dalam kepemimpinan itu ya otomatis menurut saya itu ya berpengaruh karena ya, artinya kan induknya apa penggawanya ya kan kita mau dengar yang mana kan seperti itu ya, menurut saya. Jadi dampaknya tapi kan biasa bilang ah kamu kan latihan saja ya yang di atas ibaratkanlah mereka begini-begini tapi akan kan berpengaruh juga itu ya mungkin menurut saya karena dia kan istilahnya ujung tombak ya artinya ya. Dia putih kepemimpinan di situ jadi berpengaruh menurut saya pada atlet walaupun ada seruan bahwa tetap latihan karena itu memang kewajiban untuk tetap berlatih untuk meraih prestasi ya sekian itu saja.
1: Baik.
2: Tetap dibenahi terus ya.
1: Terima kasih Pak Aldi.
2: Oke, ya di bidang perannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Pintrang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar terkait dualisme kepengurusan di olahraga di Sulawesi Selatan yang paling menonjol kemudian ini polemik dualisme Muay Thai di Sulawesi Selatan. Pengurus daerah menyatakan dukungan kepada hasil Munaslup PB Muay Thai Indonesia 2026 yang menetapkan Nadiem Al-Faril sebagai ketua umum baru. Pihak pengurus Sulsel menilai konflik kepengurusan pusat telah berdampak langsung pada pembinaan atlet. Dan mereka menyebut minimnya kejuaraan nasional selama 2 tahun terakhir, kemudian ketidakjelasan program pembinaan hingga perpindahan atlet ke cabang olahraga lain karena kompetisi stagnan dan pelatih Muay Thai Sulawesi Selatan bahkan menyebut atlet menjadi korban akibat konflik organisasi yang berkepanjangan dan mereka juga berencana membawa persoalan tersebut ke Komisi 10 DPR RI agar ada kepastian kepemimpinan organisasi. Kami ke panelfon selanjutnya ada Pak Jono di Makassar. Pak Jono, assalamualaikum. Pak Jono, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Ya, bisa mendengar jelas suara di studio, Pak Jono?
3: Halo.
1: Pak Jono.
3: Halo.
1: Suara tak kurang jelas, Pak Jono. Mohon maaf. Halo, Pak Jono. Baik, Pak Jono boleh dicoba kembali ya di Makassar karena suaranya kurang jelas dan agak gemuruh kami dengarkan. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana?
4: Di Supeng, Kak Bidang. Halo?
1: Iya, dari siapa di mana? Maaf, suaranya agak terputus.
4: Indah
1: di Supeng.
4: Iya.
1: Baik, apa kabar Indah?
4: Alhamdulillah, siaran RRI Pro 1 kresek-kresek.
1: Siaran Pro 1 kresek-kresek.
4: Iya, biasanya jernih kalau di ini kan di digital juga teleponnya juga agak kecil kan, tapi sekarang sudah lumayan. Tadi tidak ada sama sekali.
1: Penelpon agak kecil, bahkan tadi sama sekali tidak ada.
4: Iya, sekarang juga kekecilan, Kak.
1: Sekarang pun masih kurang baik. Bagus ya.
4: Tapi sudah didengar di radio kan? Iya.
1: Kresek-kresek ya?
4: Kalau sekarang di radio sudah tidak kresek, cuma di teleponnya yang minim, Kak.
1: Oh, di telepon yang berdengung ya?
4: Iya, tidak berdengung tapi kecil.
1: Oh, kecil.
4: Iya, dadah kayak begitu volumenya. Aduh, hampir tidak kedengaran itu.
1: Oke, hampir tidak kedengaran ya.
4: Iya.
1: Oke, ini sejak kapan kalau kita monitor?
4: Kalau saya monitor baru pagi ini lagi, Kak. Kan biasanya monitor capal gimana, tapi semalam ada kegiatan, saya tidak monitor.
1: Oke, baik.
4: Iya.
1: Terima kasih informasinya, Indah di Sopeng. Baik, iya. Kita kembali ke topik Indah ya, terkait... Iya. Dualisme kepengurusan olahraga akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi? Silakan komentar, Kak.
4: Kalau kalau saya sih sangat berdampak karena karena kalau pembagian ini ada itu pastinya berdampak sekali, apalagi kalau masalah apa ya dananya apanya, apalagi ketidakpastian anggaran kan kalau berbagi begitu pasti berdampak sekali kok kepada si. Dan kalau bisa itu jangan sampai kejadian seperti itu terjadi gak tuh, karena biasanya kalau ada namanya keterlambatan program pembinaan gak tuh, karena atlet kan butuh pembinaan kak yang pasti ya kan, terus anggaran juga. Tapi kalau ada yang namanya organisme begitu kan pastinya berpengaruh kak, dan dampaknya itu sangat pasti ada di atlet kak, mungkin seperti itu kak, karena ada kecil kaidah menjadi mungkin seperti baik. Itu dan sangat dampak kak itu anunya di atlet atlet ini di daerah kak. Jadi kalau bisa dibenahi seperti jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh atlet, dan semoga atlet di Sulawesi Selatan itu bisa berprestasi lagi ke depannya kak Idam.
1: Terima kasih.
4: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Anda yang lain pendengar yang juga ingin menyampaikan informasi penerimaan siaran kami di tempat Anda, termasuk kualitas audio untuk telepon ya. Kami ke Pak Hendro di Polman. Assalamualaikum Pak Hendro. Pak Hendro, assalamualaikum. Pak Hendro di Polman, bisa mendengarkan suara di studio Pak Hendro? Halo Pak Hendro. Pak Hendro? Ya. Terputus Pak Hendro, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar yang lain, Anda yang ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Kami ke Pak Karudin Beta di Jeneponto. Pak Karudin, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Karudin, boleh diinformasikan bagaimana kualitas audio penerimaan telepon di studio?
5: Kalau penerimaan sekarang juga pakai telepon itu baik-baik saja. Kadang suara penyiar ada di handphone saya. Hari ini tidak ada nih. Telepon tapi saya masih radio.
1: Ya.
5: Seperti itu, Bung.
1: Suara dari studio tidak terdengar ya.
5: Studio ini.
1: Iya. Tapi suara penyiar tidak terdengar ya?
5: Iya, kalau suara penyiar suara
1: tidak
5: ada di handphone saya ini. Tapi jelas
1: itu. Iya. Jadi kita monitornya lewat radio ya komunikasinya ya?
5: Iya.
1: Baik. Terima kasih Pak Karudin Beta informasinya.
5: Kita masuk ke film ya?
1: Iya.
5: Kalau sepanjang yang saya tahu Idam. Bahwa kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk olahraga tidak benar itu. Bahkan di Indonesia tidak ada sedangkan ketua tidak ada itu apa sedangkan ketua tidak ada itu ketua satu dan ketua dua, yang ada itu wakil ketua. Itu saya tahu itu pun ketua dan wakil ketua tidak salah fungsi dan tugas dalam organisasi.
1: Ya.
5: Namun kita juga di publik yang ada kontribusi, tapi tidak dapat anggaran seperti yang pada 2006. Apa tidak mau juga urusi hal yang tidak kita tahu lebih jauh? Satu statement dari saya memegang, bahwasanya apa kalau saya 100% tidak mampu berhenti. Kenapa? Karena Olimpiade itu pulang dari besar. Saya tidak dapat apa-apa. Saya bersuara 100% dalam pilihan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Karudin Beta di Jeneponto. Dan kami mohon maaf pendengar untuk ketidaknyamanan Anda, kualitas telepon di studio yang kurang baik. kami mencoba untuk

0: Baik, Pak Safar terputus. Boleh dicoba kembali Pak Safar ya di 082133339440. Baik, dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Dan kita masih membahas terkait dualisme kepengurusan olahraga ya, akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi olahraga di Sulawesi Selatan. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih terima partisipasi Anda. Penelpon selanjutnya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Bang One di Parepare.
1: Iya.
0: Iya.
1: Suaranya Bang One bagus.
0: Iya.
1: Halo. Halo, suara penelpon yang srek-srek, gresek-gresek.
0: Suara penyiar di radio bagus. Suara penelpon yang kresek-kresek.
1: Penelpon yang
0: kresek-kresek, Pak.
1: Gresek-gresek.
0: Iya. Kalau suara kita dengar melalui handphone tak, suara dari studio atau tidak, Pak Bang One?
1: Tidak ada di handphone.
0: Tidak ada di handphone kedengaran. Oke, jadi kita dengarnya lewat radio ya?
1: Ya, saya lewat radio ini, itu pun suara saya gerak-gerak seperti tadi Pak Karudin beta ya.
0: Oh iya iya.
1: Kalau suara bunyi dam bagus.
0: Bagus. Penelponnya yang kresek-kresek.
1: Tapi juga tidak ada masuk. Tidak ada masuk. Jadi ini mudah-mudahan bisa diperbaiki bunyi dam karena sebulan kurang lagi Piala Dunia ini mau berlangsung.
0: Iya, siap. Terima kasih Bang One untuk informasi.
1: Karena suaranya menyiapkan dengan bagus.
0: Betul, Bang One.
1: Nah, jadi bagaimana kepemimpinan induk dua rangkap bagaimana?
0: Iya, terkait dualisme kepengurusan olahraga, akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi?
1: Iya, sudah nyata dong kalau sudah dualisme kepemimpinan. Karena apapun namanya, kalau sudah dua yang menjadi ketua di suatu organisasi itu, bagaimana mau membagi dana, bagaimana mau memperbaiki tempat. Jadi kenapa harus ada dua begitu? Adakah dua cabang dualisme keolahragaan di Sulawesi Selatan?
0: Kalau di Sulawesi Selatan muatai Pak. Kalau di
1: muatai.
0: Ya, di Sulsel, di Indonesia kabarnya PBPSTI, sepak takro, kemudian PBIKASI, Anggar juga ada konflik dualisme. Ada tenis meja juga kabarnya di Indonesia.
1: Dualisme semua.
0: Ya.
1: Jadi sebenarnya kalau saya, kenapa sih Anda tidak bersatu? Ini kan namanya meningkatkan olahraga. Harusnya satu saja pemimpin di situ supaya yang ini bisa betul-betul didengar dan diberikan dana oleh pemerintah. Apakah dari, kita berbicara Sulawesi Selatan saja ya. Nah, kalau dualisme itu ya pasti yang satu mau begini, yang satu mau begini. Jadi bagaimana olahraga bisa meningkat? Jadi kalau ada umpama yang berprestasi dari daerah Parepare umpama, nah, dia masuk di kepemimpinan siapa? Contoh Bang Idam jadi ketua itu tadi ya, Bang One juga ketua. Jadi bagaimana pengurusan bisa berjalan? Karena dua-dua ini pasti punya tanggung jawab sebenarnya sama untuk memperbaiki, meningkatkan prestasi atlet. Tapi di sisi bagaimana dana itu mau dikucurkan kemana? Dua-dua juga dapat. Jadi saya harusnya memberikan sedikit masukan, tidak usah membuat dua begitu. Maksudnya Anda berembuk saja siapa yang bisa jadi ketua, siapa yang bisa jadi wakil sekjen di situ. Ini untuk membenahi olahraga, harusnya dari kepengurusan dulu dipikirkan. Ini saja kalau dua listo kepemimpinan ini kan sudah tidak membuat hubungan bagus.
0: Ya.
1: Jadi saya harap Bung Idam bahwa

0: kepemimpinan dua ini, dualisme ini sangat mengganggu sebenarnya, mengganggu sekali sebenarnya. Iya, atlet itu mau dibina sama siapa umpama? Tanah mau dikasih sama siapa? Jadi ini semua harusnya punya kesadaran bahwa Anda bisa memimpin, ya mari kita adakan musyawarah. Itu kan ada namanya musyawarah nasional ya, musyawarah daerah. Jadi setidaknya di situ diambil keputusan siapa yang bisa jadi ketua. Karena kalau mau dualisme, ini ada kepentingan apa sih Anda menjadi dualisme kepemimpinan? Ini pasti bangun bertanya, kepentingan apa sih? Apa yang Anda harap mau jadi dua begini? Jadi mudah-mudahan yang tadi olahraga apa itu mudah-mudahan bisa disatukan, karena ini untuk demi perkembangan olahraga di Sulawesi Selatan ya.
1: Baik.
0: Dan umumnya Indonesia, bahwa kalau kita mau menghadapi sesuatu event, pasti harus yang ketuanya dulu, sistemnya apa, dananya dilempar ke olahraga ini berapa.
1: Baik.
0: Jadi,
1: baik.
0: Ini agar membutuhkan lagi pemerintah Bung Idham,
1: bahwa
0: siapa yang mau dikasih dana itu. Oke?
1: Baik. Terima kasih Pak.
0: Iya. Okay,
1: terima kasih banyak Bang One. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang One, pertanyaan dan masukan yang sangat menarik dari Bang One di Parepare ya, terutama soal ya pasti berdampak dualisme terhadap anggaran dan tata kelola olahraga. Dan pendengar, kami mohon maaf untuk kualitas telepon kami pagi hari ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Di opini publik dan pagi hari ini mendengar, kami masih menanti untuk Anda yang bergabung menanggapi topik terkait dualisme kepengurusan olahraga. Akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi olahraga di Sulawesi Selatan? Anda silakan yang ingin bergabung pendengar bersama kami, sambil boleh menyampaikan juga seperti apa kualitas audio untuk telepon di studio kami. Kami nantikan untuk Anda, Pak Abdullah di Makassar tadi ingin bergabung, kemudian juga Pak Upi yang ada di Bone, silakan boleh menghubungi kami kembali di 08 21 33 33 9440, sambil tim teknik melakukan pembenahan. Ada Bung Oki Nordianto dan juga Syahrul di studio Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami nantikan di 08 21 33 33 9440. Semoga kualitas audio untuk telepon di studio kami sudah baik pagi hari ini. Untuk Anda pendengar tadi yang mengeluhkan suara penelpon kresek-kresek dan suara penyiar tidak bisa Anda dengarkan di handphone Anda ya, dan menginformasikan dari semalam ada yang mendengarkan dari pagi tadi, termasuk yang mengeluhkan saat lagu kecil sementara saat penyiar langsung tiba-tiba besar seperti itu. Kami terima penelpon, ada Pak Hendro. Pak Hendro, assalamualaikum. Pak Hendro di Polman, assalamualaikum. Baik, Pak Hendro boleh dicoba kembali Pak Hendro ya, di 08 21 33 33 9440. Termasuk Pak Jono di Makassar yang tadi juga ingin bergabung bersama kami. Kami terima dulu telepon dari Pak Iwan di Parepare. Pak Iwan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Ida.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Iwan, apa kabar Pak Iwan?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, Pak Iwan Tabe, boleh diinformasikan apakah suara di studio, penyiar di studio bisa didengarkan di handphone tak?
1: Bagus ini di handphone sih. Saya off-kan setunya radio ini karena kalau di radio di monitor itu ada jeda ya.
0: Pak Iwan tadi sempat monitor dari tadi? Dan
1: ya, dari tadi saya monitor, cuman memang suara penelpon kresek-kresek.
0: Tadi kresek-kresek, sekarang tidak lagi Pak ya?
1: Enggak tahu ini karena saya off-kan radioku.
0: Oh, off-kan radio. Tetapi suara dari handphone, kalau keluhan beberapa handphone mendengar tadi
1: sangat,
0: tidak bisa.
1: Sangat jelas suaranya, bunyi dan ini.
0: Oh, jelas. Alhamdulillah. Sudah jelas terdengar.
1: Makanya saya off-kan saya punya radio, karena kalau monitor di radio itu biasa ada.
0: Baik, jadi alhamdulillah sudah normal kembali Pak Iwan. Baik, terima kasih informasinya Pak Iwan. Silakan untuk komentar tak terkait dualisme kepengurusan olahraga, akankah berdampak terhadap pembinaan dan kompetisi olahraga di Sulawesi Selatan?
1: Iya, saya kira yang pertama tentunya kita prihatin ya dengan kasus kejadian di Sulawesi Selatan terkait dengan ini. Ini cuman satu cabang olahraga ya.
0: Kalau di Sulawesi Selatan Muay Thai, tapi di Indonesia ada beberapa kemudian dualisme kepengurusan dan konfliknya.
1: Saya kira kalau dari segi setiap cabang olahraga kan akan organisasi olahraga induk ya, kalau nggak salah KONI ya, kalau nggak salah. Tentu ini yang menjadi payung daripada semua pengurusan-pengurusan setiap cabang olahraga. Tentu, kalau berpengaruh dari segi olahraga yang olahraga yang bermasalah, setia dia berpengaruh ke atletnya itu, Bung. Sangat berpengaruh ke atletnya. Namun harapan kita, ya tentunya hal seperti ini harus diselesaikan secara intern lah kalau menurut saya. Ini kan menjadi bahan pembicaraan ya di publik kalau hal ini tidak bisa dianggap, bukan hanya cabang olahraga itu aja yang dianggap dinilai kurang baik oleh masyarakat, tetapi organisasi induknya juga kan bisa menjadi kena dampak menurut saya, Bung. Ya, organisasi induknya menjadi sorotan bagi kita bahwa kenapa bisa tidak bisa menyelesaikan hal seperti ini. Ini kan banyak cara, ada kan dengan secara demokratis, ada yang dengan pemilihan, ada kan dengan di musyawarah, kan diskusi untuk menyelesaikan hal begini. Kalau ada terjadi pembiaran seperti ini, sama halnya kalau pembiaran terhadap kegagalan cabang olahraga kita mau berkembang di negara kita ini pada umumnya, Bung.
0: Baik.
1: Iya, sangat berpengaruh.
0: Baik, jadi ini harus diselesaikan internet kan, begitu Pak ya, karena akan berdampak, berpengaruh ke atlet salah satunya. Baik, Pak Iwan.
1: Kira peran pemerintah di sini adalah perang eksternal, Bung.
0: Baik, baik Pak Iwan, terima kasih komentar tak Pak Iwan.
1: Itu adalah pengurusnya, eksternal itu pemerintah, jangan terlalu, inilah banyak yang perlu diurus oleh pemerintah. Kalau begini pemerintah juga mau diharap turun kan, buat apa itu namanya organisasi ini untuk terkait dengan olahraga.
0: Baik, terima kasih Pak Iwan. Kami sudah menangkap apa yang disampaikan. Dan karena waktu kita terbatas Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung. Baik, Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dan ingin Pak Hendro tadi ya, ini sempat mengeluhkan tadi suara dari studio tidak terdengar. Apakah sudah terdengar sekarang? Pak Hendro, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Pak, sudah mantap Bang Idam.
0: Alhamdulillah.
2: Bukan macam tadi, alhamdulillah.
0: Terima kasih Pak Hendro. Di sini ada rekan-rekan tim teknik yang membenahi. Ada Bung Oki dan Bung Sar. Terima kasih tim teknik. Siap.
2: Karena kenapa ya? Karena tim teknis akhirnya bisa kita dengar dengan jelas.
0: Tadi sama sekali tidak terdengar Pak Hendro ya?
2: Tadi sama sekali tidak.
0: Baik.
2: Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan.
0: Pak Hendro, mohon maaf karena waktu kita terbatas 1 menit Pak Hendro ya.
2: Iya. Pada tema kita langsung pada tema.
0: Iya.
2: Artinya ketika kita bicara ada dualisme, ada yang membentuk sebuah kepengurusan baru, itu berarti ada ketidakpuasan. Nah, setiap organisasi itu alas dasarnya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ketika ada yang membentuk itu, apakah melalui prosedur? Kan ada yang dikatakan standar opsional prosedur SOP. Nah, ketika ada terjadi seperti ini, ada ketidakpuasan. Kedua juga, dalam sebuah organisasi olahraga itu, rujukannya adalah prestasi. Nah, ketika tidak ada prestasi, otomatis orang akan bingung. Pasti orang-orang lain di sekitar itu akan bagaimana caranya digantikan kepengurusan. Tapi manusiawi itu mempertahankan kepengurusan, manusiawi juga untuk meraih kepengurusan. Karena kenapa ada ketidakpuasan? Nah, mari kita lihat apa masalahnya, apa konteksnya. Nah, ketika kita bicara konteks, tentu ada teks. Ada persoalan di dalamnya. Konteksnya apa? Kita urai satu-satu. Supaya ada yang kita menjadi bahkan rujukan untuk pergantian. Kalau tidak ada prestasinya bagus lantas dipaksakan, berarti itu kan melanggar juga SOP. Kecuali kan anggaran dasar DART kan mengatur sekian periodenya sampai sekian. Tapi dalam perjalannya ada sesuatu yang kurang tepat, bisa saja digantikan. Itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga setiap organisasi keolahragaan. Tapi ketika dia seperti ini, ada dualisme, itu pemaksaan kehendak.
0: Baik.
2: Jadi kesadaran yang ditumbuhkan, dimunculkan di sini. Ada, mari kita buka anggaran dasar rumah tangganya.
0: Baik.
2: Supaya itu menjadi payung untuk melangkah lebih baik ke depan dalam sebuah organisasi olahragaan.
0: Terima kasih Pak Hendro.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro sudah bergabung bersama kami. Dan perkara kami akan lanjutkan sebentar di pukul 9 pagi nanti ya. Kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.

0: Kalau seandainya jaka 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit.
1: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
3: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung.